0: Ikuti berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bung Joy, selamat pagi, terima kasih dan sehat-sehat selalu ya Bung Joy, Kakak Joy di Molo Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Maba, Saudara Berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dude Lucy Detan mengajak masyarakat menjaga keharmonisan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Menurut Apremoi, Pancasila menjadi salah satu dasar penting dalam menjaga kehidupan bangsa. Ia juga menyebutkan 5 nilai yang perlu terus diterapkan, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan kerakyatan, dan keadilan. Nilai tersebut dinilai penting untuk memperkuat hubungan antar warga. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove Mageloo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Lokasinya berjarak sekitar 30 km dari kota Momere, atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan diajak menyusuri jembatan kayu sepanjang kurang lebih 450 meter yang membelah rimbunnya hutan bakau. Di beberapa titik jembatan tersedia lopo-lopo sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat sambil menikmati suasana alam. Selain itu, lopo-lopo tersebut juga menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk bersuah foto dengan latar hijau hutan mangrove. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Daerah Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini dan selamat ulang tahun yang hari ini merayakan hari berbahagia ya. Yang hari ini ditambahkan lagi satu usianya dan siap-siap untuk memulai petualangan baru di umur yang baru. Dan buat Bapak Mama Baso Daerah yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya di pagi ini, sehat-sehat selalu. Dan juga tetap semangat yang baru pulang dari gereja, yang gereja pagi subuh tadi ya. Selamat menikmati indahnya pagi ini. Kakak Joy di Molo Tengah tadi ini ya gabungnya suter lambat kakak. Su selesai BPOT, besok lah baru bisa gabung ya. Ya dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara Beta Christine masih menemani Bapak Mama di ini pagi. Dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual. Karena bagi orang Sabu, laut adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat. Dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran Moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rai Jua ada yang namanya panadahi. Itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun, atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka

0: melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
1: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
0: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
1: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
0: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
1: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
0: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
1: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
0: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
1: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Raijua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun

membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama bahas saudara yang belum sarapan, selamat pagi, jangan lupa sarapan ya. Yang belum tertawa, cobalah untuk tertawa ya. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa ketong tertawakan ya. Lihat yang lucu-lucu itu bisa terjadi di sekeliling ketong ya. Orang-orang yang bikin tingkah aneh-aneh juga kadang itu bikin lucu ya. Dan juga yang pasti bapak mama saudara dong semua, ada banyak hal yang bisa bikin ketong tertawa, dan juga ada banyak manfaat yang bisa ketong dapatkan dari tertawa. Jadi menjaga kesehatan jantung. Jadi tertawa itu menurunkan hormon stres, melancarkan aliran darah, serta meningkatkan kolesterol baik. Dan juga yang pasti membuat ketong punya otot tuh rileks. Nah, bapak mama, bapak saudara, ketegangan fisik ketika ketong ketawa itu akan berkurang, dan ototnya ketong itu jadi lebih santai sampai 45 menit setelah ketong tertawa. Jadi mungkin yang awalnya tegang ya, kaku ya, bawaan emosi, cobalah untuk tertawa di pagi ini. Jadi cari kawan, bercerita hal-hal yang lucu, yang random ya, yang bisa bikin ketong tertawa. Dan yang pasti bapak mama, bapak saudara, seperti yang disampaikan tadi bahwa dengan tertawa itu kadar hormon kortisol itu yang penyebab stres ya bisa menurun, diganti dengan hormon kebahagiaan. Dan yang pasti ketika ketong tertawa dengan orang lain itu bisa membangun kedekatan ya, solidaritas, dan juga meredam konflik. Walaupun terkadang ketika ketong tertawa dengan orang lain, orang tersebut bisa jadi bukan kawan tapi lawan ya. Karena kan zaman sekarang ketong bisa saja tertawa dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, tanpa tahu bahwa yang ketong ajak ketawa ini ya bisa jadi menyerang kita esok hari ya. Tapi soalnya apa-apa sih, tertawa dulu biar ketong sendiri terlalu stres dengan keadaan hidup yang saat ini mungkin terlalu berat ya dirasakan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sahabat budaya, Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang kaya akan sejarah dan tempat wisata yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata. Mungkin kita tidak asing lagi dengan Pantai Koka, Museum Beacon Blewut, dan lain sebagainya, bukan? Masyarakat Maumere juga terkenal sebagai masyarakat yang menghargai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di sana. Salah satu kearifan lokal yang dulunya berkembang di Maumere adalah budaya lotak. Apa dan bagaimana sebenarnya budaya lotak ini? Bapak Akri Deodatus, salah seorang pemerhati budaya Maumere, mencoba menjelaskannya untuk Anda.
1: Lotak ini artinya saling menyiram antara sesama. Dan ini yang saya tahu itu ada di Thailand, itu namanya Songkran. Di Maumere itu disebut lotak. Jadi sesuatu yang unik. Jadi lotak itu saling menyiram, tapi bukan setiap saat, itu ada waktu tertentu. Di Thailand itu dia 13 sampai 15 April. Kalau di Sika, Maumere itu biasanya mulai dengan Rabu Abu. Jadi 5 hari Rabu Abu sampai dengan Minggu Palma. Itu saat dimana orang Katolik itu mulai dengan puasa.
0: Menurut Pak Akri Deodatus, mereka yang menjadi bagian dari budaya atau tradisi lotak ini adalah semua masyarakat Maumere yang menjadi bagian dari kearifan lokal yang ada.
1: Siapa saja, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, mereka kesempatan untuk saling menyiram. Mereka boleh saling menyiram, dan tidak ada yang ini. Lalu ada istilahnya bulan lotak. Bulan atau bulan, itu artinya bulan itu saat itu untuk saling menyiram. Jadi bulan lotak itu adalah itu. Terjadi seluruh daerah. Dari pantai utara sampai selatan, timur sampai barat, itu orang lakukan itu.
0: Lebih lanjut, Bapak Akri menjelaskan kalau budaya lotak sebagai bagian dari kearifan lokal yang dulunya berkembang dengan baik di Maumere ini tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya.
1: Budaya lotak itu rupanya dikenal sejak agama itu masuk, karena waktu agama masuk itu lalu Rabu Abu itu, jadi itu secara filosofi Rabu Abu itu kan mulai dengan puasa, artinya orang membersihkan diri. Rupanya para leluhur dulu waktu Rabu Abu itu secara visual bagaimana kita membersihkan diri itu. Kalau secara batin kita tidak tahu, tapi secara fisik itu ingin dinyatakan dengan siram itu, artinya membersihkan diri. Jadi pada waktu puasa itu semua orang mesti mulai dengan membersihkan diri, maksudnya semua kenikmatan dunia itu harus dikurangi dan lain-lain.
0: Kegiatan ini sendiri dulunya dilakukan oleh masyarakat Maumere mulai dari rumah ke rumah ataupun pada waktu ke gereja. Yang unik dari tradisi ini adalah bahwa yang disiram tidak boleh marah dan boleh membalas mereka yang menyiramnya juga, dengan catatan tanpa dendam dalam hati. Selain itu, tradisi ini sendiri juga adalah sebagai media untuk masyarakat Maumere mencari jodoh ataupun sebagai ajang bernostalgia untuk para orang tua.
1: Kegiatan ini dilakukan di masyarakat seluruh kabupaten. Boleh dari rumah ke rumah, biasanya kalau pulang gereja atau pulang pasar atau dari mana saja. Jadi semua pelaku itu sudah menyiapkan air, tidak boleh marah. Dan dia juga dipersilakan boleh menyiram. Dan biasanya itu sebagai media di mana umpamanya orang sedang naksir ya, pria dan wanita, itu kesempatan. Atau yang lebih tua ya nostalgia, mereka juga siram. Atau memang sekedar untuk mengenalkan, untuk membuat meriah.
0: Ada larangan atau pantangan yang beredar bahwa sebelum melakukan tradisi menyiram ini, air yang digunakan adalah air yang benar-benar bersih, bukan air bekas atau air yang kotor.
1: Jadi air yang harus disiram itu juga air harus bersih, jangan air kotor atau air apa, tidak boleh. Kadang-kadang ada yang nakal atau apa, mereka air yang sembarang dan lain-lain. Jadi pantangannya itu.
0: Bapak Akri menambahkan bahwa sebenarnya yang ingin ditonjolkan lewat budaya ini adalah bahwa budaya lotak terkait dengan peristiwa religi yang dijalani oleh masyarakat Maumere pada umumnya.
1: Sebenarnya yang mau ditonjolkan itu pertama karena itu menyangkut peristiwa religi itu. Jadi ingin menunjukkan filosofi sebenarnya itu kegiatan untuk pembersihan diri, meningkatkan keimanan atau simbol untuk pembersihan diri. Yang kedua, ini satu aset wisata yang bagus, budaya wisata. Jadi dia akan mempunyai penghasilan. Yang ketiga, kalau ini kita bisa menyentuh apalagi orang dari mancanegara misalnya datang dan lain-lain, menata baik-baik. Kan juga nanti objek wisata yang lain itu dengan bergerak dengan sendirinya, itu juga akan muncul.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya Maumere, Bapak Akri Deodatus mengatakan perlu adanya upaya untuk menghidupkan budaya Lotak sebagai bagian dari pariwisata Maumere, antara lain melalui media seperti RRI.
1: Antara lain tentu promosi lewat RRI, mudah-mudahan banyak yang mendengar, tergugah, lalu merenungkan itu. Dan sebelumnya kita juga sudah berusaha untuk lewat media massa. Mungkin langkah berikut kita akan gunakan media-media yang lebih luas lagi, internasional. Tetapi sebenarnya yang terutama itu mesti hidup dulu. Tentu pemerintah kabupaten, gereja, dan pemerintah provinsi dan pemerintah Indonesia dan lain-lain itu memberikan perhatian dan ikut membantu untuk menggerakkan budaya unik. Wisatawan itu dia ingin melihat sesuatu yang unik yang tidak ada di tempatnya.
0: Sejauh ini menurut Bapak Akri Deodatus sudah ada respon yang baik dari pihak-pihak terkait untuk bisa menghidupkan kembali budaya Lotak di tengah-tengah masyarakat Maumere dalam rangka menunjang pariwisata Maumere.
1: Saya dengar bahwa Bapak Uskup sana juga punya respon positif. Saya pikir itu satu hal yang luar biasa itu, kalau sampai gereja memberikan respons. Kalau dinas pemerintah itu lewat dinas pariwisata, kita sudah sampaikan respons ada. Di workshop kita bicarakan itu. Mudah-mudahan ada butir pemikiran ini meresap di saat dua orang.
0: Sahabat budaya, budaya Lotak memang sedang mati suri. Tapi bukan berarti bahwa budaya ini tidak dapat dihidupkan lagi. Dan kita berharap dengan adanya respon positif yang ditunjukkan pihak pemerintah, gereja, dan masyarakat Maumere dapat membangkitkan kembali budaya ini sebagai warisan budaya lokal dan juga dapat menunjang pariwisata Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Baba Mama Baso daerah dong semua. Kalau ketong bicara soal wisata ya, wisata mangrove atau ekowisata mangrove itu menjadi salah satu tempat wisata yang wajib ketong kunjungi karena berada di pinggir pantai ya, dan juga yang pasti bikin suasana jadi sejuk. Dan ketika banyak yang datang ke kawasan pesisir ya untuk melihat mangrove ya, ataupun sekedar mencari keteduhan di bawah rindangnya pepohonan mangrove, ini juga banyak yang akan berjualan di sekitar kawasan hutan mangrove. Dan yang pasti ekowisata mangrove ini bisa menjadi motor penggerak penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga kemajuan UMKM. Jadi Bapak Mama bahas saudara, banyak orang yang datang ya, lonjakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan mangrove secara langsung itu mendongkrak omset penjualan bagi pedagang lokal dan juga pelaku UMKM di sekitar destinasi. Berharap bahwa mungkin ada di antara Bapak Mama Baso daerah dong semua yang punya rencana buat ini ya, buat jalan-jalan ke hutan mangrove, kawasan pesisir begitu, bisa juga sambil membeli jajanan yang dijual di sekitar kawasan kawasan pesisir ya, ataupun kawasan tempat wisata mangrove itu.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bas, saudara selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Seputaran Tompilo 8 masih sepi, angin bertiup sendiri terlalu kencang. Apakah nanti siang akan lebih kencang lagi? Berharap sonde ya, biar Bapak Mama Bas, saudara yang akan berlibur, yang akan bepergian ya, perjalanannya lebih menyenangkan lagi tanpa ada gangguan angin kencang. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berlibur ya, selamat berakhir pekan, dan yang pasti Sasando Pagi masih terus menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Stigma bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang selalu diidentikan dengan ancaman kekeringan dan rawan pangan dinilai perlu diubah. Pengelolaan potensi sumber daya lokal yang tepat serta adaptasi teknologi pertanian berkelanjutan menjadi kunci untuk menjadikan daerah ini mandiri secara pangan. Hal tersebut ditegaskan oleh Community Organizer Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat, Martin Raja Riwu. Martin yang merupakan alumni Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang menilai tantangan iklim dan kondisi lahan kering di NTT seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menganggap NTT miskin potensi pertanian. Beralih ke informasi berikut, Pantai Lafiti di Kabupaten Rotendao menawarkan panorama alam yang memikat dengan perpaduan laut biru dan pasir putih. Keindahan pantai ini menjadikannya salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi di Pulau Rote. Pantai Lafiti berada di antara dua ujung daratan yang membentuk teluk alami. Posisi tersebut membuat kawasan pantai tampak terlindungi dari gelombang laut lepas. Tebing-tebing karang yang menjulang di kedua sisi pantai menjadi benteng alami kawasan tersebut. Formasi batu karang yang runcing menghadirkan landscape eksotis sekaligus memperkuat karakter Pantai Lafiti. Pantulan sinar matahari di permukaan laut menghadirkan gradasi warna biru yang memanjakan mata. Hamparan pasir putih bersih semakin mempercantik panorama sepanjang garis pantai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz from Batara Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, selamat beraktivitas di pagi ini. Salam sehat buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Dan untuk hari ini kita akan beromong tentang bagaimana peran dari influencer untuk menyuarakan perdamaian ya di Nusa Tenggara Timur. Jadi di kesempatan kali ini membahas topik influencer membangun budaya damai lewat media sosial. Dan pagi ini di Studio Pro 4 juga sudah kehadiran tamu yang luar biasa ya. Anak muda hebat ya, memberikan informasi-informasi tempat-tempat wisata yang mungkin belum pernah ketahui tapi sudah ada di postingan ataupun di status media sosialnya. Langsung saja ketong menyapa, selamat pagi untuk Kakak Arianto Seli. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Christine.
0: Salam budaya, salam sehat ya Kak ya.
1: Amin.
0: Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Mama Bapak Saudara ya melihat mungkin lewat di feed kita dan ada akun namanya Nyong Galang. Ya, inilah dia orangnya ya, yang selalu memberikan informasi-informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan bahkan beberapa postingannya itu Beta sampai saat ini ada beberapa tempat wisata yang belum berhasil Beta temukan ya. Padahal sudah ada di postingannya Kak ini ya. Beta panggilnya Kak Nyong Galang atau Kak Arya Ari.
1: Nyong Galang boleh ya, karena itu adalah hashtag saya untuk promosi wisata okay, NTT. Jadi betul. Biar lebih NTT.
0: Lebih NTT aja. Yeah. Kak Nyong.
1: Iya,
0: yeah,
1: benar.
0: Iya, yeah, jadi ketemu mau tahu juga ya, apa yang membuat Kakak Nyong Galang tertarik untuk mengangkat pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, jadi kalau kita berbicara soal pariwisata itu tidak lepas dari yang namanya budaya. Nah, budaya itu sesuatu yang menjadi identitas kita. Dan saya sebagai orang NTT harus bangga dengan identitas itu. Karena itu saya senang ketika saya ingin mempromosikan daerah saya sendiri. Karena saya akan malu ya apabila ada orang luar yang lebih tahu NTT dibanding saya yang asli NTT.
0: Betul sekali. Beto jadi langsung tersinggung. Bukan tersinggung sih, tapi langsung kayaknya Beto masih kurang ya. Sejak tahun berapa aktif menjadi influencer pariwisata ataupun influencer wisata NTT?
1: Jadi awalnya itu adalah saya juga seorang pribadi yang sebenarnya tidak dulu memang fokus di pendidikan. Jadi tidak pernah yang merasakan jalan-jalan. Bahkan waktu pendidikan itu saya kebetulan di Kupang. Tapi saya sendiri asli orang Rote, jadi saya merantau ke Kupang. Bahkan kalau mau dibilang tempat tinggal saya dulu itu dekat sekali dengan Pantai Lasiana. Tapi bahkan saya sampai dari kelas 5 SD sampai saya kuliah, saya belum pernah menginjakan kaki di Pantai Lasiana.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Dan kemudian di tahun 2013 tepatnya itu masa di mana saya ada masa transisi untuk menyelesaikan pendidikan saya S1 saya. Jadi saya punya waktu itu ada waktu kosong, kemudian saya bekerja sebagai freelance saya bekerja di toko buku Gramedia Kupang.
0: Ya, ketika kebetulan juga sedang kerja sama dengan kita ya.
1: Iya, oke. Jadi saya pernah bekerja di situ, kemudian punya uang sendiri. Kemudian karena saya asli Rote, saya tertarik, saya waktu itu sebenarnya lebih kayak saya pengen pulang ke Rote dan pengen jalan-jalan sekaligus ketemu keluarga saya. Nah, pada saat kesana saya mulai suka ketika saya ingat persis waktu itu saya berkunjung ke objek wisata Batu Termanu di Pulau Rote. Kemudian saya melihat di sini bahwa wow, ternyata wisata di NTT khususnya di Pulau Rote waktu itu untuk pertama kali sangat bagus, tapi sayang sekali tidak dikelola dan juga saya menemukan di situ banyak sampah. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar awal sejak pulang dari situ saya juga kembali bekerja tapi tidak lagi di Gramedia. Saya bekerja di salah satu sekolah, kebetulan basic saya adalah guru sebenarnya. Jadi baiklah, saya ngajar di sekolah. Karena waktu ngajar di sekolah punya waktu kosong, biasanya setiap sore atau weekend saya explore. Kemudian di tahun 2016 itu saya sudah mulai fokus. Jadi benar-benar saya kerja freelance dan lebih banyak waktu untuk explore. Oleh karena itu kalau mau dibilang explore NTT kita perlu belajar ya. Jadi kita sebenarnya kalau kita mau mempelajari sesuatu tuh, kita harus benar-benar cinta ya. Kita berbicara soal cinta. Ketika saya jatuh cinta dengan di Rote Batu Termanu, sejak itu kecintaan saya kepada pariwisata itu sangat tinggi. Oleh karena itu setiap hari saya selalu jalan. Di balik semua aktivitas apapun, saya selalu jalan dan explore. Tapi memang fokusnya itu untuk di media sosial itu mulai dari 2016 ya. Itu saya sudah mulai aktif. Jadi saya blog, saya tulis perjalanan saya. Jadi bukan hanya sekedar saya share foto, tapi karena orang-orang tanya itu bagaimana akses ke sana, jadi saya mulai blog di tahun 2016. Dan nama blog saya adalah ariantosntt.blogspot.com. Karena kebetulan saya ingin orang semua kenal saya bahwa saya orang NTT gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan saya selalu ada NTT-nya.
0: Baik, baik. Jadi identitas ya tidak bisa dihilangkan ya. Iya, dan dari 2016 masih tetap aktif sampai sekarang 2025.
1: Iya, benar. Masih aktif sampai sekarang dan memang lebih aktif lagi di tahun 2018, Kak. Tepatnya karena setelah dari perjalanan 2016 itu saya masih freelance dan kebetulan saya juga sempat dapat kesempatan untuk kerja di luar NTT. Jadi saya belajar, kemudian di tahun 2018 tepatnya itu saya berhenti kerja freelance yang berkaitan dengan pendidikan, pemberdayaan masyarakat. Karena saya kebetulan waktu itu sempat kerja di sebuah LSM yang bantu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi tepat 2018 saya stop dari Jakarta. Saya terakhir di Jakarta 2018 saya stop. Dan saya benar-benar 2018 itu fokus di wisata NTT. Jadi saya tidak hanya mempromosikan soal wisata NTT, tapi saya juga aktif belajar soal budaya. Jadi saya gali budaya karena satu hal soal budaya, kita berbicara soal alam. Alam itu setidaknya ada kemiripan antara satu tempat dan tempat lain itu pasti. Kalau kita berbicara soal pantai pasti ada batu karang, pasti ada pasir. Tetapi kalau kita berbicara soal budaya, budaya itu unik. Jadi tidak ada, tidak akan pernah kita temukan yang sama. Nah, saya tertarik ketika budaya NTT, saya melihat bahwa generasi muda zaman sekarang itu ketertarikan untuk belajar budaya itu sangat kurang. Oleh karena itu saya tertarik dan paling sebenarnya saya paling suka belajar soal budaya. Jadi saya gali tulisan-tulisan yang ada di internet yang memang miris sekali. Karena ketika kita berbicara soal budaya NTT, artikel-artikel yang saya baca kebanyakan ditulis oleh orang luar. Dan itu akan bermasalah saat penulisan aksen bahasa daerah ya. Saya baca beberapa tentang budaya Timor misalnya, penggunaan satu kata yang salah saja itu kan maknanya sudah lain. Nah itu yang biasanya saya gali dan coba saya buat kembali tulisan yang memang saya dapat informasinya real di lapangan. Jadi itu yang saya lakukan sih, Kak.
0: Betul ya, anak NTT yang kalau mau dibilang punya kepedulian dan tidak ingin mengubah budaya itu sendiri.
1: Benar.
0: Ya, dan menarik ya apa yang sudah dilakukan oleh Kak Nyonggalang ya. Karena memang ini kan orang NTT asli, jadi harus pakai identitas Kak Nyonggalang.
1: Betul gitu, sekali, Kakak.
0: Iya, dan sudah menulis blog juga ya. Sekarang juga memanfaatkan media sosial Instagram.
1: Benar.
0: Jadi kalau balik lagi bahwa kalau misalnya bapak mama, bapak saudara yang punya akun Instagram bisa lihat-lihat ya, rekomendasi istilahnya ya, tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini sudah keliling-keliling kalau kita lihat postingan dari Kakak Nyonggalang ya.
1: Iya, jadi kalau NTT itu yang menjadi dasar saya bahwa saya harus lebih tahu NTT sebenarnya. Jadi saya sangat ketika ada orang yang ingin berbicara soal saya terutama soal NTT, terutama orang luar, saya biasanya sangat bersemangat karena saya kebetulan untuk NTT ini mungkin mau dibilang cukup luas ya. Kita punya 22 kabupaten dan kota, belum lagi pulau-pulau kecilnya ya. Kita tadi berbicara soal pulau besar. Nah, kebanyakan yang orang tahu adalah wisata dan budaya yang ada di pulau-pulau besar. Sementara pulau-pulau kecil kurang terekspos. Oleh karena itu saya juga explore itu dan memang butuh waktu yang cukup lama ya kalau untuk keliling 22 kabupaten dan kota itu. Sudah saya lakukan dari 2013 itu dan baru selesai di 2019. Itu sudah terakhir 2019. Jadi startnya dari Rote dan berakhir di 2019. Kabupaten terakhir yang saya kunjungi itu Lembata. Jadi memang 22 kabupaten kota sudah saya kunjungi dan pulau-pulau kecilnya juga Hampir semua sudah. Jadi ada pulau-pulau yang seperti Rote, kita berbicara Rote itu ada pulau besar dan pulau kecil, total ada 9 pulau yang destinasi wisata. Orang tahu hanya Rote besar, tapi saya sudah keliling semua Rote. Jadi ada pulau Ndanan, Dau, Nuse, Landuti, dan itu potensi wisatanya cukup tinggi.
0: Iya, kalau memang diperhatikan.
1: Iya, benar.
0: Dan butuh 6 tahun ya kalau mau dibilang.
1: Butuh 6 tahun karena sangat banyak, 22 kabupaten dan kota. Dan begitu banyak kecamatan, jadi sangat banyak gitu.
0: Wah, luar biasa ya. Ini sudah keliling-keliling ya, sudah istilahnya sih sudah mengetahui budaya masyarakat ya, tiap-tiap masyarakat yang ada di daerah-daerah ya.
1: Iya,
0: tentu akan berbeda-beda. Dan perbedaan ini
1: benar-benar. Jadi kalau kita berbicara soal budaya itu kan identitas yang tidak sama. Mm-mm. Dan memang budaya ini kalau mau kita katakan bisa memicu perpecahan sebenarnya, karena beragam, keberagaman. Betul. Tapi

0: jarang kita saksi, jarang ditampilkan di acara umum. Jadi budaya itu biasanya kebanyakan kalau kita mau lihat budaya setempat, pertama kita harus keluarkan biaya, budget.
1: Benar sekali.
0: Dan budaya itu hanya dilakukan pada waktu tertentu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak misalnya kita berbicara soal budaya tinju adat misalnya yang baru-baru diselenggarakan, ya. Itu kita harus jauh-jauh dari, misalnya tidak usah dari luar Jawa, kita dari Kupang harus terbang ke Flores atau harus menggunakan kapal, itu butuh biaya. Dan ketika sampai di sana lagi, waktunya juga tidak setiap tahun kan, satu tahun cuma satu kali. Jadi budaya itu benar-benar sakral, dan memang untuk menyaksikan budaya, orang yang harus benar-benar cinta budaya, jadi dia mau siap keluarkan budget, dan dia harus mau duduk dengar mungkin syair-syair adat yang dirasa kayak, ini bahasa artinya apa gitu. Jadi memang butuh kecintaan dan butuh pengorbanan lebih untuk bisa menjadi seorang yang menyukai budaya. Berbeda dengan alam, kalau orang lihat pantai dia langsung suka, tapi kalau budaya itu butuh banyak tuntutan. Artinya kita harus, karena kita kembali ke masa lampau, kita belajar syair, dan tidak semua orang mau belajar syair. Bahasa apa itu? Kadang jadi membosankan juga karena kita mendengar syair. Cuman ya tergantung lagi, menurut saya itu adalah justru nilai unik yang saya senang ketika dapat file-file yang berkaitan dengan budaya, karena itu budaya itu identitas, dan identitas itu tidak boleh hilang.
1: Wah, luar biasa ya. Ini pesan menarik ya. Pesan yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa identitas dan juga budaya itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
0: Betul.
1: Ya. Dan kita akan lanjut lagi untuk berbincang dengan Kakak Nyong Galang ya, setelah jeda berikut ini.
2: Tanah air beta. Dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu termasuk kata beta sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820.

0: 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Nyeng Galang.
2: Oke. Okay.
1: Iya, kalau bicara soal influencer dan okay. juga media sosial. Kalau menurut Kakak Galang sendiri, Kakak Nyeng Galang sendiri saat ini seperti apa?
2: Oke, okay, jadi kalau kita berbicara soal budaya dan sosial media itu saat ini pengaruhnya sangat besar karena yeah. kalau kita berbicara soal media sosial itu powernya sangat kuat. Sekarang powernya sangat kuat, oleh karena itu kita harus bijak dengan menggunakan media sosial yang ada supaya yang ada di media sosial itu adalah hal-hal yang positif. Ya. Nah, kalau kita berbicara soal hal-hal yang positif, salah satunya adalah dengan mempromosikan budaya kita. Khususnya ya kita berbicara soal budaya NTT. Ya. Nah, kalau kita balik lagi berbicara soal budaya, budaya NTT itu sangat beragam. Mulai dari bahasa daerah, ada pakaian adat, ada tutur adat, tarian dan lain-lain. Nah, salah satu yang paling penting poin di sini adalah kadang itu bisa menjadi perpecahan. Saya ambil contoh, biasanya itu yang paling lumrah kita temukan adalah penggunaan bahasa daerah. Yeah, jadi kadang yeah. itu orang suka mengajarkan justru yang bahasa-bahasa yang negatif itu yang disebar di dunia sosmed. Jadi diajar ke orang tamu, misalnya saya mendapatkan banyak postingan di sosial media yang mereka mengajarkan kepada orang luar, tapi yang diajarkan itu justru bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa kotor.
1: Yeah,
2: nah,
1: yeah.
2: hal-hal seperti ini yang perlu kita hindari. Oleh karena itu, menurut saya ketika kita menggunakan sosial media untuk promosi budaya, saya percaya walaupun ketika pengalaman saya adalah saat promosi budaya, komentar dan antusias orang untuk menyukai postingan itu masih sangat kurang. Tapi saya percaya bahwa dampak kecilnya itu pasti ada. Karena hal-hal kecil yang kita lakukan selagi itu positif pasti berdampak. Dan saya percaya bahwa ketika media sosial itu kita gunakan untuk promosi budaya, itu akan menunjukkan kepada orang luar bahwa identitas budaya kita itu beragam dan tidak akan menimbulkan perpecahan, malah itu menjadi sebuah kekayaan, nilai jual keunikan yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Oleh karena itu ya orang lain harus datang dan lihat langsung budaya kita supaya dia bisa mengetahui bahwa budaya kita itu memang unik dan berharga.
1: Iya, betul sekali ya. Dan kutung tahu bahwa sekarang kan banyak sekali ya orang-orang yang kalau mau dibilang sih menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Tadi juga Kakak Nyeng Galang sempat menyinggung soal budaya dan juga potensi untuk perpecahan ya.
2: Benar.
1: Karena tadi kan ada begitu banyak, dikatakan begitu banyak budaya benar. Yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, peran dari seorang influencer ya untuk tetap menjaga agar ya walaupun kita berbeda-beda tapi sebenarnya kita tetap bisa bersatu gitu.
2: Iya, benar. Pesan dari saya, ketika seorang influencer, jadi influencer itu berbicara tentang bagaimana seorang itu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, influencer itu kita harus lihat bahwa seorang influencer itu berbeda dengan selebgram ya, karena sekarang banyak di NTT, di Kupang ini banyak selebgram. Nah, kalau kita berbicara soal selebgram itu orang yang famous, terkenal, populer. Tapi kalau kita berbicara soal influencer, bagaimana seorang yang bisa mempengaruhi secara positif melalui postingan-postingannya. Nah, pengaruh positif ini adalah influencer itu yang paling penting adalah dia harus konsisten. Jadi seorang influencer harus punya fokus, dia mau influencernya apa ya, apa yang mau dia pengaruhi. Yeah. Nah, yang dipengaruhi kebetulan saya memilih wisata yang berkaitan dengan alam dan budaya, dan itu menjadi identitas saya, dan saya akan terus mempromosikan itu karena saya percaya bahwa itu jadi kekayaan yang tidak hanya berdampak kepada saya sendiri, orang kenal saya sebagai influencer wisata, tapi itu bisa memberikan dampak secara langsung baik untuk masyarakat, karena orang akan tertarik untuk datang ke NTT, dan ketika orang luar datang ke NTT itu akan ada perputaran ekonomi itu
1: ya,
2: sih Kak.
1: Baik. Dan kalau kita melihat bahwa hanya orang-orang tertentu kayaknya yang terpanggil ya untuk mempromosikan wisata di Nusa Tenggara Timur.
2: Iya benar. Jadi kalau memang untuk promosi itu ya memang apa ya, sesuatu yang pertama kita harus cinta dulu, yang kedua kita juga harus ditopang dengan dana ya, Kak. Karena betul, memang selama ini kalau mungkin orang melihat saya jalan-jalan, apakah saya itu, kebanyakan ketika saya posting juga orang bertanya, apakah kamu itu bagian dari dinas pariwisata ya? Saya katakan tidak. Jadi memang karena murni saya cinta, jadi saya berusaha berpikir kreatif dan inovatif bagaimana saya punya dana yang dana itu bisa saya gunakan untuk jalan-jalan tapi ada manfaat untuk saya sendiri. Jadi memang butuh dana itu juga jadi pengaruh, Kak, karena ada banyak orang, sebenarnya ada banyak orang yang ingin promosi. Nah, promosi itu pertama kita butuh data.
1: Ya.
2: Tidak semua daerah di NTT itu jaringannya sudah ada.
1: Betul.
2: Dan memang selain butuh data, jadi butuh, sebenarnya butuh passion, butuh butuh kecintaan khusus dan butuh dana. Nah, dua hal tersebut bertolak belakang. Jadi kadang kita punya dana tapi kita tidak tahu cara promosi. Kadang juga kita tahu cara promosi tapi tidak punya dana. Jadi dua-dua itu saling mendukung. Nah, karena saya sendiri itu adalah independen, jadi dari 2016 kalau boleh dihitung sebenarnya banyak dana yang sudah saya keluarkan untuk jalan-jalan ya. Kalau saya bangun rumah mungkin sudah ada bisa beli Lamborghini mungkin ya. Tapi karena saya memilih itu karena saya menyukai alam dan budaya, dan memang kayak saya pengen orang lebih tahu dan lebih kenal NTT bukan hanya Labuan Bajo tapi masih ada pulau-pulau lain juga. Oleh karena itu kayak memang kalau ditanya uangnya dari mana, sebenarnya selain tulis di Blogger, saya juga tulis promosi NTT itu lewat salah satu media online nasional, namanya Indosone. Jadi dari situ penghasilannya. Kemudian saya juga menggerakkan UMKM. Jadi karena UMKM itu berkaitan dengan pangan lokal, jadi saya memang menyeleksi pangan-pangan lokal tertentu. Jadi saya juga aktif kalau ada pameran, Kak Christine, saya akan pasti akan datang karena saya akan melihat ada produk.
1: Besok boleh
2: pasti datang. Saya akan lihat produk-produk apa yang baru, dan produk-produk yang baru itu memang ada kriteria khusus selain dari kemasan. Saya juga lihat dari bahan lokal yang digunakan. Bahan lokal yang digunakan harus misalkan dia 75% ada bahan lokalnya, itu pasti saya akan bantu promosikan dan mungkin saya juga bantu marketing. Jadi ada produk-produk UMKM ya hampir 90% ya UMKM di NTT itu saya kenal dan saya bantu juga jualan produk mereka.
1: Keren ya. Jadi itulah mengapa ya, mengapa dan kenapa bisa jalan-jalan, karena memang kreatif orangnya ya. Tapi memang kayaknya memang kita-kita orang NTT ataupun anak-anak NTT harus meniru apa yang sudah dilakukan oleh Kak Nyong Galang ya. Jadi kalau mau dibilang kan seperti dikatakan bahwa sesuatu yang menjadi passion kita bukan hanya sekedar untuk hiburan saja tapi membutuh dana ya. Benar. Segala sesuatu itu butuh dana. Dan Kak Nyong Galang sendiri tanpa ada sponsor dari manapun tidak menjadi buser siapapun ya. Sekarang kan sedang tren yang ini mudah dapat uangnya dan ya lumayan lah, hanya tinggal ketik-ketik naik posting.
2: Itu bisa jadi bermasalah itu, Kak Christine, ya. Itu bisa jadi perpecahan itu Kak Christine.
1: Nah, kita bahas soal itu ya, Kak ya. Apakah bisa seorang influencer juga maunya ya istilahnya disusupi begitu, Kak, atau
2: Sangat bisa, Kak, karena mereka melihat pengaruh ya. Jadi kalau kita berbicara soal influencer dan selebgram itu kan beda-beda tipis ya. Kalau kita berbicara soal NTT, cuman saya membaca satu fenomena yang sedikit berbeda ya. Ketika ada produk yang tertarik untuk kita promosikan, ya, kita berbicara soal income ya. Nah, kalau di Kupang itu saya melihat kecenderungan orang untuk menggunakan misalkan brand ambassador. Itu kan biasanya mereka melihat dari selebgram yang jumlah followernya harus sekian, ada dasar standarnya. Nah, berbeda dengan ketika saya pribadi, kebanyakan itu bantu promosi itu bahkan dari produk luar. Dan dari untuk produk luar mungkin itu satu kelebihannya dari orang luar NTT adalah ketika mereka mau mempromosikan produk mereka dan mereka membayar kita, mereka melihat ke postingan sosial media kita, Kak. Jadi mereka tidak lihat follower. Yang mereka lihat adalah orang ini passionnya memang di wisata. Dan kalau misalkan saya yang aktif, dia postingannya semuanya wisata, semuanya budaya NTT. Saya pengen promosikan sebuah produk yang misalkan pembuatan produk tenun. Misalkan saya dia punya produk tenun tapi dari orang luar yang dia buat, dia bisa kasih kita promosi. Jadi memang itu salah satu perbedaannya adalah ketika kita promosi influencer lokal, orang lebih melihat ke follower sih sebenarnya. Saya lihat, cuman kalau orang luar melihat ke apakah karakter dari pribadi orang itu cocok gak dengan produk kita. Betul. Nah, orang luar biasanya seperti itu, dan pengalaman saya seperti itu. Kebanyakan saya lebih jujur saya kebanyakan dilirik lebih oleh produk luar, okay, bukan produk lokal. Dan memang sebenarnya kita harus bisa pisahkan ya Kak. Kalau saya pribadi,
1: profesional ya.
2: Saya pribadi jujur kalau tidak berkaitan dengan wisata saya tolak. Jadi okay, ada beberapa terutama menjelang pilkada ya pengalaman saya atau ada event besar misalnya mereka pengen promosi produk mereka. Kalau event besar tuh misalnya rokok ya Kak, paling banyak tuh rokok. Jujur paling banyak rokok. Jadi mereka tertarik ngirim produk. Cuman saya bilang, sorry kalau rokok saya tidak bisa promosi karena sama sekali tidak ada kaitan dengan wisata. Okay. Dan yang kedua itu saya sendiri tidak perokok. Yeah. Jadi kalau saya mempengaruhi orang untuk itu sepertinya tidak cocok dengan saya. Jadi memang ada tawaran-tawaran yang kita saya pribadi sendiri ya. Mm-hmm. Saya tidak mau membandingkan orang lain. Jadi saya tidak melihat dari oh kamu kasih saya dana sekian. Mm-hmm. Tapi yang saya lihat adalah apakah itu pertama berkaitan dengan wisata tidak sesuai dengan karakter saya atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan karakter dan keahlian saya pasti saya tolak.
1: Oke. Okay. Walaupun mungkin tolak. Ada yang mengiming-imingi ini saya bayar sekian ya. Berapa digit begitu ya.
2: Saya sama sekali tidak tertarik karena memang itu yang saya katakan konsistensi. Okay. Karena memang ada banyak influencer dan banyak selebgram yang menurut saya konsistensi itu penting. Jadi kamu ketika kamu memilih role kamu adalah sebagai oh saya pengen jadi buster politik, ya kamu politik semua gitu. Kalau kamu jadi wisata ya kamu harus total wisata. Nah itu yang saya rasa masih jarang untuk kita di NTT. Okay. Jadi kalau saya sendiri wisata pasti yang postingan yang muncul semua itu adalah pasti wisata dan budaya. Tidak ada yang lain karena memang ya passion saya dan saya pengen membranding diri saya ya sebagai itu.
1: Ya. Prinsip hidup ya.
2: Pilihan juga sih itu.
1: Iya. Jadi tidak tertarik ya dan tidak menjadi istilahnya sih influencer yang musiman begitu.
2: Iya, tidak sama sekali tidak tertarik.
1: Angin barat datang ya ikut angin barat, angin timur datang ya ikut angin timur.
2: Saya sama sekali tidak tertarik.
1: Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini ada mungkin anak-anak muda ya di NTT yang ingin juga menjadi influencer, masih coba-coba ya. Dan ada ketertarikan atau mungkin ada iming-iming kan biasanya. Kan sekarang banyak tuh yang lihat di media sosial buzzer tiba-tiba muncul ya. Dan ada ketertarikan dari anak-anak yang istilahnya baru mau mencoba begitu. Saran dari Kakak Nyong Galang.
2: Oke, saran dari saya, kalau berbicara soal buzzer itu, sebenarnya itu kita punya aturan, punya undang-undang IT ya. Dan itu mengatur tentang bagaimana kita memposting sesuatu yang real atau hoax. Nah, yang hoax itu pasti akan pasti akan dampaknya itu jadi kemana-mana. Jadi menurut saya ketika kita jadi memilih untuk yang mempromosikan sesuatu yang tidak benar, saya rasa itu nanti sangat berbahaya, tidak hanya untuk Anda, tapi ketika identitas Anda terbuka, keluarga Anda juga jadi kena. Jadi dampaknya jadi kemana-mana. Jadi menurut saya lebih aman kita main yang positif-positif saja Kak. Jadi saya lebih sarankan mendingan lebih aman dan lebih berpengaruh ya. Karena ketika kita jadi influencer yang negatif, orang akan semua, dia akan berlaku seumur hidup. Dan sanksi sosialnya itu tidak akan pernah hilang. Seumur hidup itu pasti akan ada. Tetapi ketika kita menjadi yang positif, menyebarkan sesuatu yang positif, orang akan selalu mengingat kita. Walaupun kita sudah mati mungkin ya, kita tidak tahu, orang akan terus mengingat bahwa oh dia ini orang yang suka menyebarkan hal positif. Jadi menurut saya sebaiknya kita tetap memilih sesuatu yang berkaitan dengan menyebarkan hal-hal yang positif, karena hal-hal yang positif punya dampak yang besar, tidak hanya untuk kita tapi mungkin untuk anak kita, untuk masa depan kita, itu pengaruhnya lebih besar.
1: Tapi kalau misalnya ada yang bilang, Kak ini kan lumayan ya bisa ya menunjang kehidupan 5-6 bulan ke depan begitu.
2: Kalau menurut saya itu kembali ke pilihan sih. Cuman kembali ke pilihan ya. Cuman saya lebih menyarankan sebaiknya tetap pilih yang positif. Karena hal-hal yang positif itu dampaknya tidak terduga. Dampaknya tidak terduga itu saya ambil contoh seperti saya. Butuh waktu sekian lama dari 2013 sampai 2019 keliling NTT. Mungkin di tahun 2020-an baru saya mulai dikenal secara luas. Jadi memang butuh progres yang lama untuk kita dikenal. Tapi ketika sudah mulai dikenal, orang mulai ngundang kita jadi berbicara ya, di mana-mana ya, dan ketika betul. Berbicara itu tidak hanya sebatas uang ya, tapi juga mengembangkan skill kita betul. Sebagai seorang yang jadi kita lebih terlatih. Jadi memang dampaknya kalau kita berbicara soal saat kita melakukan hal-hal yang baik, kita harus tetap konsisten karena memang butuh waktu lama untuk bisa dapat kayak imbalannya itu kembali ke kita itu butuh waktu.
1: Okay.
2: Butuh waktu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang posting yang negatif, mungkin saat itu kita langsung dapat hasil, tapi masa depan kita pasti hancur.
1: Baik, ini pesan dari yang sudah profesional ya. Jadi Kakak Nyong Galang punya prinsip bahwa ya bersusah-susah dahulu ya, bersenang-senang kemudian. Tapi kan orang prinsipnya, sekarang kan zaman serba instan begitu ya. Jadi influencer atau mungkin jadi istilahnya konten kreator lah ya. Jadi konten kreator itu ya harus yang bisa boom dulu ya.
2: Bener.
1: Biar bisa dikenal banyak orang. Nah kalau menurut Kak Nyong Galang sendiri, prinsip-prinsip seperti itu yang ya kita terima saja, apa saja yang masuk yang sedang viral saat ini kita ikuti saja ya, biar kita juga bisa istilahnya sih bisa naik banyak yang melihat, banyak yang likes, banyak yang komen begitu.
2: Iya, jadi kalau kita berbicara soal like dan komen ini kadang ingat ya bahwa ketika kita menggunakan sosial media itu tuh adalah personal branding kita yang orang-orang bakalan lihat jejak digital kita.
1: Iya.
2: Jadi saya melihat ada satu kecenderungan begini Kak. Anak-anak muda sekarang banyak yang saya follow, tapi kita di follow back apa tidak? Itu jadi masalah.
1: Itu
2: nah, itu jadi permasalahan. Menurut saya secara pribadi, ketika kita memfollow, saya secara pribadi ya, ketika kita follow seseorang, berarti kita tahu bahwa orang itu punya nilai dalam postingannya. Itu. Nah, orang yang punya nilai pasti saya akan follow. Tetapi orang yang postingannya adalah selfie dan lain-lain, itu kebetulan jarang kadang saya tidak follow back. Kenapa alasannya? Karena memang basic saya itu adalah saya akan memfollow orang-orang yang apa ya, menginfluence saya, ada nilai sesuatu yang dalam postingannya bisa saya pelajari. Nah, itu kadang jadi bumerang. Jadi kadang kita sudah follow tapi tidak di follow back. Saya langsung balas, kalau kakak tidak mau follow saya tidak apa-apa, saya tidak rugi. Dan saya langsung lakukan itu. Dan memang berbicara soal influencer itu jati diri sih sebenarnya. Apa sih yang kita mau jadi influencer seperti apa, dan apa yang mau jadi keunikannya kita, itu yang harus ditonjolkan.
1: Bukan hanya sekedar sebagai kalau mau dibilang sih kan sekarang banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai ladang lah istilahnya.
2: Iya, dan memang itu yang saya bilang bahwa tetap jadi identitas kamu. Jadi kalau kamu wisata, tetap saja wisata. Jangan dicampur adukan. Karena nanti orang jadi bingung. Kamu ini role-nya apa? Wisata atau jualan produk?
1: Iya.
2: Jualan kos-kosan misalnya.
1: Nah
2: kebetulan itu jadi masalah. Jadi memang balik lagi, identitas seperti apa yang mau kita tonjolkan ke publik. Dan percaya atau tidak, ketika kita punya ciri khas dan keunikan, orang akan cari kita.
1: Betul sekali ya. Pokoknya sekarang kalau di NTT kan orang taunya ya bisa bicara soal wisata ya hanya Kakak Nyong Galang ya. Belum ada yang bisa menandingi istilahnya seperti itu ya Kak ya. Dan balik lagi bahwa seperti kata Kak Nyong Galang bahwa kita harus fokus ya Kak ya.
2: Benar, harus fokus dan konsisten.
1: Konsisten juga.
2: Harus benar-benar konsisten, dan untuk bisa fokus dan konsisten itu tidak gampang. Nah, itu yang jadi masalah tersendiri bahwa sebenarnya kita punya pulau kita cukup banyak ya. Jadi kalau kita berbicara soal wisata dan budaya, sebenarnya saya juga aktif lihat kira-kira anak alor itu siapa ya yang rajin promosi. Nah, memang itu jadi satu kendala yang saya bersyukur ya bahwa saya punya kesempatan untuk bisa walaupun saya saat ini stay di Kupang, tapi saya bisa keliling NTT. Nah, berbeda dengan kasihan orang lokal, biasanya saya kebanyakan lihat influencer itu ada beberapa yang bagus yang menurut saya konsisten juga, cuman ya itu mereka kendala di biaya, kurang support. Jadi memang ada orang-orang sebenarnya yang punya potensi untuk promosi alam dan budaya NTT kita yang sebenarnya dia sudah aktif, cuman butuh dukungan, butuh dana istilahnya, karena untuk keliling NTT itu tidak gampang. Jadi mereka biasanya saya lihat ada beberapa yang bagus, tapi dia hanya sebatas menguasai daerah-daerah tertentu. Misalkan ada influencer Pulau Timor, ada siapa yang alor itu siapa. Jadi saya cukup mengikuti karena saya tertarik ketika orang soal posting sesuatu di sosmed itu itu kadang saya suka lihat juga informasi ini benar atau tidak ya. Bahkan sebenarnya banyak juga sih dari pemerintahan maupun dari BUMN yang memposting gambar tanpa izin atau memposting suatu informasi yang sebenarnya itu informasi yang salah. Nah itu juga saya temukan, cuman ya sudah, saya biasanya komentar ini salah Pak, maaf. Jadi memang kita juga harus bijak ketika kita mau memberikan komentar tentang sesuatu yang salah. Kita dituntut juga untuk bijak, karena kalau kita salah-salah kita juga bisa jadi diserang walaupun kita benar
1: betul.
2: Ya
1: karena kan sekarang segala sesuatu yang viral itu dianggap benar ya.
2: Benar.
1: Dan kalau misalnya kita benar tapi suaranya sedikit, itu
2: ya,
1: dianggap
2: kalah ya.
1: Aneh ya zaman sekarang ya. Tapi sebagai seorang influencer, ini juga closing statement ya.
2: Ya.
1: Bicara dengan Kakak Anyong Galang ini Sonde, kok tuh jadi lupa waktu ya. Karena penjelasannya menarik dan juga memang kalau mau dibilang sih Ketong dapat ilmu baru dari Kakak Anyong Galang ya. Jadi sebagai seorang influencer, apalagi yang mula-mula ya, berada di garis start, harus mengikuti apa yang menjadi aturan ataupun sudah dilakukan oleh Kakak Anyong Galang. Sebagai closing statement, balik lagi nih. Untuk pesan yang bisa disampaikan ya sebagai seorang influencer, dan juga pesan untuk influencer-influencer lainnya ataupun kepada masyarakat kita ya, sehingga Ketong bisa menyuarakan yang namanya perdamaian di kondisi seperti saat ini ya Kakak ya, di mana orang memanfaatkan media sosial untuk memecah belah. Silahkan.
2: Iya, berbicara soal budaya itu juga berbicara soal kebiasaan dan perilaku. Nah, kebiasaan dan perilaku yang kita bangun dalam merespon sesuatu seperti yang sudah terjadi saat ini, itu kita butuh butuh pemikiran yang bijak. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kita juga dituntut untuk bijak dalam menanggapinya. Dan kalaupun kita butuh speak up, kita harus berbicara. Ayo kita berbicara, speak up di medsos misalnya, tetapi gunakan juga bahasa-bahasa yang bisa diterima sehingga semuanya itu bisa harmonis dan damai.
1: Baik, betul. Kita sama-sama jaga kedamaian ya.
2: Benar.
1: Keharmonisan yang sudah ada, dan tentunya Kakak Anyong Galang sebagai seorang influencer melalui postingan-postingannya juga ingin ini ya, menyampaikan pesan-pesan kedamaian. Benar. Begitu ya Kak ya. Ya. Terima kasih Kakak Anyong Galang sudah bersedia hadir di Perempat Era di Kupang ya. Luar biasa, sukses selalu untuk kegiatannya, aktivitasnya. Apakah tahun ini mungkin akan keliling-keliling lagi atau?
2: Untuk sementara masih keliling-keliling, mungkin next ke Alor.
1: Oke, berenang di ini ya, di lautan Alor ya.
2: Iya, bawah lautnya sangat indah dan kita juga bisa ketemu dengan dugong ya.
1: Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih Kakak Anyong Galang, dan sekali lagi Bapak Mama bahas saudara seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Anyong Galang ya, bahwa melalui postingan-postingan kita, kita sampaikan pesan damai dan juga harmoni. Beta Kristin, selamat pagi dan salam budaya.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size, size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Painope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Painope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturisme, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Painope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunannya masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang sonaf bertingkat, Son Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombesi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonam Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Besa itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Besa. Ya, karena Usipina punya istri ada sembilan. Ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu. Ya, ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

0: Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pancasila perlu dihidupkan melalui perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari, sonde sekedar dihafalkan sebagai dasar negara. Hal tersebut disampaikan dosen Pancasila dan PBKN Universitas Flores, Carolus Charles Bego. Charles bilang nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, persoalan yang muncul sonde terletak di Pancasila, melainkan pada bagaimana masyarakat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Charles kasih tahu lingkungan pendidikan menjadi salah satu ruang penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Beralih ke informasi berikut, tradisi masuk rumah baru masih dijalankan oleh masyarakat Lamabaka, Desa Pasir Putih, sebagai upaya menjaga warisan leluhur dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual tersebut jadi bagian penting sebelum sebuah rumah mulai ditempati oleh keluarga. Tuan Tanah Lamabaka, Yohakim Kenude Bakang, bilang kalau tradisi tersebut telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Tradisi itu terus diajarkan pi generasi berikutnya supaya tetap dilestarikan. Menurut Yohakim, rangkaian tradisi diawali dengan pemberkatan rumah secara agama, kemudian dilanjutkan dengan ritual pendinginan oleh masyarakat adat. Sejumlah bahan disiapkan untuk ritual, antara lain kelapa muda, siri, ayam, serta bahan lainnya yang ditempatkan di bagian sudut kanan rumah selama satu malam. Yohakim kasih tahu, ritual tersebut mengandung doa dan harapan supaya penghuni rumah memperoleh kesehatan, keamanan, kedamaian, serta rezeki. Dalam pelaksanaannya, keluarga dan masyarakat yang hadir berkumpul dan makan bersama sebagai bagian dari kebersamaan dalam sebuah tradisi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: CI adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timur, khususnya wilayah Timur Barat dan Timur Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang di CI, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

Sudah seputaran Jalan Tempilo nomor 8 dan Bapak-Mama, Saudara, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini ya. Akhir pekan, kira-kira makan apa enaknya ya? Yang pasti ada beberapa orang yang sudah menerapkan di akhir pekan itu mereka membiasakan diri untuk makan ataupun masak pangan lokal ya. Jadi dari hari Senin sampai Jumat ya pangan umumnya pada umumnya ya, dan Sabtu Minggu itu kembali ke

Kalau mau dibilang sih kembali ke zaman nenek moyang dulu ya, mengonsumsi pangan lokal. Nah, kira-kira pangan lokal apa yang paling pas untuk dikonsumsi di akhir pekan? Biasanya sih kalau orang Kupang ya, jagung bose, sei, dan juga sambal luat. Itu adalah kombinasi yang paling pas ya. Atau bisa juga jagung katemak, ikan asin dengan sambal luat juga. Itu juga paling pas ya. Sudah ada dia punya karbohidrat, ada dia punya serat juga, ada dia punya protein ya. Dan yang pasti ada dia punya kawan yang bikin ketong lebih lahap lagi untuk menyantap makanan tersebut ya. Sudah lengkap dengan vitamin C-nya. Nah, kalau bapak mama, saudara dong semua, biasanya di akhir pekan itu lebih suka makan makanan ataupun pangan lokal, atau mungkin bapak mama bapak saudara lebih suka makan yang biasa saja ya, menu-menu umum begitu, menu-menu nasi, sayur, terus itu ikan dan mungkin daging atau makanan-makanan lainnya. Silakan mungkin yang mau gabung boleh ya, sambil nanti ketong kasih informasi juga tentang pangan lokal yang memang pas dikonsumsi di akhir pekan.

0: Jika nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba?
1: Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini keparak. Keparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam. Lalu ditiriskan. Kemudian ditumbuk. Lalu dipengaya. Pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kenija. Yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut. Diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
2: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
2: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting. Karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
2: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
3: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja, kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi setahu ini, yang

0: saya. Setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami, setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah ya sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin, saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
1: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
0: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal. Tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil, kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara, akhir pekan tuh paling pas kalau misalnya ketong konsumsi ataupun makan nasi goreng ya. Nasi goreng itu adalah makanan sejuta umat ya. Kondisi bagaimanapun, baik mau pagi, pagi paling pas sebenarnya. Malam juga bisa ya. Malam biasanya kalau jalan-jalan, wes jalan-jalan. Ya anak-anak muda, kami masih muda ya. Jadi biasanya kalau ada di antara bapak mama yang jalan-jalan itu pasti keluar makan, cari apa ya enaknya? Makan nasi goreng sa, yang ringan-ringan. Padahal sebenarnya nasi goreng juga berat ya. Ya jadi bapak mama, bapak saudara, nasi goreng adalah hidangan yang Sony pernah gagal untuk memikat hati para penikmat kuliner ya. Jadi dengan penggunaan bumbu-bumbu rempah khas Indonesia seperti bawang merah, bawang putih, kecap, kecap manis, terus itu saus sambal atau mungkin saus tomat sa, nasi goreng sudah memiliki rasa lezat dan gurih yang bisa memanjakan lidah kita ya. Bahkan kalau kotong yang suka lagu keroncong ya, ada satu penyanyi yang menyanyikan nasi goreng, lagu nasi goreng begitu ya, itu asal Belanda. Jadi kalau tidak salah namanya Witeke, Give Me Mar Nasi Goreng, Witeke van Dort ya. Jadi dia karena kerinduannya untuk merasakan kembali kelezatan nasi goreng, dia menyanyikan lagu tersebut ya, ataupun menciptakan lagu Give Me Mar Nasi Goreng, berikan saya nasi goreng lagi, karena saya sangat menyukai nasi goreng. Siapa sih yang sangat suka nasi goreng ya bapak mama, bapak saudara? Semua pasti suka dengan makanan yang kalau mau dibilang ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Nusantara ya. Tapi ternyata ya bapak mama, bahas saudara, nasi goreng ini bukan berasal dari Indonesia. Kita tahu bahwa semua bukan semua sih, soalnya semua ya, tapi sebagian besar lah kuliner Nusantara itu ada kaitannya dengan Tiongkok kuno ya. Jadi dulu bapak mama, bapak saudara, nasi goreng itu berasal dari Tiongkok kuno sejak ribuan tahun lalu, dan diperkirakan ada sejak masa dinasti Sui itu di tahun 589 sampai 618 Masehi. Jadi bapak mama, bapak saudara, nasi goreng ini awal mulanya berasal dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang Sony suka memakan nasi dingin dan merasa sayang kalau harus buang nasi ya. Jadi akhirnya nasi sisa tersebut dimasak dan atau digoreng di atas wajan panas menggunakan api besar serta bumbu-bumbu sederhana seperti bawang putih dan juga kecap asin. Itu justru enak ya. Nah bapak mama, bapak saudara, hidangan ini dibawa oleh para migran dan juga pedagang Tionghoa yang merantau ke Nusantara ya, bukan Nusantara Timur, ke Nusantara termasuk di era Sriwijaya dan juga Majapahit.

0: pendengar, kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Dalam kehidupan masyarakat Sabu, khususnya dalam kehidupan religi, tidak terlepas kaitannya dengan aspek kehidupan lain, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau adat istiadat. Hal ini bermula dari pandangan bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa atau Deo Ama. Sehingga dalam segala segi kehidupan, setiap kegiatan selalu diawali oleh ritus-ritus dengan maksud memohon bimbingan, petunjuk, dan berkat serta penjagaan dari Deo Ama. Seperti halnya ritus panen kacang hijau yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Sabu Raijua. Ibu Ina Ngefak Barapa, yang merupakan seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakan untuk kita tentang hal ini.
1: Pada bulan Februari-Maret, masyarakat Sabu sedang mempersiapkan ritus panen kacang hijau yang disebut dengan ritus Hora Ka'ba. Hora artinya buang, Ka'ba artinya kulit atau tempurung. Ritus Hora Ka'ba adalah ritus yang menandai kegiatan panen kacang hijau oleh masyarakat Sabu. Waktunya pada bulan Februari atau Maret. Kalau di Sabu bagian selatan disebut bulan Ka'ba, kalau di Seba itu Hangadimo. Sebelum warga masyarakat memulai panen kacang hijau di ladang-ladang mereka, majelis adat atau yang disebut Mone Ama, dalam hal ini ketua majelis adat yaitu Deo dan istrinya, akan membuka pekerjaan panen ini secara simbolis melalui ritus di rumah jabatan Deo atau rumah jabatan ketua Dewan Pemerintahan Adat yang disebut Beni Deo. Jadi rumah jabatan Deo itu disebut Beni Deo.
0: Tujuan dilaksanakannya ritus ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada Deo sebagai pemilik tanaman atas segala rahmat pemberiannya.
1: Tujuan dari ritus ini adalah buah sulung dari panen kacang hijau dipersembahkan kepada pemilik benih, sekaligus pemilik dan juga pemelihara, mulai dari tanam sampai mereka memanen hasilnya. Jadi tujuan dari ritus itu sebenarnya yang pertama sebagai tanda syukur kepada pemilik panen, sekaligus yang tujuan yang kedua adalah supaya pemilik kacang hijau ini memberkati, menjaga kesehatan dari benih ini.
0: Masyarakat Sabu percaya bahwa melalui ritus panen kacang hijau ini dialamatkan juga kepada Baniai atau Tuan Putri sebagai penjaga tanaman ini.
1: Alamat dari ritus ini dipersembahkan kepada, dalam bahasa Sabu, Beniai. Kalau diterjemahkan lurus adalah kepada seorang putri besar. Menurut pandangan mereka, Beniai adalah tokoh yang dipercaya sebagai perempuan besar yang memberikan kehidupan melalui makanan, menurunkan hujan, dan memberkati kesuburan dari kacang hijau, di mana kacang hijau merupakan salah satu pangan utama dari masyarakat Sabu. Nah, masyarakat Sabu tradisional memisahkan satu bagian dari ladang mereka. Jadi dalam ladang itu ada bagian tersendiri yang ditanam secara khusus bagi sang pemilik tanaman itu. Karena itu ketika upacara panen itu dimulai, maka kacang hijau itu memang diambil dari bagian yang telah dipisahkan dari kebun atau ladang mereka.
0: Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sabu sebelum melaksanakan ritus panen kacang hijau.
1: Selama orang Sabu memanen kacang hijau, mereka punya tabu-tabunya atau pantangan-pantangan. Bila ritus ini tidak dibuat, menurut mereka, mereka percaya bahwa usaha dan pekerjaan mereka sia-sia. Hasil panen mereka akan rusak oleh hama dan seterusnya. Yang kedua, kalau tiap-tiap keluarga tidak melakukan ritus ini, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan penyakit yang disebut wolara, semacam borok. Nah, itu kepercayaan kalau mereka tidak melakukan ritus ini langsung memetik kacang hijau bagi mereka itu akan membawa tantangan ataupun bahaya bagi mereka. Pada waktu mereka panen di ladang untuk di kebun, dilarang ada orang yang lalu lalang dari kebun atau ladang mereka. Dan ada adat untuk itu, ada sanksi, mereka harus membayar binatang, ayam atau babi. Lalu juga ketika mengangkut hasil panen itu ke rumah, tidak boleh terkejut. Menurut mereka kalau kita terkejut, maka jiwa dari kacang ini akan keluar dan hilang.
0: Menurut Ibu Ina, waktu pelaksanaan ritus panen kacang hijau benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat Sabu Raijua.
1: Waktu panen orang Sabu nampaknya juga mereka atur. Jadi waktu kerja masyarakat Sabu itu untuk panen itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 14 petang. Jadi kira-kira dari kebun ke rumah 1 jam. Jadi jam 6 atau jam 7 mereka sudah ada di rumah, karena waktu itu belum ada listrik. Jadi masyarakat juga sudah mengatur kalender kerja mereka. Bahkan jam kerja mereka pun sudah diatur jam 6 sampai jam 4 atau jam 16 wita. Nah, mengapa itu penting? Oleh karena memang kalau salah hitung waktu, hanya siang hari mereka bisa bekerja. Pada malam hari tidak bisa akses untuk mereka bekerja pada malam hari. Ritus panennya tidak sama, karena hujan pertama itu biasanya di bagian utara Sabu. Jadi Seba itu tanam dahulu dan dia juga akan panen dahulu. Lalu bagian timur, lalu selatan dan barat. Jadi mungkin kita akan merasa aneh, Sabu kecil tetapi waktu tanamnya berbeda. Karena memang keadaannya seperti itu. Hujan lebih awal di bagian utara.
0: Ibu Ina mengatakan ada banyak pesan yang dapat kita pelajari dari ritus panen kacang hijau ini.
1: Dari ritus ini sebenarnya kita dapat belajar beberapa pesan ya, pelajaran bagi mereka. Pekerjaan dan hasil pertanian bukan semata-mata soal ekonomis, bukan hanya masalah ekonomis atau pendekatan ekonomis belaka, tetapi juga punya aspek spiritualitas. Mereka tahu apa yang ada pada mereka, termasuk benih sekalipun ada pemiliknya. Makanan punya pemiliknya. Mereka hanya bisa menerima dari sang pemilik itu. Dan dengan demikian, ketika mereka menerimanya dan telah berhasil dan mulai panen, maka salah satu bentuk dari penghormatan itu kepada sang pemilik benih itu melalui ritus yang dibuka resmi oleh istri dan juga tetua dewan adat yang disebut Moneama.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Ina punya harapan agar ritus ini sebagai bagian dari masyarakat Sabu yang dapat dipertahankan.
1: Harapan saya adalah, karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat Sabu yang mayoritas masih petani, dan kita tahu bahwa pekerjaan pertanian itu pekerjaan yang tidak pasti. Sepasti alam tidak bisa diramal dan ditentukan oleh kita. Masyarakat petani membutuhkan dampingan dan juga membutuhkan juga ritus atau juga doa berhadapan dengan alam yang tidak pasti itu. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita bahwa pertanian adalah kebutuhan dasar dan penghidupan dasar dari masyarakat kita. Nah, justru dalam hal ini menurut saya, walaupun kita punya uang, uang kita juga akan ditukar dengan natura, dengan makanan. Salah satunya adalah kacang hijau. Masyarakat petani membutuhkan doa dan perhatian untuk mendampingi mereka berhadapan dengan hasil panen mereka. Entah beruntung atau tidak beruntung, mereka membutuhkan pendampingan.
0: Pendengar, demikian mini feature produksi RRI Kupang dengan topik Ritus Panen Kacang Hijau pada Masyarakat Sabu Raijua. Saya Angela Ivania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama bahas saudara sampai di sini. Beta menemani Bapak Mama ya di info kuliner. Dan kalau mau dibilang bahwa suka tidak suka akan pangan lokal itu kan tergantung selera ya dan juga kebiasaan. Mungkin selama ini ketumpung lidah dari kecil sudah diajarkan untuk konsumsi pangan lokal, tetapi beda dengan generasi sekarang yang memang mungkin dari kecil ketong sudah membiasakan untuk mengonsumsi pangan-pangan modern ataupun pangan-pangan yang umum dikonsumsi oleh orang-orang ya. Sehingga ada yang mengungkapkan bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Padahal sebenarnya makan ubi pun juga sudah kenyang ya. Atau makan jagung bose justru kenyang. Apapun pilihannya, Bapak Mama bahas saudara berharap bahwa untuk pangan lokal ini, khususnya di bibit-bibit pangan lokal ini tetap ada ya sampai kapanpun. Sehingga ketong punya anak cucu juga bisa merasakan kelezatan dan juga manfaat dari pangan lokal. Beta Christine yang bertugas pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama, saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

BPBD Kabupaten Ende masih harus memverifikasi sekitar 4.000 titik kerusakan rumah akibat gempa. Pendataan lanjutan dilakukan untuk menjangkau laporan kerusakan yang belum diperiksa pada tahap sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Marcellus Ecclesianus Mita menjelaskan laporan kerusakan diterima secara bertahap dari masyarakat. Kondisi tersebut membuat proses pendataan dan pemeriksaan lapangan berlangsung dalam beberapa gelombang. Menurut Marcellus, BPBD tetap memproses laporan yang telah masuk tanpa harus menunggu seluruh wilayah menyelesaikan pendataan. Dengan demikian, verifikasi dapat berjalan secara bertahap mengikuti perkembangan laporan dari masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Golomori Sunset Run 2026 kembali digelar untuk kedua kalinya di kawasan The Golomori setelah sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus. Kegiatan ini ditunda akibat bencana gempa yang melanda wilayah Flores. Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan pelaksanaan Golomori Sunset Run diharapkan dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-Mama, Pak Saudara, Kak Kenyong dan Kak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di ini siang akan ada seorang pemilik UMKM Dress by Pinta yang akan bergabung dengan Ketong di segmen obrolan pasar UMKM. Dan saat ini di line telepon Pro 4 sudah ada Kakak Pinta Maniata. Halo, selamat siang Kakak Pinta.
2: Halo, selamat siang, Kak
1: Felis. Iya, Kakak Pinta, apa kabar nih, Kak Pinta?
2: Kabar baik.
1: Oke, Kak Pinta, ini sudah kita informasikan sebelumnya bahwa di siang hari ini kita akan ngobrol langsung dengan owner ya dari Dress by Pinta, yaitu Kakak Pinta Maniata sendiri. Boleh disapa dulu pendengar setia Pro 4 di siang hari ini, Kakak Pinta, silakan.
2: Halo, selamat siang semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, dimanapun berada, semoga semua tetap dalam keadaan sehat.
1: Oke, kita nggak perlu ngobrol santai ya, Kakak Pinta ya, terkait dengan bisnis atau usaha yang sudah dijalankan oleh Kakak Pinta sendiri ya, dengan karya-karya yang luar biasa, yang pastinya bikin pendengar setia Pro 4 juga penasaran nih. Dari kemarin ya, sudah ketong informasikan bahwa Kakak Pinta adalah owner dari Dress by Pinta. Nah, Kak Pinta boleh cerita dong, share dengan ketong dan juga pendengar setia Pro 4 di siang hari ini. Sejak apa nih usaha Dress by Pinta ini berdiri ya? Berangkat dari mana? Apakah ada cerita khusus di balik Dress by Pinta ini berdiri? Terus latar belakang Kak Pinta sendiri? Silakan Kakak Pinta.
2: Kalau untuk apa berdirinya itu sebenarnya kita kan tamatan dari SMK 3.
1: Iya.
2: Tamatan dari SMK 3. Terus satu tahunnya beta sudah lanjut kuliah, orang tua suruh beta kuliah, tapi beta sudah mau.
1: Bandel ya.
2: Jadi beta ini kerja dengan beta pun kepala sekolah, mantan kepala sekolah SMK 3. Jadi mulai dari situ, bekerja di situ satu tahun sah, karena orang tua dan desak-desak suruh kuliah. Nah, tapi beta selama kuliah juga beta tekuni terus dunia menjahit, tapi belum ada pelanggan.
1: Oke, okay. Karena dasarnya dari jurusan SMK ya?
2: Iya, SMK 3.
1: Oke, okay. Jurusan jahit. Oke, okay, silakan ya. Lanjut.
2: Setelah itu ini, beta ini sambil jahit. Maksudnya kuliah tapi sambil jahit. Kuliah sambil jahit, tapi belum ada pelanggan. Yang pelanggan pertama dong itu punya teman kuliah.
1: Oke. Okay.
2: Teman kuliah yang satu kaki di beta minta tolong beta untuk jahit. Itu juga bukan langsung jahit pakaian yang
1: berat,
2: permak-permak.
1: Oh iya, permak-permak duluan. Oke.
2: Okay. Nah, permak duluan. Setelah itu beta punya mama yang bilang, Nona, coba lu jahit untuk ketong dalam rumah, siapa tahu orang di luar lihat mak jahit di mana. Jadi yang jadi beta punya ini apa sponsor nih, beta orang tua dalam rumah, beta mama sendiri.
1: Idenya dari mamanya langsung ya. Oke.
2: Jadi sponsor. Yang satu tahu kalau menjahit, orang tanya jahit, bila ini jahit di beta ana. Ya mulai dari situ beta jahit ke sebut mama suap pakai ke gereja juga. Sudah tuh orang udah mulai tahu.
1: Oke.
2: Di mana?
1: Jadi awalnya yang jadi testimoni itu adalah orang dalam rumah sendiri ya.
2: Orang dalam rumah sendiri.
1: Oke, okay, nah.
2: Jadi orang dalam rumah juga berpeluang, potensi.
1: Berarti orang dalam rumah ini juga potensi mulugram begitu ya. Oke. Okay.
2: Hanya di lingkungan sekitar.
1: Tapi ternyata testimoni itu sangat berpengaruh ya terhadap awal mulanya berdirinya Dress by Pinta ini. Dan juga memang Kakak Pinta sendiri juga sudah ada dasar karena sebagai lulusan dari SMK jurusan menjahit, begitu ya?
2: Sama tuh. Tata busana.
1: Wah, ya. Itu kenapa sih kakak Pinta lebih memilih untuk buka usaha? Karena kan anak-anak muda, apalagi ya tahu sendiri zaman sekarang kalau membuka usaha itu banyak yang musiman, begitu sonde fokus, jalan sonde lama, langsung stop begitu. Kalau kakak Pinta melihat peluang ini seperti apa, kak? Sehingga mau fokus untuk jahit saja.
2: Kalau untuk menjahit nih, peluang sangat bagus karena setiap orang membutuhkan pakaian.
1: Benar.
2: Jadi makanya beta tekuni di beta pun apa dunia menjahit. Sebenarnya waktu lulus kuliah itu ada sempat kerja di beberapa apa perusahaan, tapi kena dengan beta pun hati karena tahu kalau kerja di perusahaan ini dibuat tekanan.
1: Dan jadi, terikat waktu, nah, begitu ya.
2: Jadi beta bilang, aduh kayaknya ini kena dan beta pun apa nih. Jadi beta putuskan untuk keluar. Dan beta langsung rintis usaha menjahit. Jadi beta sebenarnya sudah terlalu, orang belum terlalu kenal. Yang bikin beta kenal ini sosial media, Instagram.
1: Benar.
2: Ya. Instagram ini yang paling sangat berperan penting. Ya. Jadi beta aktifnya tuh di Instagram itu tahun 2019.
1: Oke, jadi awal mulanya di tahun 2019 ya?
2: Iya, tahun 2019 baru aktif di Instagram.
1: Aktif posting hasil karya begitu ya, kak?
2: Iya. Kita memutuskan untuk posting tuh hasil karya nih di Instagram, supaya di sosial media semua orang tahu. Itu di 2019.
1: Oke. Di tahun 2019 itu kakak Pinta umur berapa sih waktu itu? Masih muda juga ya, sudah punya tekad untuk punya perusahaan sendiri ya istilahnya ya.
2: Iya.
1: Di umur berapa waktu itu kak Pinta?
2: Sekarang itu 31, berarti 5 tahun lalu.
1: Oh, waduh, sangat muda ya. Nah, kak, boleh diceritakan juga untuk pendengar setia Pro 4, kira-kira karya-karya apa sih ya yang ditawarkan? Ini kan istilahnya jual jasa juga ya, kakak Pinta ya. Jasa untuk sebagai desainer juga, penata busana juga, jahit juga, semuanya rangkap begitu. Nah, di Dress by Pinta sendiri, kak, boleh dijabarkan untuk pendengar setia apa-apa saja sih yang ditawarkan di sana selain mungkin hanya baju kah atau hanya formaka atau apa-apa saja? Boleh dijabarkan, kakak, silakan.
2: Kalau di beta punya tempat jahit itu beta menerima ini jahit baju perempuan, anak, terus sama sekarang beta kan baru-baru tahun lalu ada ikut ke kursus untuk buka jahit baju pengantin tuh kak.
1: Jadi, wah, langsung merambah. Oke.
2: Jadi mulai tahun lalu, tahun lalu karena beta ini pertama kali jahit baju pengantin juga untuk teman kuliah. Dia minta tolong beta jahit kasih dia. Itu beta rasa kayak satu tantangan betul. Karena pokoknya dia yang percayakan beta untuk jahit baju nih.
1: Karena selama ini kan lebih ke pakaian biasa begitu ya. Pakaian pesta gitu. Adakah tekanan tersendiri, Kak Pinta, dibandingkan dengan dress yang biasa dipakai dengan gaun pengantin? Seperti apa sih tekanannya, Kak?
2: Paling itu sesuatu di potong-potong terus model. Kan kalau perempuan itu terlalu ribet, Mas.
1: Iya. Lekukan-lekukannya begitu ya.
2: Iya. Kalau laki-laki punya ya lurus-lurus, sama kalau perempuan longgar sedikit, mesti kasih masuk. Sesak juga. Jadi itu sudah pertentangan.
1: Oke. Dan di Dress by Pinta sendiri, kak, itu siapa saja sih yang terlibat di dalam pengerjaan satu busana begitu?
2: Kebetulan ini beta juga kan mulai dua tahun lalu beta sudah terima anak kerja. 2 tahun lalu, 2021. Beta terima punya anak-anak yang dari SMK 3 yang dulu ada magang dengan beta, dong sampai lanjut kuliah, beta minta dong untuk datang bantu-bantu beta. Jadi dong sampai nganggur juga.
1: Oke, jadi itu sebagai apa ya, promosi juga mungkin ya dari mereka sambil kerja juga, mereka juga bisa mungkin jadi testimoni ke keluarga mereka. Kalau mau jahit,
2: Iya.
1: datang di tempat ini aja, begitu ya.
2: Iya. Iya.
1: Oke Kak, dalam satu pengerjaan suatu busana begitu, itu dibutuhkan berapa lama Kak dalam mengerjakan satu busana?
2: Tergantung dia punya model. Kalau model susah mungkin 1 minggu,
1: Oke.
2: 1 minggu lebih. Tapi kalau model biasa-biasa, kayak orang Kupang bilang dress biasa, mungkin 3 hari, 4 hari.
1: Oke. Itu Kakak pinta sendiri atau masih
2: Iya.
1: dibantu juga?
2: Soalnya kalau kadang beta di sini, beta kalau untuk bagian potong gambar beta sendiri. Kalau jahit kadang beta minta tolong beta pun anak-anak dong untuk jahit.
1: Oke, karena mereka juga dasarnya juga sudah ada skill ya.
2: Ada tingkat 3.
1: Oke, dan memang tapi masih ada ya koreksi-koreksi sedikit ya dari senior mereka ini ya. Oke, Kakak Pintar, mungkin ada kendala-kendala dalam memproduksi satu busana begitu, seperti apa kendala-kendala yang sering dihadapi, Kak?
2: Kalau kendala di sini, kalau kalau beta sih sudah terlalu kenal, mungkin ini kadang permintaan dari customer. Permintaan dari customer kan kalau perempuan punya nih, dia punya hiasan-hiasan manik-manik.
1: Iya.
2: Kadang pas sudah datang coba baru bilang mau begini, mau begitu. Nah, aksesoris di Kupang ini kan kurang lengkap.
1: Iya.
2: Jadi kadang mesti pesan dari luar. Sekarang kendala waktu pengiriman
1: Iya.
2: dari luar. Oh, jadi mungkin hanya itu saja kendala.
1: Oke, dan memang sering
2: Yang lain.
1: dihadapi. Itu kan tergantung juga ya, setiap orang datang dengan dompung gambar masing-masing,
2: Iya.
1: dompung selera masing-masing. Jadi dari Kapinta sendiri harus sekreatif mungkin pastinya ya.
2: Iya.
1: Nah Kak, boleh dijelaskan juga nih berapa nih kisaran harga yang ditawarkan untuk satu busana yang diproduksi?
2: Kalau beta standar di beta pun tempat jahit, kalau untuk dress itu 350
1: Oke.
2: dress, iya.
1: Itu yang siap bahan dari pelanggan atau dari kakak?
2: Iya. Kalau kalau beta yang siap bahan itu harga beda.
1: Oke.
2: Kadang tapi kebanyakan pelanggan yang bawa bahan sendiri.
1: Oke, karena punya selera masing-masing ya dengan bahannya,
2: Iya.
1: mau yang enak seperti apa
2: Iya.
1: begitu ya.
2: Iya.
1: Kalau dalam satu hari, Kak Pinta, ini berapa banyak gaun yang diproduksi nih? Misalnya, oh tadi kan mesti butuh waktu sampai 1 minggu, 3 hari ya. Dalam
2: Iya.
1: 1 bulan deh, begitu Kak, kira-kira produksinya sampai berapa banyak?
2: Kalau kadang 1 bulan tuh kalau pas musim pesta itu bisa balasan dress kadang sampai 20-an, apalagi kalau jahit seragam keluarga.
1: Oh, itu langsung. Kalau orang Kupang bilang rau.
2: Panen, panen.
1: Panen. Wah, luar biasa ya, Kak. Kak Pinta, itu kalau banyak-banyak begitu yang datang bawa langsung bawa seragam keluarga, itu butuh kisaran waktu berapa lama tuh, Kak? Itu kan satu orang, satu model, itu sudah makan waktu ya dengan dompunya bawel-bawelnya masing-masing. Nah, ini
2: Iya.
1: kalau dengan seragam keluarga, itu seperti apa, Kak?
2: Kadang kan dari pelanggan kasih estimasi pengerjaan.
1: Iya.
2: Kayak dong mau pakai bulan, bulan ke contoh bawah ini bulan, bulan depan mau pakai. Bahas itu beta biasa 3 minggu sebelum pengambilan, beta sebelum pengerjaan. Kadang biasa kalau seragam keluarga tuh kalau datang biasa bukan 1 orang, 2 orang. Sekarang apalagi kalau dalam 1 keluarga tuh anak perempuan paling banyak.
1: Benar.
2: Itu.
1: Mulai dari yang masih bayi juga mungkin juga diikut sertakan ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Kak, ini kan apa busananya bukan hanya bergerak untuk orang-orang dewasa saja ya. Tentunya pasti ada yang membawa kayak misalnya anak yang masih umur bulan atau anak yang masih baru setahun 2 tahun. Apakah ada kesulitan-kesulitan tersendiri Kak, pembeda antara yang gaun yang mungil-mungil sama gaun yang untuk dewasa?
2: Kalau kesulitannya mungkin di anak kecil, kalau
1: jahit itu seperti apa Kak?

0: itu ya. Dan adakah klien yang tetap ngotot harus pakai lengan begitu?
1: Ada. Karena beta yang menyarankan seperti model lengan Power Ranger tuh hanya setengah bagian ketek yang setengah.
0: Tetap terbuka. Itu lebih mudah.
1: Lebih mudah.
0: Wah, luar biasa. Nah, Kak Binta, kita akan ngobrol lanjut dulu ya setelah break dulu ya. Karena setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk untuk Kakak Binta. Dan jangan ditutup dulu, Kakak Binta, ketong break sebentar dengan satu lagu.
1: Iya.

0: owner dari Dress by Pinta. Ya, halo Kakak Pinta.
1: Ya, halo.
0: Oke, Kakak Pinta, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Kak Pinta. Kan sebagai seorang desainer juga ya, kalau bahasa dari lingkungan kerjanya ya mungkin desainer, fashion stylist begitu ya, Kakak Pinta. Mungkin harus memiliki imajinasi juga ya, yang kreatif dan harus punya bayang-bayang begitu menghasilkan satu karya yang cantik. Kalau Kak Pinta sendiri sering cari inspirasinya atau ada inspirasi-inspirasi itu biasa dari mana tuh Kak? Ada pertanyaan nih.
1: Dari kalau beta untuk inspirasi model begitu, beta biasa pakai aplikasi Pinterest.
0: Oh, Pinterest, iya.
1: Iya. Mungkin itu aplikasi sampai baru lah. Makanya su terbiasa di kalangan-kalangan. Kalau yang biasa mau datang jahit juga, kadang dong cari model dari itu aplikasi.
0: Tapi kan itu kan model-modelnya kan orang bule ya kebanyakan ya. Ada yang mungkin imajinasinya seperti itu, tiba-tiba bentuk badannya malah sonde sama. Itu apa ya, akalinya seperti apa sih Kak Pinta untuk ya memuaskan dong punya keinginan begitu dari klien?
1: Kalau datang, kan kebanyakan kan pelanggan datang sudah bawa dengan dong punya model. Nah, kalau dong bawa datang model, beta lihat dulu kira-kira ini cocok atau sana dengan dong punya badan. Terus satu juga dengan dong punya jenis kain, bahan yang dong bawa, cocok atau sana dengan ini model.
0: Pernah ada yang jomplang begitu istilahnya, kepingin bagus yang seperti Pinterest, tapi bahannya sonde sesuai, bentuk badannya, ada banyak.
1: Ada banyak. Dan itu nanti, kadang pelanggan tuh suka bilang, "Ih, sudah suka ya, sonde papa jahit, ta." Nanti setelah jahit, datang coba, sonde bagus, nanti penjahit yang disalahkan, padahal dari awal kan sudah omong, "Oh, ini sonde yang kakak, begini-begini." Tapi kadang tuh pelanggan tuh begitu tuh. Nanti kayak Thomas gitu harus
0: ekspektasi berbanding terbalik dengan realita begitu ya. Oke. Kakak Pinta, ada juga pertanyaan yang masuk nih. Kakak Pinta ada rencana kok untuk buka kursus jahit?
1: Kalau untuk kursus jahit untuk sekarang beta sonde apa? Sonde buka karena satu kendala di tempat. Bukan tempat yang strategis. Ini tempat bahasa, ini masih nebeng dengan rumah orang tua.
0: Oke. Tapi lama-lama bisa bangun sendiri ya, mengingat pemasukan yang kalau mau dibilang ini ya, mau masuk-masuk musim pesta itu panen gitu ya. Istilahnya Kak Pinta ya.
1: Panen ya.
0: Oke, okay. Dan Kak Pinta sendiri ada ini kosong deh, apa ya istilahnya, kayak ada ilmu-ilmu sendiri untuk memahami klien punya mau begitu.
1: Iya, punya. Kalau beta biasanya tuh ini lihat, kadang kalau lihat dari rumput segi badan, dong cocok kosong deh. Kalau sone cocok, beta langsung kesal bilang, "Oh, ini sone cocok." Terus nanti beta menyarankan dong, "Kak, ini lebih cocok." Kayak contoh kayak orang gemuk, pendek.
0: Iya.
1: Terus dong mau buat baju leher bulat. Dia bilang, "Aduh." Kadang beta kasih solusi yang kapu leher sone kelihatan, biar kelihatan ke leher panjang, harus model leher agak terbuka sedikit. Kadang beta menyarankan begitu.
0: Oke, jadi sebagai penjahit ini bukan hanya sekedar jahit, tapi juga melihat yang terbaik untuk klien. Itu dia, wah. Dan itu ada yang langsung mau terima atau ada yang merasa dia pilihan terbaik?
1: Kadang ada yang mau menerima, kadang ada yang menerima. Karena sekarang kembali lagi kepada pelanggan, dia punya nyaman pakainya di mana. Ketemu bagus ke mana pun, kalau orang sudah nyaman, pas sudah nyaman, sudah cocok,
0: Oke.
1: Kembalikan lagi kepada pelanggan, dong mau menerima atau sonde.
0: Oke, nah Kak, ini pertanyaan juga nih. Apa saja yang menjadi kekuatan di Dress by Pinta ya, sehingga bisa bertahan di pasaran di tengah gempuran produk-produk serupa atau penjahit-penjahit serupa? Mungkin ada yang lebih apa ya? Kekuatan produk dari Dress by Pinta itu seperti apa begitu? Karena kan kalau bilang jahit banyak juga ya penjahit baju perempuan di Kota Kupang. Kalau di Dress by Pinta sendiri kekuatannya seperti apa, Kak?
1: Kalau beta sih lebih pertahankan pada kepuasan pelanggan.
0: Benar, oke.
1: Lebih kepada itu.
0: Okay.
1: Kalau mau menjahit, semua orang bisa jahit. Tapi
0: Benar.
1: kalau untuk menyenangkan hati custom pelanggan, kalau pas dong datang, dong langsung pakai ke tempoh hasil karya, dong langsung bilang, aduh kak, bagus, begini-begini. Itu kepuasan tersendiri untuk ketemu penjahit.
0: Oke.
1: Jadi, sama-sama saling menguntungkan. Ketemu kasih dong kepuasan, dong juga memberikan ke ketemu kepuasan.
0: Oke, wah luar biasa. Dan memang betul-betul yang dicari adalah sama-sama menguntungkan, begitu ya.
1: Ya.
0: Apalagi di UMKM seperti ini, tentunya apalagi jual jasa juga, Kak Pinta
1: Ya.
0: juga berharap karya-karya yang dipakai memuaskan, ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau di Dress by Pinta sendiri, inovasi apa sih yang disiapkan untuk mempertahankan eksistensinya nih? Mungkin lebih banyak belajar atau mau kursus tambah
1: Iya.
0: begitu.
1: Lebih banyak belajar sih.
0: Mm-hmm.
1: Lebih banyak belajar terus belajar dari pengalaman sebelumnya. Contoh kayak jahit yang kemarin begini, oh rubah kalau berikutnya jahitnya harus lebih baik lagi.
0: Apalagi
1: Gitu.
0: di dunia fashion nih kan, ini mengikuti tren juga ya Kak. Kayak
1: Iya.
0: misalnya ada yang tren harus bahunya miring, ada yang trennya harus
1: Tangan
0: ketiak
1: tangan
0: saja yang di
1: tangan sebelah
0: luar gitu ya. Itu
1: ada, tangan sebelah sendiri ada.
0: banyak banyak banyak referensi ya, begitu ya Kak Pinta ya.
1: Iya.
0: Oke, itu biasanya Kak Pinta sendiri yang langsung menyarankan dengan sesuai tren yang ada, atau biasanya ada pelanggan yang sudah langsung punya, yang sudah langsung mengikuti tren dan Kak Pinta mengikuti sah.
1: Kadang beta suka revisi dong punya model kalau dong kalau pelanggan bawa apa bawa dong punya model kadang beta suka revisi beta bilang lebih cocok ini karena sekarang lagi tren begini begini kadang beta justru menyarankan pemilihan warna kain
0: Oh begitu, sampai warna juga kakak yang bisa ini ya,
1: iya
0: bisa lihat mana yang terbaik ya.
1: iya sekarang kan beta kan ada coba apa buat usaha pakaian ready to wear
0: Itu seperti apa tuh kak?
1: baju blazer outer terus terus cari bahan tenun NTT
0: Oh, sekarang sudah merambah ke tenun NTT ya.
1: iya
0: Cintai produk lokal. Wah,
1: iya
0: luar biasa. Dan itu langsung kakak jahit untuk dipasang. Bukan sesuai permintaan ya. Hanya untuk kayak orang mau sewa begitu kok.
1: Bukan kak, pakaian siap untuk dipakai maksudnya beta jahit terus nanti kasih orang untuk beli sesuai dong punya ukuran begitu
0: Oh,
1: kayak
0: oke.
1: semacam kayak butik begitu
0: Oh, butik. Tapi
1: iya
0: butiknya bukan dari produksi luar, tapi langsung diproduksi
1: iya
0: di tempatnya Dress by
1: di
0: Pinta.
1: tempat itu iya
0: Oke. Wah, luar biasa ketemu bincang-bincang di siang hari ini dengan Kakak Pinta Maniata ya, yang sudah cerita-cerita tentang pengalaman dan bagaimana berkarya dari tahun 2019 masih eksis sampai 2024 ini, sudah banyak pelanggan dan testimoni juga. Kak, boleh dipromosikan juga Meta Pro 4 juga memberikan kesempatan untuk Kakak Pinta. Kira-kira di mana nih, Kakak? Masyarakat bisa mendapatkan hasil-hasil karya dari Kakak Pinta atau dari Dress by Pinta. Mereka harus kontak kemana, di sosial medianya di mana, silakan dipromosikan.
1: Baik untuk warga Kota Kupang yang mau
0: santai pelan-pelan.
1: Yang mau pakai jasa beta menjahit bisa kontak kalau di Instagram nama Dress by Pinta.
0: Dress by Pinta, oke. Okay.
1: Alamat di Labat di belakang Polsekta Oebobo.
0: Oke, alamat di Labat di belakang Polsekta Oebobo. Dan di Instagram Dress by Pinta juga sudah dicantumkan nomor ya yang bisa dihubungi ya, Kak.
1: Iya, nomor WA.
0: Nomor WA. Jadi buat pendengar setia Pro 4 ya, bapak-bapak saudara dong yang mau tampil
1: kece di tahun 2024.
0: Kece, mantap. Di tahun 2024 dengan busana yang lebih baik, apalagi mungkin tahun 2024 ini banyak yang bikin acara ya, atau yang mau wisuda, pesta, terus yang mau menikah juga, yang mau bikin gaun dengan model terbaru ya, Sony mau sewa-sewa ya, Sony mau pasaran modelnya, silakan hubungi di Instagram Dress by Pinta ya, itu langsung berkonsultasi desain seperti apa, warna kain yang cocok seperti apa, langsung dengan ownernya Kakak Pinta Maniata. Oke, baik Kakak Pinta, pertanyaan terakhir untuk ketumpung obrolan di siang hari ini ya, mimpi yang belum dicapai nih oleh Kakak Pinta Maniata di Dress by Pinta, silakan Kak, seperti apa?
1: Punya apa bangunan sendiri untuk usaha.
0: Oh, tempat usahanya Sony nebeng-nebeng lagi begitu.
1: Sony nebeng-nebeng lagi.
0: Padahal di situ sebagus Kak Pinta.
1: Lebih di tempat terbuka begitu.
0: Oh, sendi terlalu, orang cari sendi terlalu di dalam perumahan begitu ya. Ini bisa-bisa Kak Pinta sudah bisa sewa ruko nih di Jalan Tompelo mungkin di RRI sini. Oke, Kakak Pinta, dan yang terakhir juga nih, harapan Kakak Pinta sendiri ke depannya terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang, silahkan.
1: Kalau apa, jangan malu, terus jangan gengsi. Iya. Terima kritikan dan saran dari orang, itu lebih membangun ketong untuk cepat maju.
0: Oke. Untuk UMKM di Kota Kupang sendiri? Iya?
1: Iya. Kalau andalkan Tuhan, kalau untuk anak-anak muda tuh harus kreatif. Pikir apa yang mau bisa dijadikan uang, kayaknya gak apa. Jangan takut-takut.
0: Selama punya kreativitas juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, Kak Pinta, begini juga mungkin ada yang mau langsung ambil sekolahnya, begitu ya, kejuruan supaya lebih fokus, begitu ya, Kak Pinta.
1: Iya.
0: Oke, wah luar biasa. Terima kasih Kakak Pinta buat obrolan yang sangat menginspirasi untuk ketemu semua di siang hari ini. Semoga sukses Kakak Pinta. Mungkin setelah ini banjir orderan ya. Dari pendengar setiap perempat ya. Ya, sukses selalu Kakak Pinta untuk Dress by Pintanya. Salam juga buat orang tua yang selalu menginspirasi juga. Dan semoga mimpi-mimpinya tadi boleh terwujud tepat waktunya ya Kakak Pinta ya. Baik, terima kasih Kakak Pinta. Selamat siang Kakak.
1: Iya, siang.
0: Oke, baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Tadi demikian tadi ketong sudah mengobrol dengan Kakak Pinta Maniata, pemilik dari UMKM Dress by Pinta. Di ketumpung segmen obrolan pasar UMKM di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat bapak-bapak saudara semua ya. Beta Feli.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selamat siang, selamat berhari Minggu untuk bapak, mama, kakak, adik dong yang berada di mana saja, apalagi yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang untuk edisi siang hari ini ya. Semoga di siang hari ini ya bapak, mama, kakak, adik dong semua yang lagi menikmati hari liburan ya, menikmati tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah. Nah, kira-kira untuk bapak saudara dong hari Minggu ini ya berjalan di mana nih? Menikmati tempat-tempat wisata kok atau duduk berkumpul di rumah ya, bercerita dengan bapak saudara dong. Terus ada masak-masak ya, makanan-makanan khas. Waduh, itu paling enak, sue. Untuk itu, Pak Saudara semua, Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama Kakak Ade dong sampai nanti di pukul 17.30 menit ya, atau di jam 6:30 nanti di Sasano Siang dengan kotong informasi-informasi ya tentang budaya. Jangan lupa juga dengan hiburan lagu-lagu daerah di hari Minggu yang akan Beta kasih. Untuk hari Minggu ini lebih semangat lagi ya dengan cuaca Kota Kupang yang sangat mendukung. Orang bilang Kota Kupang siang hari ini ya matahari ada dua ya. Tapi untuk saudara semua ya, kotong yang ada di Kota Kupang untuk panas itu sudah soal biasa ya. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selamat siang saja yang masih ya bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang tentunya sampai nanti di jam 5 ya, lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Não, o Jopper. Vamos lá, o Jopper foi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basudara semua, Pantai Tolanamon yang berada di Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao, ini menawarkan panorama alam yang sangat memukau. Keindahan pantai ini mulai menarik perhatian wisatawan setelah viral di media sosial. Beralih Piko Tongpung informasi berikut. Laut mati di Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keunikan berbeda. Objek wisata ini menghadirkan perpaduan panorama perairan tenang dengan fenomena alam yang jarang ditemukan di daerah lain. Lokasi wisata tersebut dapat ditempuh sekitar 90 menit menggunakan kendaraan bermotor dari Kota Baa. Perjalanan menuju kawasan ini menyuguhkan pemandangan alam khas Pulau Rote yang masih asri. Informasi terima kasih. Kotong pun berita ini kali, Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, kita tahu bahwa hari Minggu ya memang paling enak itu bagaimana kotong dengan keluarga orang jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini ya pastinya cari tempat-tempat wisata yang deka-deka saja. Soalnya saya terlalu yang jauh-jauh yang kotong pigi ya memakan waktu hampir 5-6 jam. Tetapi cari tempat wisata yang ya 1 jam 30 menit itu kotong sudah sampai dan bisa menikmati tempat-tempat wisata. Nah, di Kota Kupang sendiri, Pak Saudara semua, ini banyak sekali tempat wisata yang bisa dihabiskan bersama keluarga tercinta. Apalagi kalau kotong mau pergi itu pakai planning ya, jangan dadakan kotong duduk-duduk ya langsung kotong jalan ke sini kok. Oh boleh, ayo ya, memang itu bagus juga, tapi ada juga yang mengatur planning itu supaya kotong pisana itu kotong makan apa, kotong harus bawa apa, bakar-bakar kok, atau kotong pergi ini makan memang di rumah, jadi pergi ini hanya mandi habis itu pulang ya. Memang segala sesuatu memang harus ya mempunyai planning atau rencana, tapi kadang-kadang kalau kotong terlalu banyak rencana juga, itu juga kadang-kadang nanti sampai hari hasonde jadi. Ya memang kalau ke tempat wisata seperti pantai memang paling cocok kalau kotong dengan kawan-kawan atau dengan keluarga semua itu sudah planning kotong harus bawa apa. Kira-kira di pantai itu kotong pi bakar ikan ko atau bakar daging ko. Tapi memang kalau pantai itu memang enak ikannya. Nah kalau sudah sampai di sana, kalau ikan sudah fix ya pasti bagaimana untuk cari dia punya tempat wisata yang ada juga yang lebih suka yang rame, ada yang tempat wisata yang jangan terlalu rame biar kotong mau bikin apa-apa tuh enak ya. Tapi semua tempat wisata yang ada di seputaran Kota Kupang ini tempat wisata yang memang ramai ya dikunjungi oleh kota Mumba saudara dong semua ketika hari liburan tiba.

0: Mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan di-offer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerakan yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik golamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat, rame pada diri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu karena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Gunung Fatu Brown ini merupakan perbukitan batu yang memiliki keindahan alam yang eksotis. Yang mana tempat wisata ini terkenal dan menjadi salah satu objek wisata unggulan yang berada di Kabupaten Kupang. Yang mana, Pak Saudara semua, Gunung Fatu Brown ini sendiri terletak di Kelurahan Buraen, ya, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang berjarak 42 km dari Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang. Nah, untuk akses sendiri ya menuju ini lokasi yang mana sudah diperbarui memudahkan para pengunjung untuk menjangkaunya. Nah, menuju lokasi ini kotong bisa tempuh ya dengan menggunakan mobil ataupun juga pakai motor kurang lebih selama 2 jam dari Oelamasi.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita berobat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pantai Faifua yang berada di Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, ini menawarkan pesona pasir putih dan batu karang berbentuk hati. Destinasi ini menjadi salah satu wisata alam yang masih alami yang berada di Kabupaten Rotendao. Beralih pikir tompung informasi berikut. Pantai Tiang Bendera yang berada di Desa Baadale, Kabupaten Rotendao, ini menyimpan jejak sejarah perjuangan rakyat Rote melawan pemerintah Belanda. Destinasi wisata itu juga menawarkan panorama laut dan matahari terbenam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kalau tadi ya Kotong ada bawa tentang tempat-tempat wisata yang memang wajib ya untuk dikunjungi pada saat libur tiba atau pada saat hari Minggu ini. Ya, di rumah dorang, sondai kerja, libur semua, duduk berkumpul, mungkin bisa merencanakan untuk bagaimana Kotong menikmati tempat-tempat wisata yang indah. Selain tempat wisata, NTT juga ini dikenal dengan tradisi-tradisi budaya yang masih sangat kental. Ini membuat para wisatawan berlomba-lomba untuk datang ke NTT. Selain melihat tempat wisata, dorang juga datang ya untuk bagaimana melihat ya tradisi yang masih dipertahankan. Salah satunya seperti tradisi Hole yang berasal dari Kabupaten Saburai Jua. Upacara adat sakral yang dimana dilakukan secara massal, yang mana dari tradisi ini dilakukan untuk memohon kemakmuran, keselamatan serta mengusir malapetaka bagi seluruh masyarakat, yang mana untuk mengusir hal-hal yang sonde baik ya. Nah, ini juga sama halnya seperti tradisi tolak bala, yang mana suatu daerah menginginkan hal-hal yang baik, apalagi ya berkaitan dengan kemakmuran, keselamatan ya dalam suatu perkumpulan ya atau masyarakat adat yang berada di Kabupaten Saburai Jua.

Helong merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, "Kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik?" Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Kakak Adik Basuderasmu, untuk tradisi yang berikutnya masih dari Kabupaten Saburaijua. Kalau tadi ada tradisi Hole, kali ini ada salah satu tradisi. Nah, ini dikhususkan untuk orang-orang yang sering menyadap lontar dan juga mereka akan bernyanyi alure. Nah, pohon lontar ini merupakan sumber kehidupan utama yang mana para penyadap lontar ini sering bernyanyi di atas pohon lontar sebagai doa agar hasil nira ini bisa melimpah. Dan sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atau Deo Ama.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Basudara dong semua, Nusa Tenggara Timur Sonde hanya menawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantai yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya terletak pada kekayaan budaya mulai dari arsitektur rumah adat, tenun ikat hingga ritual leluhur yang diwariskan turun-temurun. Beralih ke informasi berikut. Pantai Lafiti di Kabupaten Rotendao menawarkan panorama alam yang memikat dengan perpaduan laut biru dengan pasir putih. Keindahan pantai ini menjadikannya salah satu destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi di Pulau Rote. Informasi dari mengakhiri kota Mumbar berita ini kali, Beta Rogan, sampai jumpa.

Sayang, kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap tahun di tanggal yang sama. Please, you have to stop.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena. Ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan, toh. Kalau bukan, jangan larang-larang.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau, kakak. Aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, layanan kesehatan bagi penyintas gempa Flores di Kabupaten Manggarai Timur ini mulai memasuki tahap penguatan fasilitas lokal, yang mana seiring kembali aktifnya sejumlah puskesmas yang berada di Kecamatan Reo dan Lambaleda Utara. Nah, Ofisial Respon Darurat Kesehatan LKC Dompet 2 VNTT Muslisa Usman ini mengatakan bahwa aktivitas puskesmas dan pos pelayanan kesehatan ini mulai berjalan kembali, yang mana sebelumnya sejumlah fasilitas kesehatan terdampak dan sonde dapat beroperasi secara normal. Namun seiringnya waktu berlalu ya, waktu berjalan buat saudara semua, yang mana kondisi tersebut ini membuat pola pelayanan relawan mulai bergeser, yang mana tim LKS Dompet Duafa kini ini sonde lagi ya menjadi satu-satunya tumpuan layanan kesehatan, tetapi bergerak untuk melengkapi pelayanan puskesmas dengan menyasar titik-titik pengungsian yang belum terjangkau.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Buat Saudara semua, selamat siang saja. Masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Gimana informasi kali ini mengenai optimalisasi peran tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di setiap sekolah yang didorong untuk mencegah konflik dan tawuran antar pelajar. Yang mana penguatan peran TPPK ini sendiri, ini dilakukan ya untuk melibatkan unsur sekolah dan juga orang tua dalam mendeteksi serta menangani potensi kekerasan yang berada di lingkungan pendidikan.

0: Time the turn.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus pilih HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, Ve.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Daru Mesin kembali meraung di sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Yang mana suasana tersebut ini menandai bahwa kembali bergairahnya olahraga otomotif ya melalui kejuaraan daerah atau Kejurda Open Gas Track Bupati Rotendao Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang digelar pada Jumat kemarin ya di 2 Oktober 2026 sore itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rotendao sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Rotendao, Apremoi Detan, di mana ia juga mengatakan bahwa kembalinya kegiatan gas track ini menjadi momentum penting bagi olahraga otomotif Rotendao. Sebab kurangnya lebih 7 tahun ini, sonde ada lagi kegiatan balap seperti yang kembali digelar di sirkuit Mandala.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menginstruksikan bahwa seluruh sekolah memperkuat pengawasan terhadap pelajar sebagai langkah pencegahan tawuran antar pelajar. Instruksi tersebut mencakup pengawasan di lingkungan sekolah serta meningkatkan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Baralipi Kotongpung informasi berikut. Penanganan kesehatan pasca gempa Flores sonde hanya soal mengobati korban luka. Kondisi pengungsian juga memunculkan kekhawatiran baru terhadap pemenuhan gizi bayi balita dan ibu hamil. Kepala LKC Dompet 2 VNTT Umika Muhammad mengatakan bahwa pihaknya membuka dapur pemberian makanan bagi bayi dan anak atau PMBA di lokasi pengungsian. Dapur tersebut melibatkan orang tua pengungsi dan tenaga gizi dari puskesmas setempat dengan memberikan makanan selama 14 hari. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung informasi kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenai Pah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenai Pah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenai Pah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magelhaen Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banunaik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banunaik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banunaik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat sore. Kali ini Kotong masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore. Beta tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua yang ingin berbagi informasi, ya, berbagi pantun dan juga salam-salam ya di sore hari ini, dan mungkin yang ingin berbagi cerita tentang tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah. Apalagi untuk Bapak Saudara semua yang saat ini sedang menikmati liburan ya di hari Minggu dengan keluarga di tempat-tempat

wisata, bisa bergabung, bisa melaporkan atau bercerita ya tentang kondisi terkini di tempat wisata seperti apa. Rame kok dengan orang-orang yang pergi, atau mungkin dengan kebersamaan bersama keluarga, dengan momen-momen spesial, ada yang ulang tahun kok, atau mungkin anniversary ya. Ya, untuk itu Pak Saudara semua, sampai nanti di jam 5 sore kita tunggu kebersamaannya di Prodangdut. Dangdut adalah kotong.

Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B SOE memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Puskesmas Kota SOE melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan pemantauan kesehatan sekaligus menciptakan lingkungan rutan yang sehat. Barali pikontong informasi berikut. Dampak gempa bumi di Flores Tondi hanya mempengaruhi tempat tinggal dan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas perekonomian warga. Kondisi tersebut ini mendorong masyarakat terdampak menyampaikan aspirasi agar pembayaran kredit dapat ditunda sementara. Informasi tadi mengakhiri kontong berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Bapak mama kakak adik basudara semua masih di Prodangdut. Dangdut adalah kotong. Beta masih tunggu partisipasi dari basudara semua yang ingin bergabung di sore hari ini ya. Dengan lagu-lagu dangdut yang masih beta hadirkan untuk temani kebersamaan di hari Minggu ya. Hari liburan bersama keluarga ya, yang lagi duduk santai berkumpul dengan keluarga ataupun juga yang masih menikmati tempat-tempat wisata, atau untuk beta punya basudara dong semua yang sementara dalam perjalanan dari Kupang ke luar kota, untuk selalu berhati-hati. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Basudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Masih dengan lagu-lagu dangdut ya, untuk temani kebersamaan di hari Minggu. Hari liburan ditemani dengan lagu dangdut, maka lengkaplah sudah ya kebersamaan di sore hari. Untuk itu saudara semua, langsung saja beta terima dulu ya yang sudah bergabung bersama kotong di line telepon untuk sore hari ini. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut dan kita Kastrogan, selamat sore, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga dengan beta punya Mama Ima kok.
1: Iya betul, Karogan. Aduh, baru buka radio mendengar Karogan suara sedotan.
0: Apa kabar Mama di sore hari ini? Hari Minggu Mama, ada bikin apa ini?
1: Iya, ada dulu dengar kakrogam suara sambil nonton TV.
0: Baik, Bepu Mama mau salam-salam untuk siapa?
1: Lagu apa ya kakrogam?
0: Lagu di sore hari ini ada Malu-Malu, ada juga Happy Asmara dengan Sayang, dan juga ada Hedy Diana dengan Dimana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku.
1: Oh, di itu, Dimana Ada Kamu, Sakam.
0: Baik. Iya. Silakan Mama mau salam-salam.
1: Salam pertama untuk Karoga. Walaupun hari Minggu tapi tetap siaran tetap semangat deh.
0: Iya.
1: Ini ada juga Mama Marsa Kayuven, Mama Petronella, ada Mama Dion, ada Adi Melani, ada Bung To, ada Amatoni, ada Ibu Mira, ada Ibu Wigati kok di Solo, Solo. Ada juga Oni Opa, siapa di ini nih cewek ini Opa, siapa ini
0: Opa Mon?
1: Opa Sila. Opa Sila, kalau ada pantun Opa masuk sudah ada pantunnya. Ada juga Bung Dani di Fotololi, ada ini Mama Madi, Mama Jesse, Mama Glenn, bersama MGL, ada Mama Rian, ada Kak Fendi, ada Mama Deli Kubatu. Dan untuk semua-semua Sakarogan, Sakarogan makasih, selamat hari Minggu.
0: Baik, terima kasih, selamat sore, selamat hari Minggu untuk beta punya Mama Ima yang ada di Fatululi. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama kotong di sore hari ini dengan semangat yang luar biasa ya Mama. Terima kasih. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu di 0380 833499 untuk Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung ya. Untuk itu sambil kotong tunggu yang ingin gabung di sore hari ini, langsung saja beta kasih dulu beberapa lagu.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
1: Babdora?
2: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
1: Begini, Babdora. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
3: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
4: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
1: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
2: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
1: Aha, ide yang bagus. Ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
2: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar. Luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
3: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
2: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
1: Saya pikir usul bab dorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
5: Setuju, Sultan! Setuju!
0: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
6: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita.
7: Letter Muller!
8: Siap, Komandan.
7: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
8: Siap, Komandan.
7: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke kerajaan Kui itu, tangkap Malia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2 kali 24 jam. Malia Lehi harus ada di sini.
9: Mengerti kau, Letan?
8: Loksanugan, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Waliyullahi, saya akan mulai hitung. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Waliyullahi.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di Alor Barat Laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

Jangan biarkan pembeli menginjak harga diri kita, jadi ayo!

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malia Lehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malia Lehi, namun selalu gagal. Rupanya Malia Lehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malia Lehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malia Lehi.
2: Hahaha.

terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya, dari penjajahan Belanda.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama, Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Sahabat budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
4: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
3: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
4: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
3: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
4: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Pergi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Yeah. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Mm. Jadi bukan lepas aja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
3: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
4: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi karena itu sudah menjadi standar.
3: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
4: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asait menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik. Nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat. Itu bahasa adatnya.
3: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.
5: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya bersama Kotong di Prodangdut untuk sore hari ini ya. Yang belum sempat bergabung jangan berkecil hati karena malam nanti di jam 9 malam ya tentunya akan ada Basenggol, Salam-salam dan Minta Lagu. Untuk itu selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Optimalisasi peran tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di setiap sekolah didorong untuk mencegah konflik dan tawuran antar pelajar. Penguatan peran TPPK dilakukan dengan melibatkan unsur sekolah dan orang tua dalam mendeteksi serta menangani potensi kekerasan di lingkungan pendidikan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menjelaskan lingkungan pergaulan dan perhatian yang diterima anak dalam dapat menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan konflik antar pelajar. Beralih pikotongpung informasi berikut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang meningkatkan langkah pencegahan terhadap potensi tawuran antar pelajar dengan melibatkan sekolah, orang tua, aparat keamanan, dan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan setelah sempat beredar pesan WhatsApp yang mengajak pelajar SMP di Kota Kupang melakukan penyerbuan ke sejumlah sekolah. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah terus ya bersama Kotong dari jam 11 ya sampai dengan saat ini. Setelah beta akan ada rekan Daten yang akan temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di Sasando malam nanti sampai di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir kata beta Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar Bapak, Saudara semua. Selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore Meghan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada su pintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 11 sekolah tingkat SD dan SMP di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan pada Kamis hingga Jumat 1 hingga 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sekaligus jadi bagian dari aktivitas pemulihan psikososial anak setelah gempa. Camat Alok Barat, Marcelinus, mau bilang kegiatan tersebut dirancang untuk menghidupkan kembali aktivitas belajar dan interaksi anak-anak setelah terdampak gempa. Menurutnya, momentum Hari Kesaktian Pancasila dimanfaatkan untuk membangun kembali semangat kebersamaan, sekaligus kasih ruang buat anak-anak untuk beraktivitas secara positif. Pindah ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendorong Badan Gizi Nasional supaya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memprioritaskan pangan lokal sebagai menu utama dalam program Makan Bergizi Gratis. Dorongan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto, pada Jumat 2 Oktober 2026. Salvador bilang pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG diharapkan sonde hanya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi juga dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan peternak. Sementara itu, Ketua DPRD Manggarai Barat Benediktus Nurdin bilang penggunaan pangan lokal sonde hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dari masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 84 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, kemana kabarnya di malam hari ini ya, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 bersama dengan Daten Lai yang sudah datang kembali untuk temani semua pung aktivitas, semua pung tas sibuk, semua pung suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih di hari Minggu ini ya. Selamat menikmati hari liburnya bersama dengan keluarga yang sonde dapat jatah libur yang harus terus beraktivitas sama seperti Daten ya, yang dapat shift malam. Semangat saja buat semuanya, hati-hati di ya di jalan buat para pengendara baik itu motor maupun oto. Daten akan temani Bapak Mama dong sampai di tempat tujuan ataupun sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, sonde kurang satu apapun cu. Amin amin amin amin ya. Selamat malam ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Ada satu lagu tadi dari Kakak Niken Soge bersama dengan teman-teman dengan dipenjudul tuh Kau Punya Senyum. Karena mana? Hari ini sesenyum banyak kok Sonde, atau senyum sedikit, atau Sonde pernah senyum Ju. Harus memberikan senyuman ya Bapak Mama Kakaknya Kakak Nona semua, karena senyuman itu adalah, walaupun senyum itu adalah hal yang kecil ya, tapi memiliki dampak ya, memiliki manfaat yang sangat luar biasa buat, bukan hanya buat kotong pun pribadi, tapi buat orang lain juga ketika lihat kotong. Dan ada kebahagiaan sendiri juga ketika Koton senyum, orang lain juga senyum. Kalau dia Sonde senyum ya sudah Sonde papa biar su ya. Koton senyum-senyum sah begitu ya. Kan kebiasaan orang kan kalau udah pilih orang baru, wih Sonde senyum. Apalagi kalau lewat gang begitu. Sonde senyum salah, senyum juga salah. Aduh, biar Koton senyum sah supaya mereka bisa lihat Koton kebaikan begitu ya. Kalau memang Koton lewat itu togor begitu dan minta permisi. Dan senyum itu juga salah satu tanda ketika Koton lewat suatu kampung, gang begitu, ketika Koton senyum itu tandanya Koton minta permisi juga begitu ya. Tapi jangan senyum terus-terus ju, sendiri-sendiri ju senyum, sendiri-sendiri ju senyum, itu tandanya Sonde baik itu ya. Kecuali ada bermain media sosial kemudian senyum-senyum, nah itu Sonde papa. Tapi kalau senyum Sonde ada kegiatan apa-apa, hanya duduk kosong begitu, orang kumpul bilang terus senyum-senyum, hai itu kan harus tanda tanya. Selamat malam ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Pokoknya semangat saja buat semuanya. Hati-hati di jalan juga. Dan masih ada lagi lagu-lagu ya dari Daten Mau Playlist di sini yang Daten mau putar untuk temani semua pung suasana malam di hari libur hari Minggu ini ya, sebelum memulai aktivitas kembali besok ya. Kotong senang-senang dulu ini hari ya. Dan Daten juga punya informasi mengenai kotong pun destinasi wisata, tempat-tempat bagus, tempat-tempat rekreasi yang ada di kotong daerah ya. Tapi Daten juga mau tahu ada tempat bagus apa, ada tempat rekreasi apa ya yang ada di Bapak Mama daerah, karena Daten percaya setiap daerah itu punya tempat bagus, punya tempat rekreasi supaya kotong itu ketika libur bisa memanfaatkan momen libur itu ya, menghabiskan momen kebersamaan itu di salah satu tempat wisata ataupun ya di salah satu tempat rekreasi begitu ya. Begitu bersama dengan keluarga kok, bersama dengan kawan-kawan kok, bersama dengan pasangan kok. Mari baca cerita bersama dengan Daten di 0811 3820 1043 dan juga di 0380 833 4999 ya. Jadi buat Bapak Mama dong ya yang mau dengar perompak juga, ini salah satu informasi masih penting juga buat Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua yang mau dengar perompak RRI Kupang juga, bukan hanya perompak saja tapi seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ini bukan hanya lewat terestrial sa, Sonde hanya lewat FM sa. Mau di mana sa, mau kapan sa, kan Sonde mungkin toh Bapak Mama dong harus kokor radio dari rumah toh, kan itu kan butuh listrik toh. Kalau di rumah ya Sonde papa lewat terestrial lewat FM sa, tapi kalau di jalan begitu mau dengar perompak ya, atau ada di tempat rekreasi begitu, di tempat destinasi, di tempat-tempat bagus gitu ya, itu Bapak Mama Dung bisa dengar ya. Mau di mana saya, mau kapan saya, itu Bapak Mama Dung bisa dengar lewat RRI digital ya. Jadi Sonde perlu susah-susah begitu ya, yang penting ada paket, ada kuota internetannya ya. Itu Bapak Mama Dung mau di mana saya, mau kapan saya, ada sinyal bisa dengar ya. Caranya gampang, tinggal masuk di Play Store atau di App Store ya, kemudian ketik RRI digital. Kalau sudah muncul RRI digital ya warna biru tuh, itu tinggal download, tinggal dengar, tinggal buka. Kalau
harus tetap pasang, suruh ada di Bapak Mama Dong pung HP yang lahir sonto tuh, itu tinggal klik itu sa, itu nanti Bapak Mama Dong bisa dengar perempat RRI Kupang ya, bukan hanya perempat saja tapi seluruh RRI yang di Indonesia, dan juga ada informasi-informasi di situ ya. Nanti Raten tunggu ceritanya tentang destinasi wisata apa ataupun tempat rekreasi apa yang ada di Bapak Mama Dong daerah atau yang pernah Bapak Mama Dong kunjungi. Nanti ya, setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, salah satunya dari kakak Conrad Good Vibration dengan judulnya Petotang.

Makan meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang kata cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak dari Rikupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona, semua tempat pertama yang kotong mau pipa siar nih, ternyata ada di Belue, di Atambua sana, yang sondehannya tentang Fulan Pehan, ya, Air Terjun Mohalek. Tapi kalau kotong mau lihat ya, tempat-tempat bersejarah begitu, kotong bisa di Benteng Tujuh Lapis atau Benteng Ranuhito. Ya, itu kalau dalam bahasa Tetun, atau Benteng Makes yang berada di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ternyata itu benteng itu adalah satu dari sekian banyak situs wisata peninggalan sejarah di NTT. Itu benteng adalah saksi bisu perlawanan suku Belu ya terhadap bangsa Eropa di Nusantara. Dan Benteng Tujuh Lapis ini suada sebelum Portugis menginjakan kaki di Nusantara. Itu benteng dibangun oleh penduduk asli Pulau Timor ya, karena dibangun sebelum era penjajahan. Itu benteng menjadi saksi bisu perang antar suku di NTT. Kenapa disebut Benteng Tujuh Lapis? Karena punya tujuh lapis pintu masuk dan beberapa lorong yang arahnya di luar benteng. Beberapa suku seperti suku Srigatal ya, suku Monesog dan suku Loos pernah terlibat konflik untuk memperebutkan benteng itu ya. Dan sampai pada 1990-an Benteng Makesju jadi saksi bisu konflik antara Indonesia dengan Timor Leste ya. Dan Benteng Makes ini ada di Kecamatan Lamaknen, Desa Dirun, hanya berjarak sekitar 2 km dari dusun Nuawain ya, Desa Dirun. Dan benteng ini dapat diakses menggunakan dua rute. Rute pertama itu melalui Desa Dirun, rute lainnya itu melewati Desa Halamodok. Dan ada upacara adat yang wajib digelar untuk membuka jalan atau pintu menuju benteng. Benteng Makes yang berada di Kecamatan Lamaknen itu dianggap strategis untuk aktivitas pengintaian dan pengawasan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste oleh masyarakat sipil maupun militer ya. Sesuai namanya, itu benteng terletak di Bukit Makes. Secara fisik itu benteng punya arsitektur pertahanan berupa tembok melingkar sebanyak 7 lapis.

Kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar? Nah, tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua,

0: oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar, sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ternyata di ND ya ada salah satu pantai yang harus kau tempih ya. Itu pantai namanya Pantai Pasir Putih ya, merupakan tempat kura-kura dan penyu bertelur. Itu pantai beralamat di Kecamatan Dona Timur, 20 km dari kota ND, Kabupaten ND ya. Selain Pantai Pasir Putih ada juga Pantai Panggajawa. Kalau di Pantai Pasir Putih itu ciri khasnya pasir berwarna putih, tapi di Pantai Panggajawa ini kerikilnya ini bukan berwarna putih tapi berwarna hijau ya. Merupakan pantai dengan hamparan batu hijau. Objek wisata ini terletak di Desa Panggajawa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND. Nah, jarak dari kota ND, ibu kota Kabupaten ND, ke Pantai Batu Hijau sejauh 20 km. Sah, waktu tempuh perjalanan menggunakan angkutan darat selama 20 menit.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di ND berkembang sesuai sistem bahasa ND dan menjadi aksara Lota.

0: Daripada duduk-duduk sabagitu, coba ko luangkan waktu sadiki ko ame kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tu?
1: Mama baru tete sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar. Tunggu sa, sabantar ko besok ko baru bete pi perbaiki sa.
0: Jangan begitu, Bapak. Ini semusim panas, ha. Biar tetes sedikit, Ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya, nanti katong yang susah air, Bapak, nih.
1: Iya, Mama. Sudah, jangan marah-marah, Lai. Ini beta supi tutup rapat karena air, nih. Sama kayak katong dua pung hati yang tertutup rapat, deh.
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar ketong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.
3: Lagi cari lahan buat buka usaha kan?
4: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
3: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
4: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
3: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
4: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
3: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Belu, Sonde Barenti di produk sisa, tapi mampu mengolah dan mengemas pangan lokal jadi produk bernilai ekonomi tinggi. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Alexon Lumba, saat membuka pameran pangan lokal tahun 2026 Kabupaten Belu pada Jumat 2 Oktober 2026. Itu pameran mengusung tema kreasi lokal untuk ketahanan berkelanjutan dan diikuti 35 pelaku UMKM serta pelaku usaha kuliner. Kegiatan tersebut jadi ruang promosi sekaligus mendorong pengembangan produk pangan lokal supaya mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Alexon berharap pameran pangan lokal 2026, Sonde Barenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga jadi ruang promosi, kolaborasi, dan sekaligus pintu masuk bagi produk pangan lokal di Kabupaten Belu. Pindah ke informasi berikut, warga Kampung Pata, Desa Compang Congkar, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, kembali berkumpul di Natas Pata pada Sabtu 3 Oktober 2026 dengan balutan busana adat, baju putih, kain songke, dan topi songke khas Manggarai Timur. Warga mengikuti ritual adat Lakn Tahun, sebuah tradisi tahunan untuk mensyukuri hasil pertanian, memohon berkat, sekaligus merawat hubungan dengan leluhur. Melalui Lakn Tahun, warga kembali meneguhkan ikatan antara manusia, alam, Tuhan Yang Maha Esa, dan para leluhur yang diyakini sebagai bagian penting dari kehidupan adat. Kepala suku Tua Tenopata, Fridus Dusin, bilang, Lakn Tahun jadi ruang buat masyarakat untuk mengingat kembali perjuangan para leluhur dalam menjaga kehidupan dan memenuhi kebutuhan warga. Nilai-nilai yang diwariskan itu terus dirawat supaya Sonde terputus di tengah perkembangan zaman, terutama bagi generasi muda. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Tradisi Liba Sili atau yang dikenal dengan silat kampung merupakan seni bela diri tradisional sekaligus olahraga ketangkasan fisik yang hingga kini terus dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka di Kabupaten Rotendao. Seni pertunjukan ini bukan sekedar ajang adu fisik, melainkan warisan leluhur yang kaya akan nilai sosial. Liba Sili biasanya dipentaskan dalam suasana kedukaan sebagai sarana hiburan untuk menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan selama masa berkabung. Tak hanya itu, Liba Sili juga menjadi atraksi utama dalam perayaan budaya Hus serta momentum peringatan hari-hari besar daerah. Dalam pementasannya, Liba Sili mempertemukan dua petarung yang diawali dengan saling memperlihatkan jurus ketangkasan dan membalas pukulan secara terukur sebanyak dua kali. Di balik ketegangan dan adu fisik tersebut, Liba Sili secara mendalam menanamkan nilai-nilai disiplin tinggi, sportivitas, serta rasa penghormatan yang tulus terhadap sesama.

0: The turning.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata ya, masyarakat atau nih pameto itu sonde dapat menyebut dirinya kalau dia tuh sonde ada poan atau lele. Lele ini bukan leleh ya, yang sejenis ikan ya, masih kerabat dengan ikan juga, tapi ini berbeda ya. Karena petani timur identik dengan poan atau lele, setiap orang Dawan itu pasti memiliki kebun yang tetap dan di dalamnya itu ditanami berbagai jenis ubi-ubian ya. Selain itu di dalam poan atau lele, orang Dawan harus ada yang namanya uki atau pisang, kaut atau ukase yang artinya pepaya. Kemudian ada juga lelo atau jeruk dan aneka tanaman untuk bumbu dapur dan juga obat-obatan lainnya. Nah, semuanya itu jadi cadangan bahan makanan yang setiap saat itu dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Salah satu kebiasaan menarik dari atau nih pameto di Manasa, dia walaupun dia ada di Manasa dan entah dia menjadi apa sa, dia sonde akan kasih tinggal kebiasaan baik itu ya. Supaya pasti di halaman rumah itu akan ada beberapa tanaman yang sudah disebutkan ya, tanpa harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mengolah lahan kering atau lahan basah untuk menghasilkan jagung atau padi, kintal atau kebun, dan halaman rumah selalu tersedia aneka tanaman.

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua di tengah derasnya arus modernisasi dan juga tantangan perubahan iklim global, ya. Warisan budaya leluhur itu seringkali menyimpan kearifan yang sonde ternilai. Salah satunya adalah KKEA, sebuah ritual agung masyarakat ada di kampung Manumeze, Dusun Maladawi, Desa Nginamanu Selatan, ya, Kabupaten Ngada. Dan lebih dari sekedar perayaan panen, KKEA adalah cerminan filosofi hidup yang mendalam, hidup selaras dengan alam, mengingat asal-usul, dan merawat warisan budaya. Nah, ritual yang berlangsung hampir 2 minggu itu menjadi puncak dari seluruh rangkaian kultus kolaboratif, ya, yang menggabungkan pemujaan kepada wujud tertinggi atau yang namanya Mori, syukuran atas panen, refleksi kehidupan, dan hiburan. Melalui setiap tarian, lantunan syair, dan juga proses sakralnya, KKEA ini mengajarkan satu pelajaran yang sangat relevan, bahwa kesejahteraan manusia itu sudah akan pernah tercapai tanpa menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan alam semesta.

Alat musik Soito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Soito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan Soito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pagelaran, maka dibutuhkan beberapa Soito yang dimainkan beberapa orang.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, kau! Jau sokang ada, jau sokang ada. Jau sokang ada, jau tarabaca. Baca putara, atu saikamu. Oi, kau! Jau sokang ada, jau sokang ada. Ngada bulu lima, ngabata nenovae.

Ya, Bapak Mama, kakeknya nona semua, ada salah satu tradisi yang unik ya, yang berasal dari Lembata bernama Murobadu, sebuah bentuk kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Itu tradisi mengatur kawasan laut sebagai zona konservasi yang hanya boleh dieksploitasi pada waktu tertentu demi menjaga keseimbangan alam dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Ya, itu tradisi berawal dari upaya masyarakat adat dalam menghadapi krisis pangan akibat kekeringan di masa lalu. Dengan menerapkan larangan menangkap ikan di zona tertentu, stok biota laut dapat pulih dan berkembang. Ya, saat zona tersebut dibuka kembali, hasil tangkapan melimpah sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 di antaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.
1: Beta suka ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
2: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
1: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
2: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompong perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
1: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
2: Sonde usah bikin ribet, toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
1: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
2: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Promo dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kalau kotong itu tadi sebuah cerita dari kotong daerah NTT tentang adat dan budayanya, tentang kearifan lokalnya. Nah ini kali kotong akan jalan lebih jauh lebih di Bali. Sebenarnya sudah terlalu jauh naik pesawat saya paling cuma butuh berapa jam saya sampai. Tapi itu juga termasuk jauh itu karena pakai pesawat jadi cepat, coba kalau pakai kapal laut ya. Nah, awing-awing di Bali ya dan juga Lombok Barat ini ya, kearifan lokal yang satu ini menjadi contoh keunikan yang terdiri dari berbagai etnis dan suku. Awing-awing adalah sebuah aturan adat yang menjadi pedoman ya dalam hal bertindak serta bersikap, terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam serta lingkungan. Lalu yang jadi pertanyaannya itu, apa isi awek-awek? Ya, menurut suatu hak dan kewajiban setiap warga desa adat maupun pakraman, kalau itu dilanggar akan ada reaksi dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh para penjuru desa adat yang diberikan kewenangan sebagai pengatur keseimbangan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada satu legenda ya, legenda yang dikemas menjadi sebuah mini drama yang mau datang putar buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan mini drama sebentar itu akan baca cerita tentang legenda Yaki Yamus. Nah, seperti apa legenda Yaki Yamus? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat berziarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Sudah 7 hari, 7 malam aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh sabar. Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Usir dia.
2: Usir dia sekarang juga. Kurang ajar.
0: Usir dia. Bunuh, bakar
2: kami
0: mereka.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki.
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.
2: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugang.
0: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
2: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugang. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
0: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
2: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugang?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
2: Tidak! Kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugang. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
0: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
2: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugang! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugang.
0: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
2: Hey, Sugang. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
0: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
2: Apa? Oh, jangan, Sugang. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugang. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugang. Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
2: Sugang. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugang. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamus.
3: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: terus. Sudah janji dengan siapa?
1: Apalai sayang, eh. Besok sudah dapat janji dengan siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta ini hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, eh.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi ini Beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang, Beta ini kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi, jangan marah-marah lah, sayang, eh. Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta Ade Nona, toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh, sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Masih dari kawasan Tombolo 84 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Malam hari ini ya, tadi kita sudah cerita banyak tentang ketemu adat budaya ya, adat istiadat, kearifan lokal juga, bahkan dari luar dari daerah NTT juga datang suka sih tahu buat Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Nah, malam ini yang dari tadi saya tunggu-tunggu kapan nih Kakak datang kita bisa salam-salam nih. Nah, ini dia saatnya buat Bapak Mama dong bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di Facebook Perompet RR Kupang, karena status terbaru dari Perompet juga sudah diposting. Jadi Bapak Mamado yang lagi online, yang lagi buka media sosialnya, boleh ya masuk di kolom komentar Facebook Perompet RR Kupang, kemudian kirimkan salam-salamnya ataupun punya cerita hari ini boleh berbagi ceritanya, ataupun yang memiliki informasi begitu boleh ya kasih tahu juga informasinya tentang apa begitu, boleh cerita-cerita di kotompong Facebook, di WA, di SMS dan juga di line telepon ya. Kalau di nomor SMS dan juga WA itu bisa telepon juga. Jadi silakan bergabung karena selama 2 jam ini Datin akan temani semuanya sampai di jam 11 di Basengkol Salam ya. Nah, ternyata sudah ada yang bergabung ini di Kotempun 833-499. Halo, selamat malam Basengkol Salam. Basengkol Salam, selamat malam. Halo. Delapan tiga tiga empat sembilan sembilan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Too.
1: Aman.
0: Aman eh? Beta belum tanya kabar langsung bilang aman eh?
1: Kan saya tahu karena terpusuara juga hari jadi kotor juara. Senang sekali.
0: Besok ni bisa terima. Bilang beta garing, bem suara garing.
1: Kotor je, jelas karena apa?
0: Kalau garing itu gampang patah, Bapak. Kecuali yang masih mantah. Mantah susah patah, Bapak. Kalau garing kan itu kering, toh jadi gampang patah. Biar yang mantah, sama Bapak.
1: Kecuali kan kering, jadi kerasa, kagate.
0: Aduh. Tau mau dengar lagu yang mana, toh? Di sini yang beta siap.
1: Malam ini lagu apa, dengan apa, kagate?
0: Ada Umnauko, Malu Tapi Malu, Aufali, Kakamari Dolo, Ruan Amarasi, Idola Kompleks, Isekau Rasa, Sekarang Asing, TB Anarita, Terserah Kau Saja.
1: TB no, Amerika, kau Amerika.
0: Anarita, oh.
1: Anarita.
0: Salamnya buat siapa, Too?
1: Salam pertama buat Opa Milen, yang saya di Waipura. Matok dan masuk sudah.
0: Iya.
1: Yang kedua buat Tosapa di Suramu. Aisimanu Belo, salam kenal semua. Dan ketiga buat keluarga di Ampuan Utara, di tempat yang nama Tabung.
0: Iya.
1: Om Sole Kebo. Om Mesa Kebo. Masuk Senggol Omon dulu. Yang kelima buat keluarga Marawi Jawa di Negramo. Lapura ke semua Edan. Apa Edan masuk sudah. Kela Mileno masuk. Yang terakhir buat keluarga Marek Mesu dan juga Matuju. Sapurat semua di mana sapurat semua di malam ini.
0: Oke.
1: Makasih banyak
0: kan. Terima kasih. Salam Too ya dari Fatukanutu ini sudah bergabung di 833-499. Masih dari katomelan telepon ini. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
2: Selamat malam Kak Datin.
0: Selamat malam Ju.
2: Dari orang Australia.
0: Wih, pun jauh lah.
2: Iya, jauh.
0: Capek kok sonde, kakak?
2: Ini kulida ini susah sama kedasi.
0: Tinggal VOA media, toh?
2: Iya.
0: Dasi kan begitu, kalau kau mau atur bapak dasi kan kau harus VO, begitu ya.
2: Kita mau masih mau jalan di Tomon, Puruma dulu.
0: Belum capek-capek, Ju.
2: Eh, sangat capek.
0: Tak, oh, ingat, toh.
2: Selamat malam.
0: Putar kopi, kasih kakak Melki, oh.
2: Iya. Ada yang kue pisang bilang, nah.
0: Oh, ada yang kue pisang, jadi mau pi ini?
2: Iya, mau pi.
0: Oke, okay, silakan.
2: Mama Ani, selamat malam. Eh, betul putar pulang, sah.
0: Jam begitu, ah.
2: Iya, betul tapi di Noel Baki, sah. Selamat malam, Mbak Maie. Ay, Mbak Maie, di sana ada suara, nih. Ada tutu rumah, mungkali. Betul terus di NBS, betul lihat di Melani, dah.
0: Oke.
2: Di Melani, selamat malam, kalau gabung nak masuk. Eh, kalau ada pantau nak masuk dulu, gabung. Kata sama Tommy, kakak Sicilia. Selamat malam, kakak Tari Nomlini. Kata Lelita Tuplat.
0: Oke. Okay.
2: Bapak P.U. Sulamu. Bapak Miller. Kakak Ferdi Paejo. Kakak Dani Fatululi. Okay. Selamat malam semua.
0: Baik.
2: Mama. Eh, kakak Ana di Tofa dengan Mang Sapa, ya?
0: Di mana?
2: Yang di Tofa.
0: Ma Elda.
2: Ah, oh, Mama Elda. Itu lupa-lupa Mama Elda, padahal dia selalu senggol beta. Kakak Joy di Molteng.
0: Oke.
2: Okay. Kakak John Takari, kakak John Campong. Kakak Firi Soe, Mama Foni Mutis. Mama Jessie Lelogama. Kakak Udi. Bapak, Mama Aileen. Bapak Dan Misa. Bapak Dion Hane. Kakak Ani itu, Mama Ina kok yang di Oeltune.
0: Di, iya, Oeltune, Mama Ina.
2: Tadi malam ada masuk kok, kakak?
0: Iya, betul.
2: Kakak Ina, selamat malam. Ketunggu orang badeka-badeka ini, ma. Dia sen salam betul tadi malam. Betul ada badeka ini, kakak.
0: Baik, baik.
2: Ah, salam khusus, salam apa untuk betapung adik Mirfa Neno.
0: Baik.
2: Selamat malam, adik Mirfa. Kalau ada pantun, gabung dulu.
0: Oke. Okay.
2: Yang berikut, Bapak Anton Likiama di Oil Bubuk, Transwisolo.
0: Iya.
2: Bapak Anton bersama istri, kakak Tobi Auliso bersama istri dan anak-anak. Mbak Isila alias Mituate, selamat malam Mbak I. Bapak P.U. Sule, Bapak siapa yang di Ako, Manubelon.
0: Iya.
2: Kakak Erni di mana kakak?
0: Kakak Erni, Mama Erni di Nefonono.
2: Dia belum mama kakak.
0: Oh kakak, kakak Erni di Nefonono. Iya.
2: Kakak datang ini belum mama nih kemana. Orang masih nona mah.
0: Baik, baik.
2: Tapi siapa lah yang belum sebut ini, nanti dia marah.
0: Dua lagi buat siapa lagi. Kemudian pilih lagu.
2: Oh betul lagu itu belum dapat betul.
0: Iya, yang terakhir salam buat siapa ini?
2: Yang terakhir dari Bapak siapa yang di Fatuliu Barat? Fatuliu.
0: Di Bapak Alo.
2: Bapak Alo Seran. Bapak Alo Seran.
0: Baik.
2: Mama Madi dengan Mama.
0: Oke, baik. Bapak terima kasih kakak Melki. Ini mau dengar lagu yang mana?
2: Lagu dong kakak.
0: Lagunya yang mana? Di sini ada Umnauko, Malu Tapi Mau, Auvali, Kakak Maridolo, Ruan Amarasi, Idola Kompleks.
2: Amarasi itu kakak.
0: Ruan Amarasi, oke. Terima kasih kakak Melki.
2: Terima kasih Kak Daten. Selamat malam. Salam.
0: Salam. Terima kasih Kak Melki dari Camplong ya. Tadi sudah bergabung di 833-499 dan beta pindah dulu ya di nomor SMS yang su telepon ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
3: Selamat malam, Anait.
0: Selamat malam, Ju Anait. Kan apa datang terlambat ini?
3: Ini ada para-para ini naik tadi.
0: Ada para-para, maksudnya para-para buat para-para di kebun.
3: Soalnya kakak ada bantu tetangga atap rumah, kakak baru senturun dari atap rumah, jadi oh, makanya bisa gabung.
0: Oh, kok bilang para-para, pikir ada buat para-para apa kok.
3: Soalnya.
0: Kan ada istilah toh, ini toh yang di kebun toh, kalau mau kasih malata kacang panjang kok. Apa leh yang melata-melata dong. Itu kan harus buat yang para-para toh.
3: Iya, iya, memang betul kakak.
0: Oke, ini seberapa persen ini untuk rumah, atap rumahnya? Pengatapan.
3: Sudah selesai kakak, jadi baru turun kakak.
0: Baik, titip salam buat semua ya di situ ya.
3: Ya kakak, ada sementara kita rame-rame nih kakak.
0: Baik, baik. Kalau ada rame-rame pantau, nah coba tolong ame senyum sepotong sa.
3: Kok ini mau nepo adi su senyum ini. Bukan hanya senyum sa kakak, ini suara keluar ini.
0: Oke, oke, oke, baik. Ini, mau salamnya buat siapa Abang John?
3: Salam pertama buat kakak Dewa yang punya Osal, Susilo yang punya Mentasi, Opa Miller, kau saya yang punya Opura, Om Dan yang punya Wilasi, kakak John yang punya Camplong bersama kakak Milky.
0: Iya.
3: Terus ini kakak Neva yang punya Kateta, Mama Gis yang punya Lelogama. Terus ini kakak Sundiu yang punya Teta, kakak Saka yang punya Periti juga. Terus ini Mama Anita yang punya Weteta. Kakak Firi yang punya Soe, kakak Firi Sojo yang punya Merdeka. Terus ini Bapak Dion yang punya Ane. Terus ini kakak Dani yang punya Fatulu, ini Mama Cantika yang punya Kunino. Terus ini kakak Lelita yang punya Batu Plata. Tari Nomrin yang punya Olgo, Mama Aili yang punya Niki Niki. Terus ini Mak Ia yang punya Panmuti, terus ini kakak Irin yang punya Nevonono, kakak ini Revlan yang punya Tulamu.
0: Oke, okay. Yang terakhir buat siapa?
3: Bapak Rianti yang punya Wepliki.
0: Ini kesana ada Rem nih, Mang.
3: Yang terakhir Sapu Rata saja kakak Daten.
0: Baik, terima kasih Abang John.
3: Yang terakhir buat kakak Daten, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Abang John dari Takari sudah bergabung ya di ketemu lain telepon tapi lewat nomor SMS perempat ini ya. Dan kota dengar Allah, dua lagi meratam putar, ada salah satunya dari kakak Vester Esa. Jadi buat bapak mama dong yang sorindu mau buat TB yang lagi rame-rame, coba ame baris ya, saling berpegang tangan buat lingkaran komanari ame dolo irama tebe. Ini lagu dinyanyikan oleh kakak Vester Esa dengan judulnya Anarita.

Tato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Floba Mora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

0: beta suka dengan pinjaman online nih. So gampang, cepat, banyak pilihan lah.
1: Nah, lu semangarti kok belum depo syarat-syarat?
0: Kok dong hanya minta KTP ya saja, dan data pribadi sah.
1: Beta sering dengar orang yang pinjam online dong malah terlilit utang lebih besar lah. Jangan pikir untung sama son dipikir resiko.
0: Betul Joy. Kayaknya memang beta harus cari tahu lebih banyak tentang pinjol nih. Biar jangan salah langkah toh. Mau untung, terakhir, beta yang kuah kosong su.
2: Emat siumolog na kopro empat RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam ya. Bapak mama kakaknya kakak nona semua yang mau bergabung masih tak lalu bisa. Jadi ternyata suara yang bergabung di 833499. Halo selamat malam Bahasa Enggol Salam.
1: Halo selamat malam Amandate.
0: Iya selamat malam.
1: Halo.
0: Senggol Suko.
1: Oke.

0: Naoko, malu tapi mau, Aufali, kakak Maridolo, idola kompleks, Jai ise kau rasa sekarang asing, terserah kau saja.
1: Janji apa kau rasa?
0: Ise kau rasa, Jai, irama Jai itu.
1: Ya,
0: ikutlah. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam pertama datang, tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Bentar pulang hati-hati di jalan.
0: Okay.
1: Salam buat keluarga di rumah, salam sehat. Berikut, nama Selmita di Nol Pagi,
0: bersama
1: Bapak Bid. Ada Bapak Maya di Panmuti, Pak Umon di Satu Panutu. Ada Mama Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Mama Adi di Lesmarang, bersama Bapak. Berikut buat Mama Aileen Niki-Niki. Berikut ada Bapak Saka di Babau. Bapak Janua. Bapak Janua di mana, Tofa?
0: Bapak Janua. Aduh, kayaknya belum pernah kabar dengan Beta deh.
1: Bapak Loseran. Satu Liutengnya, Kak Joy di Mulutengnya. Alina Satu Liutengnya. Berikut buat Mama Harlan Bela Bapak bersama Mama dan Saudara. Berikut yang ada di dalam yang lagi pantau juga. Datang selamat malam. Nah, berikut buat Bang John di Takari, Kamer Sat Camplong, Kamer Sat Camplong. Keadaan juga di sana. Ernie di Nefonono, Mokan di Nefofoto. Dan Bapak Endang di Cabang Ratnamo, Bapak Miliar keluarga di Pura. Dan buat sebab-sebab saja yang lagi pantau. Iya, Mama Agnes lo pemikir di Tomnano.
0: Oke.
1: Dan seperata buat semua saja. Ucapan selamat malam. Salam sehat untuk semua.
0: Baik.
1: Terima kasih, Amat Ate.
0: Terima kasih.
1: Pulang dulu.
0: Shalom. Iya, silakan. Ya, terima kasih Mama Jessie ya sudah bergabung dan Beta terima lay di kata mulai telepon ini. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Salam, Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Senggol karena nona di Mantas.
0: Oke, karena orang Mantas ini ya. Kakak Sisilia.
2: Iya.
0: Kabar baik?
2: Baik, Kak Daten.
0: Amin. Kakak Sisilia, Sisilia, hari ini ada cerita apa atau ada informasi apa? Yang kakak pikir kakak Sisilia ada dapat dengar kabar apa begitu, informasi apa begitu?
2: Tidak ada.
0: Iya. Baik, kakak Sisilia, ini masalahnya buat siapa?
2: Lagunya sudah ada kok.
0: Lagunya ada, mau yang mana? Di sini yang Beta siap tuh ada yang judulnya Malu Tapi Mau.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mama Jesti bersama Bapak, buat Umil Kili Campung, buat Kakak Nurpa di mana kabar, suaranya tak ada dengar suara lagi.
0: Betul, sulama.
2: Jangan-jangan sudah kembali ke Katita, dari Campung kembali ke Katita.
0: Iya.
2: Salamnya juga buat semua pendengar setiap Roampa dimanapun berada dengan ucapan selamat malam, selamat istirahat, mau kami pindah, dan yang ada di mana ya?
0: Di mana ya? Di mana?
2: Tolong yang punya nomor 574 tolong berhenti mingkul miskul aku. Tolong tahu bajunya orang ya.
0: Itu mau minta salam itu Senggol.
2: Ya apa gabung radio, jangan kau jadi pendengar sah.
0: Oke, makanya salam toh.
2: Nanti opa milih yang Senggol sendiri, aku ikut jatuh di jalan.
0: Terima kasih kakak Sisilia.
2: Sama jatuh, selamat baru pula. Hati-hati sih, salam buat Ina dengan adiknya. Adik sudah bisa jalan kok.
0: Belum. Sedikit lagi. OTW. Lagi OTW.
2: Ajak dia merayap-merayap pelan-pelan nih sama jatuh.
0: Kalau merayap sudah, tinggal ini jalan saja. Itu lagi OTW.
2: Oh ya udah, semoga cepat umur 1 tahun sudah bisa itu anaknya.
0: Amin. Baik, terima kasih kakak Sisilia.
2: Selamat datang.
0: Baik, terima kasih ya kakak Sisilia dari Mantasi bergabung di 833-499. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Dengan orang dekat Pantai.

0: Oh, orang Deka Pantai. Orang Deka Pantai berarti Atomi ini ya.
1: Itu tadi nih.
0: Berarti beta soalnya salah ya. Beta dapat hadiah apa nih karena beta tebak betul nih.
1: Masalahnya saya angkat telepon dari tadi nah, masuk mic. Beta masuk tolak mic yang masuk nah.
0: Aduh, jadi ini ada dendam dengan beta nih kok.
1: Nah, tapi memang tuh nah kagetnya ada bau mulut ini.
0: Maafkan diriku karena aku juga ini cuman asal tekan, bukan asal tekan tapi beta tekan di sini akhirnya dua orang yang masuk ini. Nanti beta coba cek ini kayaknya pengaturannya yang sedikit mengalami kesel Leo.
1: Konjak Osepir ini.
0: Konjak Atomi.
1: Nah, ini ya sebenarnya beta dapat lagu tadi mah. Karena tolong ini kina.
0: Iya, aduh, sayang sekali ya. Ini sama kayak ada permainan dulu yang kotong kalau belanja apa kotong gosok-gosok dia pakai uang koin tuh. Kalau bukan pakai batu kok gosok-gosok silakan coba lagi.
1: Itulah. Oh, ini apa?
0: Ini... tapi kabar baik kok Atomi?
1: Kabar baik.
0: Titip sal.
1: Jangan jadi uang koin kok di kalau kertas gosok di bagian atas mungkin sih gambar uang koin itu.
0: Tapi sekarang itu dong susahnya ada le.
1: Orang kamar di HP sekarang. Atau zaman kayu batu dulu nah.
0: Oh, dulu zaman kayu batu ya, sekarang zaman besi, aluminium.
1: Zaman enak loh mah.
0: Iya toh. HP kan dari aluminium juga, dari besi, dari ini toh. Perangkat di dalamnya. Kalau kotong batu kayu.
1: Zaman kayu batu. Mana anak sekarang tahu ini? Kat ini pisau air pakai daun kole itu sudah bisa dong.
0: Bikin ke mana?
1: Pakai daun kole kok ini kasih ini kalau ya pakai daun itu
0: kasih maksudnya kotong ayam begitu kayak bentuk begitu bentuk mirip ayam baru kotong ini pakai daun apa
1: saya tahu anak sekarang saya tahu malah ada lucu leh
0: betul
1: dia bilang kotong kuno nah.
0: Tapi dulu permainan tuh lebih enak kan. Kotong bakat tawa rame-rame, duduk rame-rame, bercerita rame-rame. Pokoknya dia pun seru tuh dapat.
1: Gak bisa kotong lola, nah.
0: Seru sekarang tuh yang jauh bikin dekat, yang dekat bikin jauh.
1: Ya makanya itu dong bang, atau?
0: Tapi kan sekarang kan kotong harus bisa arahkan, kotong buat anak-anak, kotong buat adik-adik ya.
1: Oh, mana ada mau percaya.
0: Harus bisa, kotong harus bisa arahkan dong.
1: Kotong bilang sejaman itu enak nah.
0: Zaman enak tapi kan kotong harus bisa kontrol juga penggunaannya begitu.
1: Oh, pipi rasa harus pakai motor anak sekarang nah. Mana kotong zaman begitu tuh.
0: Iya kan kotong harus bisa batasi begitu.
1: Barat.
0: Bisa. Kalau kotong mau berusaha pasti bisa.
1: Terlalu kotong balik nah. Dia bilang ini zaman kayu batu jaman nih ketong dong gitu nah.
0: Oke deh, yang penting tetap ini ya. Batu sah kalau ini karena air terus berarti dia ancur. Apalagi kalau kotong omong-omong terus dengan omong yang baik pasti akan ini Jo ya.
1: Kotong dulu makan yang kurang garang, kotong makan mana sekarang. Pagi kasih telur, siang kasih telur, dong marah nah. Terus mau makan nah.
0: Aduh, itu dia yang menjadi tantangan ya.
1: Kemarin kok susah kotong makanan.
0: Oke deh, baiklah Atomi. Itu mungkin cerita ya, flashback ya, dulu ya. Oke, ini masalahnya buat siapa Atomi?
1: Salam kasih dari Yad ya dulu kan. Ingat pulang hati-hati sebentar, angin-angin ini.
0: Iya. Yeah.
1: Salam kedua kasih ini, sama Yad di mana leh?
0: Di Panmuti.
1: Di Panmuti, habis itu... Yang kamu baru masuk dari ini Maumere kapan hari orang mana nama siapa om siapa leh
0: dari mana
1: dari Maumere masuk kapan hari itu
0: Ini abang Bujang
1: om Bujang kasih om Bujang itu masuk kok belum dia
0: belum
1: tak om Bujang masuk sudah habis itu Meki Campolo tadi habis itu John Kua Kosong Dani Patululi Maming Patululi Ibu Madi Bismara habis itu Bapak Alo Patuleu sudah tua sobo ini Dewi Otau ini anak pantai di tapi dengan ini bumi dan embes karena embes dengan ini pemain dari Kenamo, hilang kabarnya.
0: Iya.
1: Ini muncul-muncul ya. Nah, itulah obses. Yang familiar dengan ini, siapa ini, dengan ini, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Nurketein mangkali po ini. Siapa lagi tadi yang dari ini apa tuh? Yang bilang iya saya itu bilang Tartar Sabu Semarang.
0: Yang dari mana?
1: Enggak dulu, bye ini dia begitu tuh.
0: Yang barusan nih.
1: Barusan yang sebelum kita di yang pertama tadi.
0: Siapa ya?
1: Sebelum Meki dia masuk pertama tadi.
0: Sebelum Kakak Melki, oh Tomon.
1: Ya. Oh Tomon. Salam ke Tomon.
0: Iya, baik. Terima kasih Atomi.
1: Ah, begitu saja.
0: Oke, okay.
1: Selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya, Atomi dari NBS. Sebergabung dan kita dengar lagi dua lagu yang mereka putar. Ada salah satu dari Kakak Cemos, lagu dari daerah Bajawa ini, Ise Kau Rasa.

Lompat tali atau oleh masyarakat NTT dikenal dengan tali merdeka merupakan permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dimainkan anak-anak perempuan. Aturan permainan lompat tali pada umumnya yakni menggunakan tali yang dibuat dari sambungan karet gelang dan panjangnya sekitar 3-5 meter. Dimainkan minimal 3 orang atau lebih, di mana 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet. Ketinggian karet bertahap dan makin tinggi, dimulai dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, telinga, kepala, 1 jengkal dari kepala, 2 jengkal dari kepala, dan terakhir seacungan tangan ke atas sebagai ukuran lompatan tertinggi, yang disebut sebagai merdeka. Dari ketinggian mata kaki hingga bagian pinggang, pemain harus melompat tanpa mengenai karet. Jika menyentuh karet, maka pemain gugur dan digantikan oleh si pemegang karet. Jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan, maka permainannya akan diulang dari awal. Permainan tali merdeka tidak hanya sekedar permainan biasa, namun permainan ini dapat melatih daya tahan, kelincahan, dan kerjasama tim.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil, Mas sudah punya cita-cita mulia. Yeay!
3: Anak-anak punya mimpi. Kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu, di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

0: Sahabat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama kakeknya kakek nona semua masih di Katompong Basenggol Salame. Dan ternyata suara yang bergabung di 833499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Basenggol Salam.
0: Basenggol Salam Ju Senggol Suko.
1: Senggol dong.
0: Kena ame siapa di mana nih yo?
1: Wih, kena ame perempat.
0: Beta senggol kena ame perempat ulang lah ya.
1: Sinden mama ame, aduh minta maaf.
0: Mama ini dari Fatukanutu kok.
1: Iya.
0: Beta
1: sutidur.
0: Siapa yang sutidur?
1: Sutidur bapak pas bangun, saya suruh dia ini.
0: Aduh, to'o. Mama ada mimpi enak baru ini kasih bangun eh. Baik. Sane. Sane papa habis ini tidur lanjut cuma mama.
1: Aman kok.
0: Aman mama. Mama ke mana? Jubeta leko.
1: Oh, di sini juga leko-leko.
0: Amin. Ini sebelum tidur kembali lah ya, tapi beta sarankan jangan tidur dulu. Harus jam 12 baru tidur.
1: Iya.
0: Ya karena perempat kan tutup jam 12 toh, jam tidur dulu.
1: Ini lagi apa? Duduk dan pisang goreng kopi panas.
0: Wih, lengkap eh.
1: Dan dia ke pintu rumah terbuka satu kali 24 jam.
0: Mama ini bikin beta iri ya.
1: Papa yang merapat silakan.
0: Jangan sampai nanti beta jalan dari sini sampai di Fatukanutu so habis itu dong kopi dan ini pisang goreng.
1: Dapat baru kita goreng ya so.
0: Nanti beda apa dia pun kriuk sah. Baik, ini salamnya buat siapa ini Mama Ani?
1: Masih ada
0: Mama. Di sini ada Naoko, Aufali, Kakak Maridolo, Idola Kompleks, Sekarang Asing, Terserah Kau Saja.
1: Oh, nanti yang mana? Yang
0: Naoko. Naoko. Oke. Salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
1: Pertama buat Kakek Daten. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Kita pulang hati di jalan.
0: Oke. Okay.
1: Yang kedua, Opa Miller belum masuk kan?
0: Opa Miller belum.
1: Ya, salam pertama buat Opa Miller. Kalau lagi pantun memang sudah. Mama Jessie Legono Gama. Bapak Melki, terima kasih banyak atas senggolannya.
0: Iya.
1: Kalau mau ingin makan pisang goreng, kopi panas, silakan. Pintu rumah selalu terbuka.
0: Baik.
1: Buat Bapak Danrin Lansi, Bapak Aloteran, Mama Jessie Lelo Gama.
0: Iya.
1: Buat semua yang datang dengan ucapannya selamat malam.
0: Baik, terima kasih Mama.
1: Terima kasih banyak, salam.
0: Salam, terima kasih ya Mama Ani dari Fatukanutu. So, bergabung ya. Dan kotong dengar dulu, karena ini mau pergantian sesi, di sesi kedua ya. Oke, tapi ini datang terima dulu ya. Ini su ada yang bergabung ini ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Salam kadate.
0: Salam. Ini be senggol kan nama siapa?
2: John di Camplo.
0: Oh, Kakak John di Camplo. Ini Kakak John ini muncul tiba-tiba, hilang lama. Ada informasi apa, oh, Kakak John?
2: Oh, informasi. Hanya di sini panas sendiri.
0: Oh, panas ah. Yang penting kakak buat hati jadi kau panas ya. Tapi bahaya kalau hati juga panas.
2: Ini panas berapa hari ini atau semesta.
0: Oke deh. Tapi enaknya di Camplong tuh ada mata air. Ha?
2: Ya, air
0: panas-panas langsung di
2: langsung
0: itu.
2: Taman
0: wisata alam Camplong sih itu. Tuh di kolam tuh. Di lompa. Di situ berarti dingin.
2: Itu kalau dan siang bolong baru potong tak selalu
0: teh. Itu segar mati ya. Oke deh Kakak John, masalahnya buat siapa?
2: Salam yang pertama tadi Mama siapa yang lewat ini?
0: Mama Ani dari Fatukanutu.
2: Oh, salam. Kenal John di campur Mama Ani.
0: Iya.
2: Omon.
0: Uh-huh.
2: Ini. Ini. Omilki di campur. Tadi. Ini. Gua kosong di Tekari.
0: Iya.
2: Joy di Morten. Udah di Kofiu.
0: Iya.
2: Telepon Mutis. Bapak Dion di Hani, Om Dan di Melasi. Nan Om Lin di Ajafan. Ini siapa lah yang di waktu ini? Ina,
0: Ma Ina kok?
2: Oh, betul dengar itu.
0: Iya, Mama Ina.
2: Mama Ina di sini sekarang. Ini
0: siapa lagi? Ayo.
2: Manita di Kriti.
0: Iya, Mama Anita di Oeteta.
2: Mama Anita, om aku di Mandelo. By Sila di Sumatera.
0: Oke. Okay. Yang terakhir buat siapa ini?
2: Siapa ini? Halina di Fatuleo.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih. Salam.
0: Terima kasih ya Kakak John dari Camplong sudah bergabung dan Koton dengar dolo ya dua lagu dan nanti setelah itu di sesi kedua datang kembali lagi untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona sama untuk itu pantau terus Pro 4 FM Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT.

Manatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, Manatika menyerupai olahraga Taekwondo, tetapi bedanya, Manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi Manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka Manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sa, ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin kar mana?
1: Sini bekas tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perempat dari Kopan Suara Budaya NTT masih di Bahasa Enggol Salam, dan sekarang Kopan Suara di sesi kedua ya. Sesi kedua ini sampai di jam 11 ya, jadi Bapak Maru yang mau bergabung boleh ya. Terlalu bisa di WA, di SMS ya. Ini nomor bisa telepon juga. Kemudian di Facebook dan juga di 0380833499. Halo, selamat malam Kakak. Ini dengan pendatang baru dari Amarasi Binoni, nama Kak Delvi ya. Selamat malam Kak Delvi, salam kenal ya. Selamat datang di Perempat Dari Rekupan di Basenggol Salam. Mau titip salam buat Kakak ya, selamat bertugas, terima kasih. Terus mau salam-salam buat yang baru lewat, salam kenal. Terus salam buat Ju yang di Jakarta ya, Kakak Dio sehat di sana. Dan yang terakhir salam sepurata sah buat semua. Terima kasih Kakak, selamat malam. Terima kasih kembali ya Kakak Delvi dari Binoni Amarasi, sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat RRI Kupang ini ya. Dan di line telepon, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam Kedaten.
0: Selamat malam juga.
1: Malam.
0: Iya, kabar baik kok Kakak Ferdi.
1: Kabar baik Kedaten.
0: Iya, wah. Hari ini ada informasi apa? Ada cerita apa hari ini?
1: Saya tidak ada Kak Daten.
0: Soalnya ada?
1: Iya.
0: Kosong-kosong sah?
1: Kosong-kosong.
0: Kosong-kosong bukan berarti kuah kosong ya. Oke, ini masalahnya buat siapa ini?
1: Lagu boleh.
0: Boleh. Di sini ada yang judulnya Para Jaru Lodoho, Saya Harus Pergi, Weta Derenara, Tunggu Beta, Ngobaduna, Harus Pergi, Welarana, Satra Ganggu Ko Lagi.
1: Saya harus pergi.
0: Harus pergi. Oke.
1: Okay. Salam single pertama buat Kak Daten, selamat melaksanakan bertugas. Terus yang pertama buat Kak Milky Camplong, terus depan saudara dong ada di Camplong, Milky Seko, bersama istri dan anak Desna Seko, bersama omanya, semuanya selamat malam. Camplong. Kak John Camplong yang tadi mungkin baru lewat juga kok.
0: Iya.
1: Terus Kak Joyce Molteng, Odi Kofiu, Mama Irni Nevo Nono, Bapak Alaseran, Raflin Iwe Keteta.
0: Iya.
1: Terus buat Saka Pariti, Saka Babau, Om Bapak Pani, sebenarnya yang di Nelbak itu.
0: Bapak Maie.
1: Apa iya? Terus Mama Ima, John Camplong, John Takari, Joyce Molteng, Amat Tommy.
0: Iya.
1: Singkat ya semua saja.
0: Bye.
1: Dan buat Bonya Asmi, selamat malam.
0: Oke. Terima kasih Kakak Ferdi. Baik ya, Kakak Ferdi tadi dari Merdeka yang sudah bergabung. Kalau di Facebook Perempat RRI Kupang itu ada Kakak Narsiwati yang mau bilang malam baik dari Venu Amarasi ini. Terima kasih Kakak Narsi. Kemudian ada juga dengan Ibu Resmi Leker ini. Senggol dong, malam kekedatan titip salam untuk Opa Miller, Kakak Fendi, Mama Kevin, Kakak Ellen, To Omon, Om John, Bunda Asmi, Bapak Maie, Kakak Del, Mama Jesse, Bapak Dion, Kakak Revlan, serta semua. Selamat malam Kakak Daten, permisi, silakan ya. Ibu Resmi dari Bini Laka Penfo ini. Kemudian ada juga Mama Ike Malelak ini ya. Selamat malam Aritana, selamat malam juga ya Aatana yang ada di Tilong. Mau salam buat semua yang lagi dengar Perempat. Selamat malam semuanya buat Aritana, terima kasih. Tuhan Yesus berkati selalu, amin. Kemudian ada juga dengan orang Pasir Panjang ini ya, yang punya akun Mary Dona Kaka ya. Salam buat semuanya. Bunda Asmi, Kakak Narsi, Mama Jesse, Opa Miller, Bapak Endang, Mama Madi, Kakak Ellen, dan salam buat Kakak Datin juga. Pulang hati-hati di jalan. Terima kasih ya buat Mameri Dona Kaka yang sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kupang ini ya. Dan di kota mulai telepon, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan nomor baru dari Molteng.
0: Nomor baru dari Molteng, eh?
1: Iya.
0: Nama siapa? Toy Doriao.
1: Nama Joy Kase.
0: Oh, Kakak Molteng. Joy. Aduh, Kakak Joy ini sembunyi-sembunyi. Iya, sedikit berubah ini suara, makanya beta sone tanda ini. Padahal beta tahu, Ju.
1: Ini belum 100% juga keadaan.
0: Iya, iya. Pokoknya semoga cepat sembuh, cepat pulih ya. Supaya nah ini bagarak, ini beraktivitas, bekerja itu sonde jaga-jaga leh. Sonde hati-hati leh.
1: Betul itu keadaan.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Dapat lagu keadaan.
0: Dapat, mau yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Para Jaru. Saya pergi, Lord Oho, saya harus bilang, weta derenara, tunggu beta, ngobaduna, welarana, satra ganggu ko lagi.
1: Tunggu beta.
0: Tunggu beta, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Ya, awalnya buat Kadaten yang lagi berkumpul di studio. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Safir yang baru lewat, makasih atas tinggolannya. Buat Mama Aileen di Mikiniki, Mama Sisi Lelogama.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Tanana di Ayopanu, Bapak Danwin Lasi, Bapak Dion Hane, Tau di Kokuk, selamat malam. Terus buat Kapuni Mutis, Bapak Herman di Angkai. Terus buat Tanah Kalia di Tekari, Bapak John di Camplong, Bapak Milky, Bapak Aloferan di Pasuli Utenga. Terus buat Mama Anita di Waceta, Mama Glenn.
0: Iya.
1: Mama Ina, Bapak Endang. Dan yang terakhir buat Kakak Irni. Dan siot mese bersama Mama di Pasuli Utenga. Dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus berkati kita.
0: Amin.
1: Kita pantun kok Karaten.
0: Boleh, boleh, boleh. Mau pantun apa ini?
1: 7 bintang di atas langit.
0: Cakep.
1: 1 jatuh di tengah lapang.
0: Cakep.
1: 7 nona berjalan datang di tengah-tengah tunangan beta.
0: Ui.
1: Yang terakhir buat Kadaten. Selamat malam. Selamat juga. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih. Salam ya Kakak Joy dari Molteng bergabung dan di 833-499. Halo, selamat malam, Pak Singgol. Salam.
2: Ya, salam, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan Nita dari Manubelon.
0: Mama Nita?
2: Iya.
0: Mama Nita dari Manubelon. Kabar baik Mama Nita?
2: Selalu baik.
0: Amin. Iya, ini malam mau salamnya buat siapa, Mama Nita?
2: Salam pertama buat Bapak aku di Manuvelon. Yang kedua, Opa Miller.
0: Iya.
2: Yang ketiga, Ma Jessie. Keempat, Mama Aileen. Kelima, Mama Elda. Keenam, Tomon. Ketujuh, Kak Joy di Molbar.
0: Molteng, bukan Molbar.
2: Molteng.
0: Dari Molo Tengah.
2: Oh, iya. Dan yang terakhir buat orang rumah yang lagi cetak batakos, semangat kerja. Dan yang terakhir buat Kakak Daten yang bertugas di studio, pulang hati-hati. Salam.
0: Salam, terima kasih Mama Nita ya dari Manubelon ini so bergabung dan katong dengar loh dua lagu yang mereka putar, salah satunya dari Kotompung Kakak Juan Resa ini yang menyanyi salah satu lagu dengan judulnya Harus Pergi.

Gerson Pelog, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama I.H. Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan I.H. Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Ya, dan ada tadi di ketemu WhatsApp-nya Pro 4 ya, yang dari Binoni Amarasi ini, Kakak Delvi ya. Kakak Delvi bilang jangan lupa oh senggol katong yang pendatang baru. Oh. Selamat malam Kakak Delvi ya, bersama dengan keluarga yang malam hari ini mungkin lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga ataupun yang lagi baca cerita duduk ya, ducer ya. Kalau disingkat ducer, duduk cerita bersama dengan keluarga ko, bersama dengan kawan-kawan ko ya. Selamat malam Kakak Delvi bersama semuanya yang ada di sana, dan sudah ada yang bergabung ini ya di 833-499. Halo, selamat malam Pak Senggol. Salam
1: malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dari Panmuti.
0: Dari Panmuti
1: Nolbaki.
0: Oh, dari Nolbaki. Toi Doria. Oh, nadukan deh
1: Maie.
0: Oh, Bapak Maie. Ih, Bapak Maie ini suara sedikit berubah, sedikit lebih muda ya.
1: Cuma kali sudah tambah muda kok.
0: Kira-kira umur berapa kalau tambah muda?
1: Kalau tambah muda kira-kira umur 12 tahun.
0: 12 tahun?
1: Iya.
0: Ini ada Maale juga?
1: Ada Maale, kena nakelo lah ini.
0: Pantasan tambah muda ini. Kabar baik kok Bapak?
1: Kabar baik saya.
0: Ini mau salamnya buat siapa Bapak?
1: Sudah dapat lagu lagi kok.
0: Nara.
1: Para Jarus.
0: Para Jarus ha? Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama siapa yang baru lewat
0: tadi? Yang tadi baru lewat itu Mama Nita dari Manubelon.
1: Apa salah kenal Mama Nita?
0: Ada juga pendatang baru di WA tadi, Kakak Delvi dari Amarasi.
1: Salam kenal juga ada Kakak Desi dari Amarasi. Terus Mama Nona Mary di Logama. Nona Mary itu kok Nona Desi?
0: Mama Desi, yo.
1: Kabila Nona Mary, ada kalanya Nona Mary, nah ada Mama Jessy, nah.
0: Kadang Nona Jessy, nah. Yang berikut.
1: Ya. Terus, Abang John Takari. Ini Nervon Tekateta. Terus Mama Aileen di Niki-Niki. Terus Hop Miller, terus Bapak Alosera,
0: iya,
1: terus Om Habel Hau di Hupnoto dengan Mike duanya, terus Om Elki di Camplong,
0: iya,
1: terus Bapak Dio di Hani, ini Tomo di Hupnoto. Terus Mama Anita Teta, Fendi Teta.
0: Iya.
1: Ini siapa lagi? Abang Jo Takari, Natalia Takari. Terus Lelita Batuplat. Kakak Tari Nomleni di Oibobo.
0: Iya.
1: Terus ini kakak siapa lagi Fatuveno ini? Kakak Yuven.
0: Kakak Yuven, betul.
1: Kakak Yuven Fatuveno. Ini kakak Odi kok?
0: Iya, dari Kokveo.
1: Kakak Odi dari Kokveo. Terus Sapurata semua-semuanya bergabung di Pro 4.
0: Baik, terima kasih Bapak Maie. Oke, terima kasih Bapak Maie ya dari Panmuti Nolbaki. So, bergabung di 833-499 ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Aloh.
0: Bapak Aloh dari Poros Tengah ini ya. Iya,
2: ya benar.
0: Kabar baik kok Bapak Aloh?
2: Kabar selalu baik.
0: Amin. Hari ini ada cerita apa atau ada yang

0: sama siapa?
1: Ah, hari ini ya ceritanya kerja biasa saja.
0: Seperti pikirnya ada informasi begitu yang bisa dibagikan.
1: Contohnya hanya untuk kerja pribadi untuk
0: sendiri. Oke, baik. Ini Bapak Alo mau salamnya buat siapa ini?
1: Oh, yang pertama buat anak datang dulu yang malam ini berbahagia bersama kami. Dan juga selamat malam, selamat bertugas untuk Mak Ia yang paling baru lewat.
0: Ada pendatang baru juga?
1: Oh iya.
0: Kakak Delvi dari Binoni Amarasi.
1: Oh iya, Delvi dari Binoni, selamat malam, selamat berkenalan. Juga Mama Desi Lelogama.
0: Iya.
1: Joey Morotenga. Firdy Baijo, selamat malam. Bapak Miller.
0: Iya.
1: Juga Bapak Akor di Manubelon. Juga dengan Nita kata deh.
0: Iya, Mama Nita.
1: Oh, Mama Nita di Manubelon. Selamat malam juga Randy. Randy dari Oilu Sapi. Juga Bapak U Sulamu. Juga untuk semuanya saja.
0: Baik.
1: Bapak Saka, Bapak Bapak Enda. Ya, saya dapat lagi kan?
0: Dapat Bapak, masa sing dapat nih?
1: Oh, ya, coba dulu.
0: Di sini ada yang judulnya Saya Pergi, kemudian Lodoho, Saya Harus Bil, ya?
1: Yang nomor 2 itu.
0: Nomor 2, oke. Okay. Ya. Terima kasih Bapak Alo.
1: Ya, salam, selamat malam. Kembali tadi di jalan, tidur di rumah dengan sehat. Sehat.
0: Amin. Salam. Terima kasih Bapak Alo ya, ya dari ya. Poros Tengah ini. Sudah bergabung di Kotamun 833-499 ya. Kota Ningardoloh, dua lagu yang mereka putar. Ada salah satu lagu dari daerah Sabu yang dinyanyikan oleh kakak beradik ini ya. Kakak Era dan juga kakak Mira dengan judulnya Para Jaruh.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Mama, bikin kopi dong.
2: Mama, Mama, Osaki ada di mana ya?
3: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
0: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan datang kasih kesempatan ya untuk dua orang yang mau bergabung. Tiga ya. Satu di Facebook, satunya di WA, satunya lagi di line telepon ya. Bapak, mama, kakek, nyong, kakek, nona semua. Dan beta coba cek dulu ya di Facebook 4 RRI Kupang. Sudah ada siapakah yang bergabung? Oke ya, belum ada. Dan ini beta kembali dulu ya, siapa yang bergabung ya di kota melayan telepon ini. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Basenggol Salam, selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi ya, karena suaranya beta belum bisa dapat dengar, jadi bisa bergabung lagi ya di 0811-3820-1043 ya. Di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang, oke, tadi ada kakak Delvi. Nah, ini dia, semoga suaranya bisa dapat dengar ya, di 833-499 ini. Halo, selamat malam, Pak Senggol Salam.
1: Salam, kakak Dato.
0: Salam. Wah, ini dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan orang Manubelon.
0: Orang Manubelon. Aduh, Bapak Ako, ke mana kabar Bapak?
1: Kabarnya lekor-lekor, Pak Tua.
0: Amin. Ya. Iya. Ini Bapak Ako, orang terakhir ini. Mau pilih amel lagu yang mana Bapak? Di sini ada yang judulnya Saya Terganggu Kau Lagi, Welarana, Weta Derenara, dan juga Saya Harus Pergi. Saya Harus Pergi. Oke, baiklah. Salamnya buat siapa ini Bapak Ako?
1: Salamnya buat sama buat Bapak Dato, selamat malam.
0: Pasti
1: pulang
0: aku
1: lama kalau buat ini keluar dari rumah.
0: Baik.
1: Selanjutnya buat ini Mama Nita kok?
0: Iya, Mama Nita dari Manubelon juga.
1: Mama Nita, salam. Selamat malam. Kalau cetak waktu mau undang dulu, kalau waktu sama-sama kerja.
0: Oke.
1: Terus yang tadi orang baru dari mana?
0: Dari Binoni Amarasi, kakak Delvi.
1: Kakak Delvi, soalnya saya juga ada keluarga di Amarasi. Keluarga saya di Amarasi, Pakat Tengkana. Mama Anita, oke kan?
0: Iya.
1: Nona Zela kok atau Mama Zela?
0: Mama Jesse itu.
1: Tadi bilang Nona.
0: Iya.
1: Mama Jesse kita sama. Sama-sama. Salam buat keluarga semua. Terus ini keluarga, satu keluarga sekarang di ini. Terus nyado ini Markus Paul. Terus ini Martin Suwana. Malam semua-semua di tempat.
0: Baik.
1: Terus buat ini kata Tui Molte, semoga sehat.
0: Oke, yang terakhir buat siapa Bapak Ako?
1: Dan buat Bapak Alostera, selamat malam Bapak. Terima kasih atas kebalan. Terus buat ini, kata-kata di Satu Kanutu.
0: Satu Kanutu, Toomon.
1: Toomon. Toomon, salam, selamat malam ini Toomon. Yang marah ya, Toomon.
0: Oke, terima kasih Bapak Ako. Salam, terima kasih ya Bapak Ako ya dari Manubelon bergabung ya di 8334-99 menjadi orang terkirju yang bergabung di Kotompong segmen Basenggol Salam ini ya. Yang sone baruntung besok masih bisa bergabung lagi ya di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Untuk ini malam sampai di sini Sa, terima kasih yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro4, kemudian di line telepon ya, dan juga di Facebook Perempat dari Kupang ya. Sekaligus Beta Ju mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Terima kasih ya buat semua pempartisipasi yang sudah temani datang juga dari jam 6 tadi sampai dengan detik ini. Nanti besok atau ketemu kembali lah. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini adalah malam yang paling terbaik buat Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Murid Yesus doera. Hela ungadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Senin 5 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Seratus 4,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di ini pagi. Bita Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua? Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan di ini pagi ketua akan awali dengan musik rohani ya, dan juga tentunya nanti akan ada renungan pagi. Ya, dan semangat pagi untuk Bapak Mama Bapak Saudara di hari ini. Tetap ini ya, tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-28. Matius 15 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita pada saat ini, "Hai ibu, besar iman." Bagian ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus dan perempuan Kanaan yang disebut di dalam Markus disebut sebagai perempuan Sirofenisia yang meminta kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan. Kisah ini menonjolkan iman, ketekunan, dan kerendahan hati dari seorang non-Yahudi, bukan umat Allah, yang mendapatkan pengakuan langsung dari Tuhan Yesus tentang imannya yang besar. Great faith. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa begitu. Great faith. Mengapa demikian? Dia adalah seorang non-Yahudi atau bukan umat Allah. Wanita Kanaan ini bukan umat pilihan Allah. Namun ia pastinya sudah banyak mendengar tentang siapa Yesus. Tentang bagaimana kuasa dari Yesus dan bagaimana kasihnya dan juga pengajarannya. Sehingga dengan mantap ia berseru memohon supaya Tuhan menolong dia. Dia memanggil Kristus dengan sebutan anak Daud. Kita dapat membacanya di dalam ayatnya yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan itu memanggilnya anak Daud. Yang berarti walaupun dia bukan umat pilihan, tetapi tidak buta secara rohani. Dia mengenal Yesus yang ada di hadapannya sebagai keturunan sah Raja Daud. Mesias yang dijanjikan untuk memerintah selamanya. Raja Israel yang sejati dan Juru Selamat yang dinantikan. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perempuan ini mengenalnya dengan benar. Respon Tuhan Yesus diam, tidak menjawab, dan para murid merasa terganggu di dalam ayatnya yang ke-23. Dikatakan bahwa tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Akhirnya Yesus menjawab bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan yang lebih menyakitkan, ia disamakan dengan anjing dalam ayatnya yang ke-26. Reaksi wanita ini luar biasa. Dia semakin mendekat, semakin lebih dekat menghampiri Yesus. Menyembahnya, menunjukkan kerendahan hatinya. Dan dengan iman mengiyakan bahwa ia adalah anjing yang memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja makan tuannya. Hanya remah, namun cukup mengenyangkan karena wanita ini percaya kuasa dari Tuhan Yesus. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang gigih tidak hancur karena adanya penolakan dan perkataan yang menyakitkan. Tetap meminta dengan kerendahan hati karena ia percaya sang pemilik kehidupan itu penuh kasih dan rahmat dan tidak pernah menolak orang yang berseru kepadanya.
Inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus kagum kepadanya dan akibatnya seketika itu juga anaknya sembuh serta dilepaskan dari kerasukan setan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang sejati adalah iman yang tidak tergoyahkan dengan situasi yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Jika wanita Kanaan itu diberkati oleh Engkau, anaknya disembuhkan, kami yakin dan percaya ya Bapa. Engkau akan memberikan kuasa-Mu kepada kami. Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menolong kami ya Tuhan. Asalkan kami percaya kepada-Mu, kami mengandalkan Engkau. Ampuni dosa kami ya Tuhan, baik yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudus-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu. Amin.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: hidupku.
1: Tuhan tak pernah terlambat. Dia selalu hadir tepat pada waktunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang meningkatkan langkah pencegahan terhadap potensi tawuran antar pelajar dengan melibatkan sekolah, orang tua, aparat keamanan, dan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan setelah sempat beredar pesan WhatsApp yang mengajak pelajar SMP di Kota Kupang melakukan penyerbuan terhadap sejumlah sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, mengatakan isu tawuran antar pelajar perlu disikapi secara bijak dan tidak terburu-buru menyalahkan pihak tertentu. Menurut Ernest, penanganan persoalan tawuran pelajar perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan ketika terjadi persoalan, hingga pemulihan. Beralih ke informasi berikut, lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yakni air terjun Cuncara di Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek, mata akan dimanjakan oleh pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan kiri jalan. Setibanya di lokasi, gemuruh air terjun yang diapit tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya terbentuk kolam alami segar yang menjadi tempat sempurna untuk berendam atau sekedar bermain air. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basa di Radio Ong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama Basa di Radio Ong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya ya. Ada yang sedikit berbeda di pagi ini. Seputaran Tompilo 8 yang biasanya pagi hari cerah langit tanpa awan sekarang sudah mulai berawan. Apakah ini tanda-tandanya akan cepat turun hujan? Ya, yang pasti Bapak Mama Saudara dong semua, selamat pagi buat yang semulai sibuk-sibuk di rumah atau yang semulai emosi pagi-pagi hari ya. Emosi bukan karena harus bangun pagi, bukan, tapi emosi mungkin karena tanaman dirusak oleh ternak ya. Entah datangnya dari mana, entah itu oleh ayam atau kambing tetangga ya, atau mungkin hewan peliharaan lain seperti anjing ya, yang kotorannya di mana-mana begitu. Nah, Bapak-bapak, Saudara, kalau bicara soal ternak yang mengganggu, kalau misalnya ada ternak yang mengganggu ataupun mungkin merusak tanaman di halaman rumah Bapak Mama, ataupun membuat ini ya, bukan kekacauan sih, tapi membuat, bukan keributan juga ya, kerusakan. Ini memilih kata susah sekali ya. Ya, jadi kalau misalnya ada ternak yang masuk ke halaman rumahnya Ketong, atau mungkin ke Ketong punya kebun ya, kira-kira apa yang Bapak Mama lakukan? Apakah langsung diusir begitu saja, hus-hus-hus dan selesai? Atau mungkin ditangkap ya, dikandangkan sampai dia punya tuan datang? Atau mungkin ada cara-cara lain yang biasanya Bapak Mama lakukan? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Nanti juga Ketong akan beromong dengan nih ya, dengan Ibu Rosalina Blegor. Beliau ini merupakan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Kupang. Jadi nanti Bapak Mama juga bisa kasih keluhan juga kalau misalnya ada ternak sapi ataupun kambing atau ayam atau anjing ya, yang masuk ke halaman rumah ataupun kebun Bapak Mama Basaudara dong semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndelio di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndelio, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan bentuk menjulang tinggi ke atas.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua. Pernahkah kebun atau mungkin pekarangan rumah Bapak Mama Basodara ya tiba-tiba didatangi ternak milik tetangga kita ya. Mungkin awalnya dia cuma datang satu, terus itu tiba-tiba besok datang bergerombolan ya. Ya kalau mau dibilang bukan hanya satu ekor kambing saja, tetapi lebih dari satu ya, bisa 10 ataupun 5 ekor kambing yang datang dan juga memakan habis tanaman yang sudah kotong tanam ya. Atau mungkin sapi yang masuk ke kebun dan merusak tanaman, pagar roboh, bahkan halaman rumah jadi berantakan. Sangat mengganggu pastinya ya. Nah Bapak Mama, Saudara, persoalannya bukan pada ternaknya, karena ternak juga bagian dari kehidupan dan juga sumber penghasilan masyarakat ya. Tetapi kalau ternak dibiarkan berkeliaran dan masuk ke pekarangan ataupun kebun warga, tentu ini bisa menimbulkan masalah. Bisa merusak tanaman yang sudah dirawat berbulan-bulan, yang sudah terlihat cantik ya, dan juga bisa membuat hubungan antar warga menjadi kurang nyaman. Mungkin ketika kotong tegur pemilik ternak, dia sonde terima, biasanya kan begitu ya, dan akhirnya terjadi pertengkaran cekcok antar warga. Dan kalau dibiarkan Bapak Mama Basodara dong semua, hal ini akan terus berkembang menjadi permasalahan yang serius ya. Bahkan mungkin ada yang sampai harus menghilangkan nyawa dari ternak tersebut ya. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, kira-kira solusi terbaik seperti apa ya? Kalau misalnya ada ternak yang masuk ke kotong punya pekarangan rumah ataupun ke kebun kita dan juga merusak semua tanaman, mengganggu kenyamanan ya ataupun keindahan tanaman yang sudah kotong tanam. Silakan Bapak Mama Saudara sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Nah menurut Bapak Mama, Bapak Saudara, apakah pemilik ternak harus lebih memperhatikan atau memastikan dia punya ternak sonde berkeliaran begitu? Atau mungkin warga yang perlu memperkuat pagar kebun dan juga pekarangan? Atau yang paling penting adalah komunikasi antar warga supaya masalah ini bisa diselesaikan. Jadi silahkan Bapak Mama yang mau gabung boleh melalui ketompung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toiz atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Ya, dan Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua yang punya pengalaman ya. Buat Bapak Mama yang mungkin punya pengalaman pernah ada ternak yang masuk ke kebun ataupun halaman rumah ya, pekarangan rumah ya. Nah, kira-kira apa yang biasanya dirusak dan juga bagaimana cara menyelesaikannya dengan pemilik ternak, dan menurut Bapak Mama Bapak Saudara kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan agar ini kejadian ya, di mana ternak masuk ke tong punya pekarangan rumah ataupun memakan habis ke tong punya tanaman yang sucantik cantik ya, atau mungkin memakan habis ke tong punya hasil kebun. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya hal-hal seperti ini sonde terjadi lagi, karena pasti emosi ya, siapapun pasti akan emosi ya. Ketong su tanam baik-baik itu tanaman seperti curhat ya. Jadi terus itu juga su tanam abis, su siram, su bebunga, su dengan cantiknya, tiba-tiba datanglah ternak kambing ataupun ayam atau sapi ya, kasih rusak semuanya. Jadi hilang dalam sekejap. Mau teriak juga nanti orang bilang kesurupan ya. Mau marah juga nanti salah. Nah, kira-kira solusi seperti apa yang paling pas kalau misalnya ada kejadian seperti ini yang terjadi di ketong punya halaman rumah ataupun kebun ya. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama Bersaudara di ini pagi ya. Jadi selamat pagi Sa, selamat beraktivitas di pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan masih di Bapote. Yang mau gabung kasih informasi pendapatnya silakan melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya Bapak Maba, Saudara, terkadang ya konflik yang terjadi antar warga itu biasanya disebabkan karena adanya kesalahpahaman ataupun masalah yang tidak terselesaikan dengan baik ya, ataupun mungkin ada yang merasa tidak adil begitu. Nah Bapak Maba, Saudara dong semua, persoalan ternak yang masuk ke pekarangan rumah ataupun yang masuk ke kebun warga ya, itu terkadang juga menjadi konflik. Jadi ketika ada warga yang merasa bahwa tanamannya dirusak oleh ternak tersebut, akhirnya mengambil langkah sendiri ya. Jadi mengambil cara dengan cara ya, biasanya ada yang dipotong dan sebagainya. Nah kalau Bapak Mama bahas Saudara, seperti apa ya solusi yang tepat menurut Bapak Mama untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Beta sapa dulu penelpon pertama kita di pagi ini. Halo, selamat pagi Bapote.
1: Selamat pagi Bapote, pagi Kak Christine.
0: Apa kabar orang Mulo Tengah dan yang punya kebun ya?
1: Iya Kak Christine.
0: Iya.
1: Kabarnya selalu baik-baik
0: Kak Christine. Kakak Joy, ini pagi kata Mbak omong tentang ternak yang masuk ke pekarangan rumah ataupun ke kebun. Kakak Joy, pernahkah punya pengalaman seperti itu? Dan biasanya solusi yang dilakukan seperti apa? Apakah omong langsung dengan pemilik ternak atau langsung eksekusi itu ternak?
1: Kak Kristin, memang Joy sudah ini Kak Kristin, tapi
0: Kakak Joy, suara putus-putus.
1: Ya sudah, Kak Kristin.
0: Halo?
1: Iya, Kak Kristin.
0: Iya, sudah.
1: Ya, Joy itu alami Kak Kristin, tapi dia punya jalan keluar itu, Kak Kristin. Kalau ternak masuk di kebun itu, Kak Kristin. Mm-hmm. Kita usahakan jerat amis, Kak Kristin, supaya kita omong babaya dengan tuan pemilik ini ternak itu, Kak Kristin.
0: Oke, jadi tangkap, ikat, dan kasih tinggal deh, punya pemilik datang baru Mbak omong begitu kok?
1: Iya Kak Kristin. Daripada kita kasih mati ternak itu Kak Kristin.
0: Iya.
1: Kita punya ternak juga.
0: Iya betul.
1: Kita punya juga. Jangan-jangan kita punya ternak ini masuk ke kebun orang Kak Kristin. Orang potong kasih mati juga nanti ada konflik lagi Kak Kristin.
0: Iya.
1: Supaya kalau memang kita ini lebih kita jerat ames saja, tapi kita pasang tali jerat ames supaya kita ikat ames itu ternak Kak Kristin.
0: Iya.
1: Oh dia punya tuan sapi datang Kak Kristin, kita omong apa bayar atau mau kasih kita itu sapi dari tuan ternak Kak
0: Kristin. Iya, karena tanaman surusak ya, pagar surusak begitu.
1: Iya iya.
0: Jadi caranya seperti itu ya. Tapi memang kalau di Mulo Tengah sendiri masih ada ternak yang sonde diikat, maksudnya dikasih lepas begitu, sah?
1: Ada ternak.
0: Halo, Kakak Joy?
1: Ya, Kak Kristin.
0: Ya, ke mana Kakak?
1: Di sini masih ada ternak liar, Kakak.
0: Oh, masih banyak ya?
1: Iya, tapi dia tuannya ada, Kakak.
0: Iya.
1: Jadi ini jujur, Kak Kristin, iya? Baru-baru saya punya adik jerat ame, Kak Kristin, dia panggil dia pungtuan datang, kami omong bye-bye, jadi itu dia bayar itu ternak, yang masuk itu makan sayur, makan ubi kayu, makan tebu,
0: iya.
1: Itu bayar 2.500.000 Kak Kristin.
0: Baik. Tapi selama ini ya, ada kayak sanksi begitu dan semuanya bisa diselesaikan, dibayar begitu. Halo Kakak Joy. Baik, Kakak Joy silakan gabung lagi melalui ketompung lain telepon di 0380833499 di pagi ini ya, untuk bisa mungkin menyapa orang-orang terkasih di pagi ini atau ingin menyampaikan informasi lanjutan ya terkait dengan seperti apa seperti apa sanksi ataupun mungkin kalau tadi kan solusi sudah ada ya. Jadi kesepakatan bersama untuk bayar denda sekian rupiah begitu, nominalnya berapa ditetapkan oleh pemilik kebun ataupun pemilik lahan. Nah, bagaimana dengan Bapak Mama Saudara dong semua? Silahkan sampaikan komentarnya, pendapatnya, pengalamannya melalui ketompung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Bapote akan kembali menemani Bapak Mama Saudara setelah berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Airamo pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Rumah Sakit Daerah Airamo, Frumen, saat dikonfirmasi RRI. Informasi serupa disampaikan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo Kosmas Lawa Bago yang mengaku baru menerima kabar tersebut dan terkejut karena sehari sebelumnya masih bertemu dengan Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Muga Sada. Gonzalo Gratianus Muga Sada merupakan Wakil Bupati Nagekeo yang mendampingi Bupati Simplicius Donatus dalam menjalankan pemerintahan daerah. Semasa menjalankan tugas sebagai wakil kepala daerah, Gonzalo aktif dalam sejumlah agenda pemerintahan dan penanganan berbagai persoalan masyarakat. Ia juga terlibat dalam penanganan dampak gempa yang melanda Kabupaten Nagekeo pada Agustus 2026 lalu. Beralih ke informasi berikut. Di bawah naungan pohon beringin tua, warga Kampung Pata, Desa Compang Congkar, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur kembali berkumpul di Natas Pata. Dengan balutan busana adat baju putih kain songke dan topi songke khas Manggarai Timur, warga mengikuti ritual adat dengan hikmat sebagai wujud penghormatan kepada leluhur sekaligus ungkapan syukur atas berkat panen. Tempat yang disakralkan tersebut menjadi saksi berlangsungnya ritual adat Lakntaun, sebuah tradisi tahunan untuk mensyukuri hasil pertanian, memohon berkat sekaligus merawat hubungan dengan leluhur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Saudara, biar hati malaikat sekalipun ya, kalau misalnya ternak yang masuk berulang kali ya, merusak tanaman kita berulang kali, itu juga akan jadi seperti yang ketang tahu ya. Ya, dan kita kembali menyapa Kakak Joy. Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya lanjut.
0: Lanjut Kakak Joy.
1: Yang penting Kakak, terus perbaiki pagar baru kita
0: kasih lepas. Apa, jerat.
1: Tidak, kita kalau orang pun sapi mau atau itu Kak Kristin, yang penting kita punya pagar itu baik Kak Kristin. Kita harus perbaiki pagar.
0: Oh, begitu ya. Ketemu pagar yang harus kasih kuat.
1: Iya, kasih kuat Kak Kristin.
0: Bukan kalau, bukannya itu orang pun ternak yang harus dikandangkan. Atau?
1: Iya. Ya betul Kakak. Yang utamakan itu pagar. Kalau kita buat kebun itu harus pagar baik Kak Kristin.
0: Baik. Jadi harus dipagar baik-baik ya, biar ternak sonde masuk begitu kok. Sonde kasih rusak.
1: Iya.
0: Baik. Tapi kalau begitu berarti sanksinya seperti itu ya. Maksudnya kalau misalnya ada ternak yang masuk sapi nominalnya 2 juta begitu sekian. Atau mungkin beda lagi kalau misalnya kambing atau ayam gitu yang masuk.
1: Kalau di sini Kak Kristin hanya kan kami agak jauh dari rumah Kak Kristin, jadi hanya babi hutan saja dengan sapi Kak Kristin.
0: Oh, iya. Jadi sapi lebih mengganggu ya, Kak Joy ya?
1: Soalnya sapi masuk ini Kak Kristin, ubi kai, sayur yang kita tanam juga dia makan buang Kak Kristin.
0: Hancur semua begitu ya?
1: Iya, hancur semua. Tapi kalau sayur Kak Kristin, kalau kita semprot ini obat hama ini Kak Kristin, kalau sapi makan Kak Kristin, sebentar dia bisa mati Kak Kristin, soalnya obat hama dia lebih keras Kak Kristin.
0: Baik. Tapi ada pernah terjadi konflik omongnya antar warga baklai begitu karena anda terima dia punya pekarangan atau punya dia pun kebun sapi masuk, dan yang pemilik sapi justru anda terima karena mungkin yang punya kebun marah-marah begitu?
1: Memang ada Kak Kristin, tapi kami tetangga yang dekatin Kak Kristin, kami kasih jalan keluarnya sampai mereka tidak
0: berkelahi,
1: konflik. Iya.
0: Baik.
1: Yang terutama Kak Kristin, kita punya pagar itu kita harus pagar bapak Kak Kristin, tapi tidak masuk Kak Kristin.
0: Oh, kalau su pagar kuat, sapi son masuk lah.
1: Tidak masuk Kak Kristin. Pagar kuat tinggi sekitar 1 meter lebih itu Kak Kristin.
0: Itu su aman.
1: Bisa masuk. Terlompat juga.
0: Baik, itu su aman ya?
1: Iya Kakak.
0: Iya. Baik Kakak Joy, terima kasih informasinya dan juga pengalamannya dengan solusi yang tadi sudah disampaikan juga. Kakak Joy, ini pagi mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya Daun Gugur di Tanah Basa dari Wandri Tobe.
0: Ini kayaknya fansnya Wandri Sobe. Wandri Tobe.
1: Iya Kakak.
0: Ini Wandri Tobe pun kawan-kawan dong kok. Baik, daun gugur, belum ada daun yang gugur. Yang ada baru TB terus itu yang pasti belum ini, bukan pura-pura cinta, bukan jodoh, Hawa Tipu Adam.
1: Biar Hawa Tipu Adam.
0: Oke, Hawa Tipu Adam buat siapa?
1: Ya, awalnya buat Kak Kristin yang lagi bertugas di studio. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sukses, hati, dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Yang pertama buat masih bersama Mama di Patelio Tengah, selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus berikut buat Mama Jesse di Lelogama, Mama Adi Niki, Bapak Dion di Mane, Kakak Anita di Manubelon, Bapak Ako di Manubelon. Terus Om Endang di Cabang Ragnamo, Kak Udit PO, Kak Nana di Ayofan, Kak Foni Mutis, terus buat Kak Natalia di Takari, Mama Ima, Kak Glenn. Singkatnya buat semua-semua saya yang lagi pantau
0: Iya.
1: Bapote pagi pada pagi ini dengan ucapan selamat pagi,
0: Mm-mm.
1: selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
1: Dan vaksin, selamat bertugas. Makasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih Kakak Joy, sehat-sehat selalu. Dan buat bapak-mama, saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan bapak mama basaudara dong semua, di pagi ini Bapote menemani bapak mama dan ketong masih Bapote tentang ini ya, tentang hewan ternak yang seringkali masuk ke pekarangan rumah ataupun ke kebun ya, entah itu kambing, entah itu sapi ataupun ayam yang merusak tanaman kita. Emosi pasti ya, marah pasti ya, tetapi bagaimana solusinya? Nanti Kotong akan bincang-bincang ya dengan Ibu Rosalina Blegor, Sarjana Hukum. Beliau ini merupakan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang. Langsung saja beta sapa. Salam sehat, salam budaya Ibu Rosa.
2: Salam sehat, selamat pagi Kak.
1: Iya, selamat pagi Ibu. Terima kasih sebelumnya karena di sela-sela kesibukan masih bisa untuk menyampaikan informasi kepada pendengar Pro 4 RRI Kupang ya. Halo Ibu
2: Terima
1: Rosa.
2: Terima kasih juga Kak.
1: Iya. Ibu ya, Rosa, kita bicara soal ternak yang mengganggu ya. Ternak khususnya yang ada di wilayah Kota Kupang yang seringkali masuk ke pekarangan ataupun ke kebun warga dan merusak tanaman dan seringkali berakhir menjadi konflik yang berkepanjangan begitu ya, Bu. Nah, kalau dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri bisa menjelaskan terkait kira-kira adakah peraturan ataupun perundang-undangan daerah yang mengatur tentang pemeliharaan ternak di Kota Kupang dan juga bagaimana agar kita ini ternak yang kita miliki ini tidak mengganggu ataupun merusak tanaman warga lain begitu Ibu, silakan.
2: Jadi baik, terima kasih ya Kakak.
1: Iya.
2: Menyangkut peraturan daerah yang mengatur tentang ternak di Kota Kupang, itu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang nomor 10 tahun 2003 tentang pengaturan, penertiban, dan izin pemeliharaan ternak.
1: Baik.
2: Ya. Begitu Kakak.
1: Baik. Ibu Rosa, dan kalau untuk Pol PP sendiri, Pol PP Kota Kupang sendiri, apakah sudah mensosialisasikan ke masyarakat? Karena kotong tahu bahwa masih ada beberapa ternak yang dilepas liarkan begitu saja ya dan mengganggu warga sekitar. Silakan Ibu.
2: Jadi menyangkut sosialisasi, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang tidak pernah jemu-jemunya melakukan sosialisasi. Jadi bentuk sosialisasi yang kami lakukan yang pertama adalah kita sosialisasi ke perangkat di tingkat kelurahan. Aparat di tingkat kelurahan. Pertimbangan kami, kenapa harus sosialisasi ke mereka? Tujuan kami adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur kelurahan terhadap Perda nomor 3 tahun Perda nomor 10 tahun 2003. Karena menurut kami belum semua aparat di kelurahan itu memahami benar ataupun ada yang sudah tapi belum terlalu paham tentang Perda. Karena itu kami berinisiatif untuk melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang kedua, bahwa dengan mengerti dan memahami, mereka akan menjadi perda tersebut akan menjadi pedoman operasional bagi aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih tertib dan taat aturan. Dan poin yang ketiga yang menjadi pertimbangan kami adalah mereka akan menjadi penyambung lidah. Dalam hal ini mereka kita bekali agar mereka mampu mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat luas yang ada di wilayahnya. Itu sosialisasi pertama yang kami lakukan. Yang kedua adalah kami melakukan sosialisasi tatap muka di kantor lurah sendiri. Di situ kami menghadirkan LKK dan juga warga atau masyarakat pemilik ternak. Tujuan kami sosialisasi di tingkat kelurahan untuk dan menghadirkan para LKK dan masyarakat pemilik ternak adalah kami ingin membantu masyarakat untuk mengerti dan memahami aturan yang berlaku di kota ini tentang hak dan kewajiban mereka dan juga tentang larangan dan sanksi yang diatur dalam perda. Jadi mereka tidak hanya memelihara, tapi mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan sebelum pelihara dan apa-apa yang harus diperhatikan ketika mereka sudah memelihara. Dan ketika ada pelanggaran terhadap perda, sanksi apa yang akan mereka terima.
1: Baik.
2: Itu kami lakukan di kelurahan. Dan cara yang ketiga yang kami tempuh adalah kami turun langsung ke masyarakat. Biasanya ini terjadi ketika ada laporan atau pengaduan pelanggaran perda kepada Satpol PP. Nah, pada kondisi ini kami langsung berhadapan dengan masyarakat yang pemilik ternak yang dilaporkan. Jadi ketika ada laporan masuk, sebagai bentuk pelayanan kami, kami menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, selain kami menindaklanjuti, di lokasi kami akan mengidentifikasi masalah yang diadukan. Apakah pelanggaran itu terjadi karena tidak tahu atau sengaja untuk melanggar perda. Nah, dengan merespon ini, kami gunakan kesempatan untuk menjelaskan substansi perda yang berlaku. Agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka ketika mereka akan memelihara ternak. Demikian kakak.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Tapi Ibu sebenarnya berarti ternak yang dipelihara di wilayah Kota Kupang ini tidak bisa bebas berkeliaran begitu, harus dikandangkan begitu Ibu?
2: Ya, jadi benar. Ada pasal yang dimuat di dalam Perda nomor 10.
1: Iya.
2: Perda nomor 10 tahun 2003 bahwa semua yang memiliki ternak, yang memelihara ternak, wajib mengkandangkan ternaknya.
1: Baik.
2: Itu setiap wajib. Pemilik ternak, besar, kecil, unggas, dan aneka ternak, wajib mengkandangkan ternaknya. Itu ada di dalam pasal 2. Baik. Di pasal 2 ayat 1 dan 2. Supaya tidak membahayakan atau menimbulkan menjaga kebersihannya dan keamanan lingkungan dan kepentingan umum. Itu tujuannya.
1: Baik. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kan seringkali masih ada beberapa warga pemilik ternak yang melepas hewannya untuk bisa berkeliaran, mencari makan sendiri, istilahnya seperti itu, Ibu. Bolehkah seperti itu? Dan kalau misalnya masuk ke pekarangan warga, merusak tanaman ataupun masuk ke kebun dan merusak hasil tanam, apakah ada sanksi yang bisa diterapkan begitu ataupun ditetapkan begitu, Ibu?
2: Jadi kita kalau mengacu pada perda maka tidak diperbolehkan atau dilarang membiarkan ternaknya berkeliaran, itu sudah jelas. Tidak diperbolehkan untuk membiarkan ternaknya berkeliaran. Nah, terhadap kasus yang ini, terhadap kejadian ini, kami anggap sudah kejadian yang berulang terjadi. Dan kami mendapat laporan tentang ternak yang berkeliaran dan merusak tanaman warga. Nah, dari kejadian ini biasanya kami langsung turun melakukan koordinasi dengan kelurahan atau lurah selaku penanggung jawab wilayah untuk kita turun bersama-sama di lokasi. Nah, nanti setelah kami bersama-sama dengan lurah, lurah akan melakukan koordinasi lagi dengan RT RW. Jadi biasanya ternak yang berkeliaran ini ada yang diketahui pemiliknya, tapi ada yang tidak diketahui pemiliknya. Sehingga kami melakukan koordinasi dengan lurah dan lurah selanjutnya berkoordinasi lagi dengan RT RW untuk mengetahui siapa pemilik ternak. Jika itu sudah diketahui, maka lurah akan meminta RT RW, RT atau RW dan pemilik ternak untuk hadir bersama-sama dengan tim di lokasi kejadian. Nah, setelah pihak itu hadir, kami dari Satpol PP, kelurahan, pemilik ternak, RT RW dan warga yang menjadi korban, kami akan duduk bersama dan membicarakan masalah ini untuk mencari solusinya. Jika ada kerugian, jika ada kerugian yang diderita akibat ternak itu, misalnya makan tanaman sayuran yang mau dijual atau merusak tanaman lain yang nilainya mahal, misalnya tanaman bunga yang mahal, maka lurah biasanya melakukan mediasi antara pemilik ternak dengan warga yang menderita kerugian. Biasanya mereka melakukan mediasi, dan hasil mediasi itu yang mereka laporkan kepada kami Satpol PP.
1: Baik.
2: Nah, sejauh ini upaya yang dilakukan itu masih berjalan secara persuasif, ya. Pendekatan yang kita lakukan masih melakukan pendekatan humanis,
1: yeah.
2: Sehingga untuk jalur hukum sejauh ini belum pernah terjadi.
1: Baik, baik. Iya. Dan kita berharap tidak terjadi, Ibu, ya, karena nanti kan masalahnya akan lebih panjang,
2: iya,
1: lagi.
2: Itu harapan kita.
1: Iya,
2: iya,
1: iya.
2: Benar sekali.
1: Tapi dalam perda tersebut apakah sudah ditetapkan sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada pemilik ternak ketika sudah tidak lagi mengindahkan imbauan yang disampaikan, begitu, Ibu?
2: Jadi kalau mengacu pada perda, maka ada sanksinya.
1: Iya.
2: Kalau di perda ini ada sanksi administrasi dan sanksi pidananya.
1: Baik. Baik, kalau sanksi administrasi berdasarkan kesepakatan bersama, begitu kah? Seperti yang tadi dijelaskan.
2: Iya, biasanya kan sejauh ini, ya, kakak, sejauh ini yang kita lakukan nih, biasanya lurah lakukan mediasi dulu. Lurah kita sejauh ini masih melakukan pendekatan humanis, ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita memberikan pengertian, memberikan pemahaman, kita menjelaskan bahwa untuk ternak itu tidak boleh ini karena ada risiko yang timbul ketika mereka membiarkan ternaknya berkeliaran. Tujuan kita adalah mereka memahami dulu. Kita tidak serta-merta memberikan sanksi, ya. Pendekatan humanis tetap kita utamakan, kakak. Jadi kita menghindari jangan sampai ada menimbulkan masalah baru dengan warga. Kita juga warga-warga,
1: iya,
2: adalah kita juga.
1: Betul,
2: jadi kita menjaga seperti itu.
1: Iya, benar sekali, ya. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dan timbul masalah baru, begitu, Ibu Rosa, ya.
2: Timbul masalah baru, benar sekali, kan.
1: Iya. Dan terakhir, Ibu, mungkin imbauan bagi masyarakat khususnya pemilik ternak sehingga mereka bisa mengkandangkan ternak miliknya dan tidak mengganggu warga lain, ya, yang memiliki kebun ataupun tanaman sehingga tidak rusak, begitu. Silakan, Ibu.
2: Jadi terima kasih, mohon maaf kakak. Kebetulan saat ini saya bersama Kabid Transit, ya, Bapak Isvelokila. Sementara bersama-sama di mana kami adalah satu tim yang solid, yang setiap kali ada pengaduan, ada masalah menyangkut ternak, kami berdua harus bekerja sama.
1: Baik.
2: Saya bagian penegakan perda, Bapak Is bagian penertibannya.
1: Baik.
2: Ini Bapak Isvelokila.
1: Jadi mungkin nanti bisa disampaikan.
2: Imbauan, ya.
1: Silakan.
2: Ya, ini Bapak Is ada sementara di depan.
1: Baik,
2: ya.
1: Nanti Ibu dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Is, ya.
2: Ya, ini himbauan, nanti mungkin Bapak Is bisa lanjutkan.
1: Iya, silakan. Selamat pagi, Pak
3: Selamat
1: Is.
3: Selamat pagi, Ibu.
1: Iya, salam sehat, salam, ya, budaya, Pak. Silakan, Pak, untuk himbauannya bagi masyarakat, ya, khususnya pemilik ternak, ya.
3: Iya, jadi pada prinsipnya kami pemerintah Kota Kupang menghendaki agar warga masyarakat itu taat akan aturan, terutama terkait dengan pemeliharaan ternak. Ini ada aturannya, Perda nomor 10 2003 itu sudah sangat jelas. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi banyak pelanggaran. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini tentu kami menghimbau kepada masyarakat. Pada prinsipnya pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berusaha.
1: Ya.
3: Pemerintah justru mendukung setiap usaha yang dilakukan. Tetapi tentu kita harus memikirkan dampak atau efek dari usaha yang kita lakukan terhadap warga sekitar.
1: Ya.
3: Apalagi terkait dengan pemeliharaan ternak ini dampaknya sangat luar biasa. Oleh karena itu, ya, mari kita berusaha tapi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga usaha kita tetap aman tetapi juga tidak mengganggu warga sekitar.
1: Yeah.
3: Nah, memang selama ini kami pemerintah selalu melakukan edukasi dengan masyarakat terkait dengan aturan yang ada. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rose tadi, bahwa sudah beberapa kali kami melakukan sosialisasi di kelurahan-kelurahan, terutama kelurahan-kelurahan pinggiran, yang banyak warga masyarakatnya yang berusaha memelihara ternak.
1: Iya, betul.
3: Kami juga melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif untuk menyadarkan masyarakat. Jadi tentunya kami sangat mengharapkan untuk masyarakat bisa sadar, untuk bisa berusaha, tetapi juga tidak merugikan warga atau tetangga sekitar.
1: Baik.
3: Mungkin seperti itu.
1: Pak Is, kalau untuk penertiban sendiri, apakah setiap bulan memang ada aduan penertiban untuk ternak yang dilepas begitu, Pak? Dan penertiban seperti apa? Apakah mungkin diangkut begitu dan di ini serahkan ke pemilik begitu atau seperti apa, Pak? Sistem penertiban.
3: Baik, Ibu. Jadi terkait dengan pengaduan atau laporan masyarakat ini hampir setiap hari itu ada.
1: Yeah.
3: Hampir setiap hari, baik yang langsung ke kami di Satpol PP maupun lewat pemerintah di bawah, ke pemerintah kelurahan, dan itu nanti diinformasikan kepada kami. Dan kami juga setiap hari juga selalu turun.
1: Baik.
3: Ketika pengaduan itu kami dapatkan, kami langsung ke berkoordinasi dengan kelurahan untuk bersama-sama ke lokasi. Dan sejauh ini yang kami lakukan ini memang semuanya masih bersifat persuasif. Lebih banyak menghimbau untuk menyadarkan warga masyarakat. Dan apa namanya, kami selalu memantau setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Jadi ketika himbauan atau teguran kami itu tidak diindahkan, tidak dilaksanakan, ya kami tentu akan bertindak lebih tegas sesuai dengan aturan. Tetapi sejauh ini yang kami lakukan ketika melakukan himbauan atau teguran itu, warga masyarakat biasanya taat dan mengikuti apa yang kami sampaikan. Karena memang di perda ini juga apa namanya sanksinya itu sudah jelas, sudah disampaikan oleh Ibu Roh. Tetapi selama ini kami belum bertindak sampai ke arah itu. Semuanya masih bersifat persuasif, Ibu.
1: Baik, masih pendekatan humanis yang digunakan ya, jadi imbauan-imbauan begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak Is. Dan saya ke Ibu Ros lagi, Bu, sebagai closing statement mungkin imbauan bagi masyarakat pemilik ternak di Kota Kupang, sehingga ketika ada ternak yang mengganggu, ada solusi yang dilakukan begitu ya, Bu ya, sehingga tidak menimbulkan konflik lagi atau konflik baru. Silakan Ibu Is.
2: Ibu Ros. Jadi himbauan kami kepada Bapak Mama, Bapak Saudara semua pemilik ternak, warga Kota Kupang yang kami kasihi, mari jaga kenyamanan bersama dengan mengkandangkan ternaknya. Jangan biarkan ternaknya berkeliaran dan merusak tanaman atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jadilah peternak yang bijak dengan mengontrol hewan peliharaannya sehingga

0: Lina Blegur, Sarjana Hukum. Beliau merupakan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang. Sudah ada aturan yang jelas ya terkait dengan bagaimana kita harus menjaga ternak kita. Tadi seperti disampaikan oleh Ibu Ros, sayangi ternak kita, hargai tetangga kita, biar sama-sama nyaman dan tidak ada konflik yang terjadi antar warga karena ternak yang tidak dikandangkan. Bapak-bapak masih menemani Bapak Mama di ini pagi, dan buat Bapak Mama bahas saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 382 0143. Mungkin ada di antara Bapak Mama bahas saudara yang juga pernah punya pengalaman yang sama ya, ada ternak baik itu sapi, kambing, ayam yang masuk ke pekarangan rumah, memakan habis tanaman bunga kita dan juga masuk ke kebun dan juga menghancurkan hasil tanam kita, itu juga bisa langsung dilaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Yang ada di Kota Kupang bisa langsung ke Kota Kupang ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara bersama-sama ketong jaga ketertiban, keamanan di sekitar tempat tinggal kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 382 0143, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama bahas saudara terkait dengan penertiban ternak ya. Itu sudah diatur, sudah ada dia punya peraturan daerah Kota Kupang ya, untuk di Kota Kupang. Itu Perda Kota Kupang nomor 10 tahun 2003 tentang pengaturan penertiban dan izin pemeliharaan ternak, serta Perda Kota Kupang nomor 10 tahun 2007 tentang retribusi izin usaha pemeliharaan. Jadi sempat disampaikan oleh Pak Is juga ya, Kabid penertiban ya, dikatakan bahwa pemerintah Kota Kupang selalu mendukung usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Hanya saja perlu mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya, sudah ada begitu. Sehingga yang pasti untuk ternak ini bisa di kendalikan untuk pemasukan, pengeluaran, dan peredaran ternak, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. Sehingga Kotong bukan hanya menikmati hasil materi keuntungannya saja, tetapi tetangga yang ada di sekitar kita pun ya, mereka tetap nyaman dengan halaman yang tidak dirusak oleh hewan ternak, dan juga aroma-aroma tak sedap ya, bau-bau tak sedap yang timbul akibat dari hewan yang kita pelihara. Bersama-sama Kotong jaga ketertiban, bersama-sama Kotong jaga kebersihan ya, dan juga yang pasti bersama-sama Kotong jaga agar Kotong punya ternak sonde mengganggu kenyamanan dan juga kebersihan di sekitar ya. Dan terima kasih buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah gabung. Semoga bersama-sama ya Kotong bisa menjaga ketertiban dalam memelihara ternak. Dan seperti tadi disampaikan Ibu Ros dari Satpol PP Kota Kupang, bahwa mari Kotong jaga Kotong punya ternak dan hargai Kotong punya tetangga. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas.